0: dibahas secara khusus kembali.
1: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomidha. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomidha dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomidha dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomidha. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomidha. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
4: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
5: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba. Sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
3: Pendengar, Etomidha adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomidha ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomidha mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
1: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya media.
7: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
7: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
8: Laporan khusus. Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
11: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
11: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
12: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027 yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan dan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayai oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
13: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
14: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih, masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
15: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
16: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon. Mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saksikan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Sajian Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar, bagi Anda yang mungkin justru di hari Rabu ini, di weekday ini, Anda tidak punya kegiatan yang menyita waktu, mungkin Anda bisa memanfaatkan waktu Anda untuk berolahraga, ya, melakukan aktivitas fisik, karena ternyata ini adalah salah satu bagian penting, ya, aktivitas fisik adalah salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Dan tidak harus berolahraga dengan intensitas tinggi. Kebiasaan aktif bergerak secara rutin juga ternyata bisa membantu menjaga kebugaran dan menurunkan risiko berbagai masalah kesehatan. Salah satunya mungkin Anda bisa melakukan olahraga lari, ya, atau jogging. Ini dilakukan dengan menyesuaikan jarak dan juga intensitas serta kemampuan masing-masing. Mulai dari berjalan cepat ataupun lari jarak jauh atau sekedar jogging saja. Tapi olahraga lari juga tetap perlu dilakukan persiapan yang tepat, ya, pendengar. Dan pemanasan tentu saja harus kita lakukan. Kita juga harus memperhatikan pemilihan jarak sesuai kemampuan, asupan nutrisi yang cukup, serta pemulihan setelah berolahraga menjadi bagian penting agar aktivitas fisik memberikan manfaat bagi tubuh. Dan di masa-masa di mana kesehatan begitu sangat mahal, tidak ada salahnya kita mulai memaksakan diri kita ataupun juga mencoba untuk konsisten terhadap kegiatan rutin ataupun pola hidup sehat kita. Kita akan terus bersama-sama di Cirebon pagi ini hingga tuntas nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, akademisi Profesor Dr. Mahfud MD memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bertema Point of View Pancasila dan Relasi Agama Negara. Dalam kuliah umum tersebut, Mahfud memaparkan sejarah relasi agama dan negara di Indonesia. Dalam pemaparannya, Mahfud menjelaskan sejarah perdebatan mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pemaparannya diawali dengan menjelaskan polemik yang terjadi pada tahun 1938 antara Soekarno dan Muhammad Natsir mengenai konsep negara Indonesia setelah merdeka. Mahfud menjelaskan Bung Karno saat itu menulis Indonesia sebaiknya menjadi sekuler seperti Turki pada masa Kemal Ataturk. Sementara itu Natsir berpandangan bahwa Indonesia seharusnya menjadi negara Islam karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mahfud juga menerangkan perdebatan tersebut muncul kembali dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Dalam sidang tersebut sebagian tokoh menginginkan Indonesia menjadi negara Islam dan sebagian lainnya ingin Indonesia menjadi negara sekuler. Mendengar dari pembahasan ataupun dari uraian dari Profesor Mahfud MD ini, kita memang diajak untuk kembali merenungkan arti kemajemukan sekaligus keberagaman dalam masyarakat kita sehingga tidak terjadi hal yang menyimpang berkaitan dengan Pancasila. Nah, obrolan ataupun dialog tentang Pancasila nanti juga kita akan ketengahkan pada dialog Cirebon Menyapa pukul 8 nanti. Dan temanya adalah Pancasila Perkat Bangsa, bagaimana generasi muda Cirebon menjaganya. Bersama narasumber kita yang kompeten tentu saja. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Farida, Wakil Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di tengah perkembangan media yang semakin cepat, RRI tetap hadir menemani masyarakat dengan informasi, edukasi, hiburan, serta ruang komunikasi yang dapat menjangkau di berbagai lapisan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberi manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan ikuti Dialog Cirebon Menyapa.
0: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, bersama saya Rian Kris dalam Dialog Cirebon Menyapa edisi Rabu 30 September 2026. Kita akan bersama-sama selama kurang lebihnya 60 menit ke depan hingga pukul 9. Dan hari ini mengangkat topik Pancasila, perkat bangsa, bagaimana generasi muda Cirebon menjaganya. Dan sudah hadir dua narasumber kita, ada Ibu Eli Haryati Esos MSI, beliau adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon. Selamat pagi Ibu Eli.
2: Pagi. Baik. Pagi semua. Baik. Masyarakat Kota Cirebon dan seluruh pendengar RRI ini se-Indonesia.
1: Kita bisa dilihat seluruh Indonesia, Ibu.
2: Iya. Okay. Selamat pagi, semangat selalu.
1: Baik, dan satu lagi narasumber kita adalah Bapak Muhammad Dani Jailani, Ketua Generasi Muda FKPPI, GM FKPPI Kota Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dani.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih untuk pendengar seluruh Indonesia dan khususnya Kota Cirebon.
1: Baik, ya, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, bertanya ataupun beropini, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di 0813-2495-1935 atau bisa juga telepon langsung di 0231-849-3259 atau di 0231-486-374. Dan juga Anda bisa menyaksikannya secara langsung karena kita live di kanal YouTube RRI Cirebon. Tema kita Pancasila Perkat Bangsa, bagaimana generasi muda Cirebon menjaganya. Ke Ibu Eli dulu. Kalau ya di momentum menjelang hari kesaktian Pancasila besok ya Bu ya. Sebenarnya kondisi ketahanan ideologi warga Kota Cirebon itu seperti apa Bu? Karena kan Cirebon termasuk terkenal dengan kota yang majemuk ya, banyak golongan agama yang ada di sini yang berbeda. Bagaimana Bu kondisi ketahanan ideologinya di Cirebon?
2: Ya, terima kasih. Kondisi ketahanan di Kota Cirebon secara umum itu cukup baik. Tapi memang tantangan kan selalu ada ya. Karena apa? Karena memang masyarakat Kota Cirebon itu sangat beragam, baik dari agama, budaya, suku. Nah, keberagaman ini selama ini relatif harmonis. Dan tantangan-tantangan memang pasti akan selalu muncul dengan seiring berjalan kita di era globalisasi. Tantangan yang memang sudah jelas adalah terkait dengan media sosial, informasi yang begitu cepat, juga mungkin seleksi dari informasi yang masuk itu memang menjadi tantangan untuk kita semua agar tidak timbul menjadi suatu berita yang hoax. Kemudian juga tantangan selanjutnya adalah terkait dengan intoleransi, kemudian juga mungkin mulai berkurangnya kepada kepedulian sosial. Itu tantangan-tantangan yang muncul di Kota Cirebon. Nah, terkait hal tersebut, maka di momentum hari kesaktian Pancasila ini adalah yang sangat tepat untuk kami mengajak semua bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya kita pahami, tetapi lebih bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perbedaan-perbedaan, kemudian tadi hal-hal yang menimbulkan potensi konflik bisa diredam, bahkan bisa dicari solusinya. Kemudian toleransi, kemudian juga saling menghormati dan menyelesaikan, terutama menyelesaikan perbedaan dengan komunikasi yang baik, itu menjadi salah satu solusi atau strategi yang harus kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pada prinsipnya keberagaman di Kota Cirebon harus kita lihat sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan ya. Keberagaman ini kita olah menjadi kekuatan dan menjadi tugas kita bersama menjaga agar perbedaan itu tetap menjadi perekat persatuan, bukan justru menjadi sumber perpecahan itu.
1: Baik, pengalaman saya sebagai anak muda yang tumbuh di zaman Orde Baru ya Bu.
2: Iya.
1: Dulu waktu mau masuk SMP ada penataran P4.
3: Sangat itu.
1: Ada hafalan butir-butir.
2: Betul.
1: Tapi mungkin ini tidak terlalu efektif untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ya Bu. Karena kalau cuma jargon hafalan seperti itu tanpa bisa menghayatinya, nah ini jadi PR tersendiri. Nah, Kesbangpol apakah punya langkah-langkah konkret nih Bu untuk bisa membumikan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda khususnya?
2: Iya, kami Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon yang memang mempunyai tugas terkait dengan tadi ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, memang harus punya strategi nyata untuk bisa membawa khususnya generasi muda untuk bisa lebih, bukan hanya tadi memahami secara teori, secara hafalan, tetapi konkret bisa menjalankan. Itu kami ada beberapa program, diantaranya adalah program pembinaan karakter bangsa, kemudian juga wawasan kebangsaan yang kami lakukan dengan bekerja sama misalnya dengan dinas pendidikan. Kami roadshow Pak, kami ya, roadshow ke sekolah-sekolah. Itu kan langsung mengena pada generasi muda. Kami memberikan edukasi, kemudian juga kami memberikan jadi bukan hanya pada edukasi, langsung kepada praktek, salah satunya yaitu pembinaan pada paskibraka Pak. Kami mempunyai kegiatan terkait dengan pembentukan paskibraka. Nah, di pembentukan paskibraka ini bukan hanya sekedar terkait dengan bagaimana caranya menaikkan dan menurunkan bendera saat peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia secara protokoler, tapi justru prosesinya ini adalah sebenarnya membina karakter pemuda untuk menyiapkan mereka menjadi calon pemimpin yang mempunyai jiwa Pancasila, mempunyai rasa kecintaan kepada tanah air, rela berkorban, kemudian juga bagaimana bisa bekerja sama. Itu lebih kepada tindakan real yang dilakukan pada saat pembinaan. Jadi seperti itu. Kemudian juga kami melakukan beberapa kegiatan yang antara lain pernah dilakukan kegiatan ngopi ngobrol, ya inspirasi. Nah itu ngobrol dengan para pelajar, Pak. Jadi ngobrolnya bukan kita mulai dari akar rumput ya. Betul, mungkin ya, yang sudah mulai mengerti kan. Betul, anak-anak pelajar itu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila, bagaimana bernasionalisme, bagaimana kita menjaga persatuan. Itu dialog yang paling tidak itu menggambarkan bagaimana para pemuda, dimulai dengan pelajar itu, memandang nasionalisme ini, dan kemudian kita memberi edukasi, mereka menyampaikan pandangan-pandangan. Mudah-mudahan ini lebih sekedar dari hafalan teori gitu, Pak. Itu antara lainnya. Kemudian kami juga memberikan edukasi terkait bela negara. Nah itu juga kan menanamkan kecintaan kepada tanah air, mempertahankan bangsa, kemudian juga bagaimana nasionalisme yang bisa dilakukan dari hal-hal kecil yang tanpa disadari mereka itu melakukan bela negara, seperti memakai produk
3: dalam negeri.
2: Dalam negeri, sepatunya, yeah, saat bepergian.
3: Tradisional. Nah, itu.
2: Iya, iya, Pak. Kemudian juga berangkat sekolah dengan semangat itu sebenarnya sudah suatu bela negara, karena kan dengan semangat sekolah dia nanti menjadi generasi yang emas, unggul, itu juga kan bentuk, yeah, bela negara. Jadi dari hal-hal kecil bahwa kalian harus sudah menanamkan menjadi semangat bela negara itu. Itu.
1: Jadi membiasakan dari sejak dini ya.
2: Sejak dini gitu.
1: Baik. Beralih kepada nih, saya mewakili pendengar ataupun masyarakat yang mungkin masih awam tentang gerakan muda,
3: generasi muda ya.
1: Iya, ketua generasi muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri ini. Posisi Pancasila di saya sebut ormas mungkin ya, Pak, atau OKP, kelompok
3: organisasi kepemudaan.
1: Oh, organisasi kepemudaan ya. Itu bagaimana posisi Pancasila dalam GM FKPP ini, Pak?
3: Baik, terima kasih, selamat pagi, salam merah putih, dan terima kasih apresiasi kepada RRI Pro 1 Cirebon ya, karena lewat RRI juga kita menyuarakan bagaimana gelora semangat kebangsaan ini. Dari posisi kami sebagai organisasi yang langsung dilahirkan oleh orang tua kami, yaitu dari TNI Polri, tentunya Pancasila adalah salah satu ideologi negara yang tidak akan pernah tergantikan ya, sepanjang negara Republik Indonesia masih berada kokoh. Artinya bahwa nilai-nilai juang para pendahulu bangsa adalah cerminan dari nilai-nilai kultur budaya asli, bahwa Pancasila adalah filsafat Indonesia atau bangsa Indonesia. Di sini peran kami tentunya harus merawat, menjaga, dan bahkan mempertahankan nilai-nilai daripada Pancasila itu sendiri, karena sebagai ideologi bangsa ini merupakan wujud kami dalam organisasi kepemudaan. Dalam hal ini juga kami di bawah juga dengan KNPI dan pemerintah khususnya Kota Cirebon, wajib hukumnya kami tetap bagaimana nilai-nilai Pancasila ini tertularkan, bahkan menjadi sikap perilaku anak-anak muda, adik-adik kita dalam kehidupan sehari-hari. Tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik ya, Ibu Eli, sangat setuju. Kami pun dari generasi muda FPPI berserta dengan rekan-rekan pemuda lain juga dari dulu ingin bagaimana dinas terkait, dalam ini dinas pendidikan, bisa berkolaborasi baik itu dengan instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga pemudaan, setidaknya di awal penerimaan mahasiswa ataupun murid-murid baru itu ada ruang yang kita bisa masuk untuk mengejawantahkan bagaimana Pancasila, wawasan kebangsaan itu adalah menerap. Kalau setuju, saya setuju tadi kita juga terlahir dari Orde Baru ya. Artinya bahwa ada di situ doktrin yang menurut saya adalah bagi kami khususnya generasi muda FPI, doktrin untuk bagaimana wawasan kebangsaan itu memandang masyarakat dari mulai lahir, mulai berjalan sampai mulai berusaha, bahkan sampai titik hayat, bahwa Pancasila ini adalah objek yang memang harus kita lakukan kepada generasi muda, terutama masalah dengan sekarang perangnya. Dulu kita kan perang dengan ideologi, dengan fisik, revolusi. Sekarang cukup dengan perang jempol aja kita bahaya ya. Ini yang kita khawatirkan dengan kemajuan teknologi tadi disampaikan. Jangan sampai berita-berita yang tidak bertanggung jawab itu dah musuh yang terbesar menurut kami. Itu adalah saat ini kita harus perangi, adu domba ya, toleransi ya, itu yang mencederai nilai-nilai Pancasila. Contoh kecil, kami juga beberapa kali sering mengadakan satu edukasi dengan satu kebutuhan yang harus kita lakukan kepada generasi muda adalah bentuk nyata. Kita mengadakan kegiatan-kegiatan bersama kolaborasi dengan Kesbangpol, dengan LH, dan lain sebagainya. Bentuk kita sebagai wawasan kebangsaan, sebagai pemuda Pancasila, peduli dan peka terhadap lingkungan. Itu yang harus kita semangatkan kepada adik kita. Jangan sekedar sekarang, contoh yang real, kami ingin menjelarkan kegiatan, contoh adalah dulu ada lomba nyanyi lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu kebangsaan itu rutin diadakan baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. Nah, sekarang kalau miniatur Cirebon, tentunya dengan kemajemukan kota Cirebon adalah miniatur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut saya, karena di situ multi ya, agama ya, suku, etnis dan sebagainya bisa bergabung menjadi satu. Nah, disinilah bagaimana kita menghidupkan kembali seremonial bentuknya, tapi pemahaman itu tetap harus ada dalam wujud sikap sehari-hari. Ini yang ada tertanam dalam dari diri kita sebagai generasi muda FPI, bahwa ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 adalah harga mati untuk kami bagaimana tegak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Baik, berdasarkan tadi yang Ibu Eli paparkan di awal-awal, bahwa memang tantangan kita sekarang mungkin bukan soal invasi militer lagi, tapi ada hoax, polarisasi, kepentingan itu, kelompok gitu ya. Sedangkan di Cirebon lumayan majemuk ya Pak. Nah, potensi-potensi untuk ini bagaimana GMF KPPI meredamnya? Karena biasanya bahaya seperti ini sangat halus masuknya ya Pak. Apalagi ketika media sosial menjadi konsumsi kita sehari-hari, bahkan kita mungkin sudah tidak bisa lepas lagi dari konsumsi media sosial. Bagaimana GMF KPPI melihat potensi bahaya seperti ini Pak?
3: Ya, potensi ini juga kita sikapi. Artinya kita sebagai lembaga kepemudaan, tentunya ada potensi-potensi yang akan mencederai persatuan dan kesatuan, terutama pada generasi muda. Kami tetap berkoordinasi, berkolaborasi dengan unsur pemerintah Pak ya, dengan kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan tadi, kegiatan Komsos, terutama di kami ada Komsos itu komunikasi sosial yang disenarkan oleh tingkat Kodam, tingkat Korem dan tingkat Kodim. Itu memang secara teknis adalah bagian daripada KBT, Keluarga Besar TNI Polri, namun kewajiban kita sebagai generasi muda FPI untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat, baik di tingkat RT RW, bahkan kita coba kepada leading sektor adalah sekolah ya. Kami pernah bekerja sama dengan beberapa lembaga termasuk KNPI dan lembaga LSM Bu ya, kita juga tidak tahu a priori terhadap LSM, mana LSM yang membangun ke jiwa kesatria. Kita mengadakan bentuk-bentuk bagaimana salah satu yang merusak mungkin generasi muda adalah contoh keteladanan banyaknya unsur-unsur yang memang di luar norma-norma hukum kepatutan seperti korupsi dan lain sebagainya. Ini juga bagian mencederai dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Artinya kita tidak satu objek saja, tapi kita membuat bahwa satu kebutuhan masyarakat, seperti contoh kami mengadakan saresehan ya dalam bentuk wawasan kebangsaan ya, kami bentuk juga diskusi dengan teman-teman para pelajar, mahasiswa, untuk bagaimana edukasi dialog ini dibiasakan ya. Adapun persoalan, kita ambilnya solusi, jalan keluar yang terbaik, terutama di Kota Cirebon yang saya masih lihat adalah fenomena sekarang banyaknya kuliner-kuliner yang di sepanjang jalan itu ya. Saya berharap kepada khususnya di Kesbangpol ya, ya, itu bisa kita poles, kita monitoring ya. Karena disitulah bisa masuknya ruang gerak yang ingin mencoba ya, ya, menghasut, mengajak adik-adik kita, anak-anak generasi muda yang tanpa disaring. Saya dengan teman-teman juga sudah menginisiasi hadirnya pemerintah ya. Untuk menata kelola bagaimana dari ujung jalan Kebumen sampai dengan jalan Pasuketan, Karanggetas itu sudah mulai banyak. Jangan sampai setelah muncul kejadian yang tidak kita harapkan, baik itu bentuk yang mau meracuni generasi muda lewat minuman, obat-obat terlarang, narkoba ya. Kemarin Polres Ciko juga sudah menangkap oknum ataupun beberapa pengedar. Nah, ini jangan sampai dengan fenomena dengan reporiat adik-adik kita menjamurnya kuliner, kopi dan sebagainya, kita belum hadir. Nah, ini harapkan saatnya kita bisa hadir untuk bagaimana masyarakat, adik-adik kita bisa setidaknya diingatkan oleh kita sebagai pemangku kepentingan di situ, Bu.
4: Oke. Okay. Ya, baik-baik. Ada yang bergabung pendengar ya, yang di menghubungi 02314863074. Ada Ibu Reni di Plumbon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Reni.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rian, Kris.
4: Ya, selamat pagi Ibu. Silakan pertanyaannya untuk dua narasumber kita pagi hari ini, Ibu.
5: Ada hadir di studio ya?
4: Iya, betul.
5: Assalamualaikum, ada Bu Eri Hayati Esos ya. Dan Bapak Muhammad Dhani
3: Jelani. Waalaikumsalam.
5: Senang mendengar acara seperti ini ya, tadi Pancasila perkat bangsa, bagaimana generasi muda untuk menjaganya. Tapi yang menariknya di sini, menjaganya itu apakah bisa diuraikan? Kalau hanya menjaga, menurut saya ibaratnya kita ya menjaga apa ya yang suka dijaga itu, misalnya orang siapa menjaga toko gitu kan, terus menjaga apa namanya warung atau apa. Baik. Nah, itu Pancasila ini untuk menjaganya itu bagi generasi muda yang mungkin belum apa, belum seperti saya, termasuk orang dulu ya, ya. Di mana waktu sekolah itu betul-betul dipelajari ada PMP, P4, PPKN gitu. Jadi hafal betul artinya isi teks Pancasila, hari lahirnya, hari kesaktian, lagu-lagu Pancasila, artinya lagu Garuda Pancasila. Ya. Nah, anak-anak muda sekarang ternyata masih ada tuh yang belum hafal urutan-urutan dari teks Pancasila, apalagi soal misalnya butir-butirnya gitu. Betul. Nah, itu sangat khawatir sekali. Jadi generasi muda masih ada gitu, masih ada yang belum, bahkan pejabat pun ketika ke depan disuruh naik panggung tidak membawa teks, itu urutan Pancasilanya masih salah gitu. Yang nomor satu betul, nomor dua nanti jadi nomor tiga, tiga nomor empat. Kayaknya kita yang mendengar dan melihatnya tuh malu gitu, kok sampai seperti itu. Nah, menurut pendapat Bu Eli dan Pak Dhani, mungkin harus seperti apa gitu, artinya lebih dipererat, diperkatnya itu di tingkat sekolah dasar SMP, SMA, atau mungkin di perguruan tinggi juga. Karena ketika ada tes seperti itu, itu tidak lolosnya di bagian itu ya, mungkin Pancasila atau pelajaran mungkin PPKN. Kita tahu bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara RI yang ada silanya, yang bisa diuraikan untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana untuk merealisasikannya, tidak hanya sekedar menjaga. Mungkin seperti itu ingin penjelasannya. Terima kasih Mas Rian.
4: Terima kasih. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Filosofi menjaga dan langkah konkretnya dari Ibu Eli dulu, silakan Ibu.
6: Terima kasih Bu Reni, pertanyaannya sangat bagus, sangat apa ya, menyemangati kami dan menginspirasi kami bahwa ternyata menjaga Pancasila itu memang menjadi sesuatu hal yang menjadi pertanyaan juga gitu ya. Jadi Ibu, kami selaku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Pak, secara bahasa informalnya Pancasila itu harus dijaga sejak kapan? Sebenarnya sejak kita lahir kita sudah punya kewajiban menjaga Pancasila. Kenapa? Karena kita lahirnya kan di Indonesia.
3: Ya, pedoman, Bu, ya.
6: Iya, dengan landasan Pancasila. Sila. Jadi cuman yang namanya bayi baru lahir seperti apa gitu. Nah, itu mungkin tanggung jawabnya pada orang tuanya. Dimulai dari kecil sebelum paham sehari-hari diajak untuk berlaku bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tetapi itu baru bisa dilaksanakan memang apabila orang tuanya memahami nilai-nilai Pancasila. Dan orang tuanya mendapatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila, tentu saja harus dari ketika masih muda, mungkin ketika masih menjadi belum berkeluarga, dia sudah memahami itu. Oleh karena tadi langkah kami melakukan strategi menjaga Pancasila itu dimulai dari pelajar. Mungkin kalau tingkat anak-anak TK seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, mungkin dengan mengenalkan lagu-lagu kebangsaan dan sebagainya dulu ya Pak, kan disesuaikan. Nah nanti untuk belajar mulailah masuk pada edukasi. Nah, edukasi itu dimulai dengan teori, hafalan, itu bukan tidak penting, penting karena untuk memahami, untuk memaknainya kan dimulai dari pemahaman terhadap apa sih Pancasila itu dimulai dari hafalannya dan teorinya gitu, nilai-nilainya. Kemudian strategi selanjutnya adalah pada pengembangan bagaimana mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagi kami sangat penting, kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan mungkin instansi lain terkait untuk pengenalan sejak dini terkait dengan nilai-nilai Pancasila ini. Kemudian selanjutnya adalah pada strategi tadi, bagaimana penerapannya. Nah, di kami memang ada beberapa program yang tadi sudah disebutkan melalui kegiatan-kegiatan wawasan kebangsaan, kemudian pembinaan karakter bangsa, juga terhadap upaya-upaya bela negara. Melalui hal tersebut, itulah pengejawantahan menjaga Pancasila melalui suatu strategi edukasi implementasi gitu kan, langsung mengajak pelajar, langsung berdialog, mungkin ada langsung game sim up game ya, atau praktek-prakteknya, dan juga melalui pembentukan paskibraka, itu menjadi bagian dari yang kami lakukan. Walaupun sebenarnya banyak hal lain yang bisa dilakukan, tapi tentu saja tidak bisa oleh kami sendiri, maka kami berkolaborasi. Selain itu juga kami mengedepankan deteksi dini, kewaspadaan Pak, kewaspadaan terhadap stabilitas stabilitas nasional lah, atau stabilitas kalau kita di Cirebon ya, stabilitas di kota Cirebon. Itu dengan kita ada tim kewaspadaan dini, kemudian ada forum kewaspadaan dini masyarakat ya, dari forum ada forum keberagaman umat beragama FKUB. Nah, itu kita bekerja sama, saling bahu-membahu mencegah juga potensi-potensi, sehingga tadi diharapkan dengan strategi-strategi itu menjaga Pancasila bisa menjadi lebih nyata. Tetapi pada prinsipnya bahwa menjaga Pancasila itu ya sejak kita lahir sampai kita akhir hayat gitu ya. Jadi memang harus menurut saya mahasiswa, aparat itu tetap dalam program-programnya harus terus ada untuk penanaman nilai-nilai Pancasila, menjaga Pancasila. Karena apa? Sesuatu itu kalau tidak dijaga kan pasti akan memudar gitu. Dan menjaga itu dilakukan harus terus menerus. Jadi menurut saya di setiap generasi awal sampai akhir, ya harus kita punya program-program yang strateginya untuk menjaga Pancasila, dan itu menjadi kewajiban pemerintah, kemudian juga menjadi kewajiban masyarakat, saling bahu membahu.
4: Oke. Okay. Baik. Pak Dani,
3: ya,
4: tanggapan Ibu Reni, ya, pertanyaan Ibu Reni.
3: Terima kasih Ibu siapa? Ibu Reni ya, di Plumbon. Ya. Bentuk nyata menjaga Pancasila di masyarakat tentunya bukan hanya tadi disampaikan penghafalan. Ya. Barangkali kalau kita urut ketuhanan Yang Maha Esa, simple, kita menjaga, menghormati ibadahnya.
4: Ya.
3: Saudara-saudara kita yang berlainan keyakinan agama, itu salah satu bentuk menjaga ya. Itu juga hal yang perlu kita tanamkan kepada semua generasi muda khususnya di Kota Cirebon ya. Ikut menjaga acara-acara keagamaan. Kami pun dengan lintas organisasi juga setiap Natal kami dilibatkan dalam bentuk menjaga saudara-saudara kita yang Nasrani, ada pembaktian ya istilahnya, untuk kesiapan Natal, malam Natalnya juga itu salah satu bentuk menjaga ya. Dari Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya sila kedua kemanusiaannya adil dan beradab ya. Tentunya ada nilai budaya kita, kultur kita adalah gotong royong ya. Itu tidak lepas bagaimana peran pemerintah dan masyarakat bersama-sama peduli terhadap lingkungan. Contoh kecil, saya tadi dari rumah menuju RRI ya sangat prihatin ya. Padahal sekarang ini ada peristiwa yang sangat bersejarah di mana para pendiri bangsa, para benteng Pancasila itu salah satunya adalah gerakan Tegar Polis KI ya. Itu setidaknya kan ada setengah tiang. Disitulah saya memperhatikan, oh khususnya di Cirebon, apakah memang belum tahu atau memang tahu tapi tidak menjiwai Pancasila. Setidaknya itu adalah ciri-ciri menjaga itu, walaupun setengah tiang ya, ketentuan pemerintah itu. Mudah-mudahan ini juga melalui RRI bisa mengingatkan kembali, bukan sekedar memasangnya tapi memaknai bahwa setengah tiang hari ini adalah wujud kita bela sungkawa negara Republik Indonesia kepada para pahlawan revolusi dengan kekejaman PKI atau komunisnya ya. Dan tentunya sila ketiga juga bagaimana kita bisa mengimplementasikan bentuk-bentuk di masyarakat. Contoh kecil, maaf mas, kalau saya hanya pandangannya yang real. Dulu namanya RRI itu malam minggu tuh ada wayang.
4: Pagelaran wayang.
3: Itu edukasi kepada masyarakat dari level terbawah sampai teratas, saya yakin ya, maaf ya, para tukang beca, tukang jualan tuh dengan semangatnya dia melihat, menyaksikan pertunjukan wayang di RRI. Kan di wayang itu biasanya ada edukasi, ada moral, etika. Nah, saya harapkan ini juga bentuk budaya ini bisa dikembangkan melalui budaya tadi, wayang tadi. Kenapa hilang sekarang kan gitu. Nah, ini yang kembali lagi kepada kita, itulah yang harusnya dijaga ya. Bentuk apapun kita, tadi program-program sangat banyak sekali di Kesbangpol, saya sangat sepakat sekali. Nah, namun ada hal-hal kaitan dengan kebiasaan masyarakat. Ya, budaya itu bisa dikolaborasikan, dibentuk satu bentuk kombinasi, bentuknya modern, bentuknya itu tradisional seperti wayang tadi, pertunjukan kesenian budaya, bisa kita menyampaikan apa itu Pancasila, apa itu cinta tanah air atau daerah. Saya mengajak kepada masyarakat penggiat kesenian bisa melalui talenta-talentanya bisa menjaga Pancasila melalui kompetensi masing-masing, gitu yang
4: kayak,
3: yang saya bisa sampaikan.
4: Baik. Nanti kita pertimbangkan lagi untuk pagelaran wayang diadain lagi ya Pak. Nah, kalau menyoal bela negara dan perwujudannya atau pengejawantahannya, pasca 98 hal-hal yang berbau militeristik itu sempat dihapuskan. Nah, sekarang muncul kembali. Contoh paling terbaru adalah ketika ada kematian salah seorang ASN di lingkungan salah satu kementerian yang terkena head stroke ya, setelah mengikuti latihan dasar militer komponen cadangan, Komcad. Nah, Menurut Ibu Eli dan Pak Dani, apakah perwujudan bela negara menghayati nilai-nilai nasionalisme harus berbentuk pelatihan militer seperti inikah? Karena mungkin masyarakat awam akan berpikir gini, ketika calon manajer Kopdes belajar militer, pegawai perbankan yang tidak ada hubungannya sama sekali latihannya juga bersifat militeristik. Apakah perwujudannya harus dengan pelatihan seperti itu kah, Ibu? Silakan Ibu, menurut Ibu.
6: Ya, terima kasih. Jadi gini, Mas. Bela negara itu sangat luas. Tadi bela negara dalam bentuk kegiatan yang terlihat seperti militer tadi itu hanya bagian dari yang namanya bela negara. Tetapi bela negara itu dari kita bangun tidur itu sudah bisa dilakukan bela negara. Makanya kan tadi saya contoh kecilnya aja, contoh sehari-hari pelajar bangun kemudian semangat pergi ke sekolah dengan harapan yang tinggi, itu sudah bela negara, Mas. Jadi berbagai aspek yang pada ujungnya adalah untuk mempertahankan negara, untuk kelangsungan negara, untuk kehidupan yang lebih baik dari negara, itu bela negara gitu. Jadi realnya itu adalah sebenarnya menjadi kehidupan kita sehari-hari yang kita tujukan untuk kemajuan bangsa, untuk kesejahteraan bangsa, dan untuk mempertahankan bangsa, itu bela negara. Kalau tadi ada persyaratan-persyaratan atau ada suatu kegiatan yang militerisasi untuk suatu jabatan tertentu, itu hanya bagian dari bela negara gitu. Ketepatannya balik lagi pada pada hasil mungkin analisanya atau hasil, kalau orang sih pembahasannya itu memang tepat tidak, itu balik lagi mungkin itu bukan di ranah kami ya, tapi keefektifannya maksudnya bukan pada ranah kami, pada itu alasan-alasan yang menjadi kenapa itu dilakukan. Kalau untuk masalah ketepatannya, tetapi pada prinsipnya setiap langkah yang akan membawa pada negara ini akan kokoh berdiri, akan bisa lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, akan lebih memberikan pada kerukunan, persatuan, sehingga tetap akan terwujud negara kesatuan Republik Indonesia dengan 4 pilar, Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, jangan lupa Bhinneka Tunggal Ika, keberagamannya, dan itu akan menjadi suatu negara kesatuan Republik Indonesia sebagai pilar keempatnya. Baik. Jadi itu itulah gitu bela negara itu ujungnya negara kesatuan Republik Indonesia harga mati.
4: Terlepas dari Ibu Eli Haryati seorang kepala Kesbangpol sebagai masyarakat biasa, Ibu tetap setujukah pelatihan militer seperti itu diterapkan di berbagai instansi?
6: Balik lagi, Mas, itu tergantung keefektifan. Mungkin hasil kan gini, sesuatu dilakukan pasti didasarkan pada suatu perencanaan
4: dan alasan tertentu.
6: Dan alasan tertentu. Nah, setuju tidak setujunya saya balik lagi pada kalau memang itu efektif membawa dampak positif, ya kenapa tidak gitu. Seperti itu jadi.
4: Pada nih bagaimana tanggapannya?
3: Ya, semakin menarik. Kalau saya melihat daripada tadi disampaikan bahwa kita mengenal hankam rata ya, gitu ya. Artinya bahwa di Indonesia itu ada pertahanan keamanan rakyat semesta. Itu masih berlaku dan itu adalah wujud satu kekuatan kita. Di saat terakhir-akhirnya kita ini negara diberbandir oleh negara lain, darilah kita masyarakat rakyat yang akan maju sebagai pembela negara. Jadi jangan sampai salah paham di sini, artinya tadi Bu Eli sudah menyampaikan bahwa tergantung kebutuhan, lihat situasi dan kondisi. Kalau kami dari generasi muda FPI melihat dari idealnya adalah wajib bela negara itu bukan wajib militer. Jadi harus ada pemahaman itu dulu ya. Karena kita bukan negara militerisasi.
4: Tidak ya. Identik.
3: Ya, tidak ya. Identik. Itu yang harus pemahamannya dulu. Jangan sampai saya pun kebetulan di ASN juga sebelum jadi ASN kayaknya ada labdas, latihan dasar hanya untuk disiplin ya. Kepada loyalitas kepada institusi, kepada negara dan bangsa. Jadi pemahaman itu dulu, jangan sampai ada pemahaman bahwa kita ini menggiring, mengarahkan baik itu intansi ataupun bentuk tadi koperasi desa itu dialahkan ke militer, bukan. Jadi untuk hanya untuk bela negara. Jadi yang jelas bahwa doktrin TNI dengan undang-undangnya jelas ya bahwa tidak ada yang namanya masyarakat itu akan digiring kepada militerisasi, namun bentuk-bentuk wawasan kesebangsaan, bentuk-bentuk filter yang harus kita jaga, yaitu adanya diklat-diklat, menurut saya latihan-latihan dasar yang menurut kami adalah standar. Standar, bukan standar militerisasi, namun standar lihat objeknya siapa, pelaksananya yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini juga melihat tidak sepenuhnya full militerisasi. Tinggal bagaimana yang mengikuti itu ada pesertanya itu dengan bentuk adanya syarat-syarat kesehatan ya, mungkin ya dari kuat-kuat tensi juga standar itu juga harus diperhatikan, karena prinsip-prinsip dasar Hankam Rata itu adalah bukan semua rakyat disuruh pegang senjata ya. Namun itu kembali lagi bagaimana sebagai filter, sebagai benteng di saat sekarang kita akan menuju 2045, tentunya globalisasi dengan modernisasi ini sangat perlu ya, bukan wajib militernya, namun wawasan kesebangsaan dalam bentuk disiplin yang diselenggarakan oleh TNI maupun Polri itu ya. Jadi pemahamannya dulu, Pak.
4: Baik, baik. Harus diluruskan dulu.
3: Diluruskan dulu ya.
4: Baik, baik. Beberapa waktu lalu saya menemukan artikel ya, pada hari Senin kemarin Profesor Dr. Mahfud MD berbicara di hadapan generasi muda, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada pada mahasiswanya tentang sudut pandang Pancasila dan relasi agama negara. Nah, ini selalu anget nih biasanya, Bu. Dalam dari artikel tersebut dijelaskan bahwa ada tarik menarik antara Pancasila di satu sisi dan agama di sisi yang lainnya. Dalam skup politik yang besar, dulu pernah ada perdebatan apakah Indonesia menjadi negara sekuler atau negara Islam gitu. Nah, di skup yang akar rumput di wilayah Cahaya Majakuning ada dua komunitas masyarakat yang bisa dibilang termarginalkan. Di Kuningan ada JAI, Jemaah Ahmadiyah Indonesia, dan juga masyarakat Sunda Wiwitan. Dua kelompok ini seolah-olah tersisihkan karena dua agama yang mereka anut tidak masuk dalam lima agama yang diakui pemerintah. Bagaimana Ibu melihat fenomena ini dikaitkan dengan edukasi yang harus didapatkan secara utuh oleh generasi muda kita, Bu? Perbedaan, maksudnya perbedaan agama bukan hanya Katolik, Kristen, Islam, Hindu dan sebagainya, tapi juga untuk teman-teman ataupun saudara-saudara dari kelompok masyarakat yang tadi saya sebutkan. Bagaimana menurut Ibu?
6: Ya, terima kasih. Mas, dalam kehidupan sosial perbedaan itu pasti ada. Salah satu caranya adalah untuk menjadikan perbedaan itu bukan menjadi perpecahan, tapi menjadi sumber kekuatan, tentu saja dengan komunikasi dan membuka ruang dialog. Nah, dari komunikasi dan ruang dialog ini kan nanti akan muncul suatu solusi yang nantinya diharapkan tidak akan sampai menjadi konflik gitu. Jadi yang utama bagi kami adalah tadi membuka komunikasi dengan berbagai pihak, dengan mungkin generasi muda ya, balik lagi karena tetap fokusnya adalah generasi muda, walaupun ini masalah tadi terkait agama ya Pak ya, tapi kan justru apa ya, peran-perannya itu adalah biasanya para generasi muda. Nah, untuk lima agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu harus kita hargai, kita hormati, karena itu memang adalah yang memang oleh pemerintah diakui. Tetapi ada tadi yang disebutkan beberapa mungkin menjadi istilahnya kepercayaan ya. Tetapi saya pada saat saya di Disdukcapil, saya melihat untuk para penghayat kepercayaan ini tetap untuk identitasnya itu bisa diakui. Nah, di situ kan terlihat apa ya keberagaman kita, tapi tetap dengan adanya koridor saling menghormati itu, dan kita juga menghormati apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah gitu. Jadi balik lagi, toleransi itulah yang harus kita kembangkan melalui sikap-sikap sehari-hari kita, komunikasi, membuka ruang dialog sehingga harmonisasi akan terwujud. Jadi sebenarnya tidak ada gap antara Pancasila dan agama, karena itu beriringan gitu, bukan beriringan, bahkan itu sebenarnya ada dalam satu kesatuan gitu.
4: Termasuk di situ, termaktub di situ ya Ibu,
6: termaktub,
4: agama dan
6: gitu ya. Ya. Maksudnya gini, apa-apa yang ada di Pancasila diajarkan, itu kan yang diajarkan di agama ya. Gitu. Termasuk menghormati agama orang lain ya. Kan di agama pun harus kita menghormati agama orang lain ya. Kemudian apa-apa yang diajarkan agama, itu juga yang diajarkan oleh Pancasila. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan yang istilahnya yang membuat perpecahan. Hanya di sini mungkin membutuhkan komunikasi
4: dan dialog yang lebih intens.
6: Dialog
4: ya,
6: yang lebih intens, ya. Lebih harmonis ya. Gitu. Jadi terwujudlah suatu penyamaan persepsi sehingga tadi balik lagi menjadi suatu kekuatan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Ya. Baik. Pak Dhani, ya. Memang sejarah Indonesia tidak terlepas dari benturan-benturan tadi ya. Antara Pancasila, pilih Pancasila atau pilih agama. Jadi dari sisi sejarah yang mungkin saya tahu bahwa tidak hanya komunis ya, tapi ada fase bahwa Indonesia pun ingin berdiri negara Islam. Nah, ya. Ini juga sampai sekarang juga banyak pertentangan, perdebatan yang memang tadi disampaikan Ibu sangat sakakat dan setuju bahwa dia adalah ada dialog, adanya komunikasi yang akan menciptakan satu harmonis. Jadi dari sudut pandang Pancasila terhadap agama, menurut saya itu Pancasila itu tidak anti agama kalau menurut saya ya, tapi justru menjaga semua agama dengan satu ketuhanan yang Maha Esa, bukan bentuk sekuler ya, artinya bahwa semua mengakui Tuhan adalah satu ya, tidak bicara itu agama Islam, Nasrani, Konghucu dan lain sebagainya. Adapun tadi disampaikan ada beberapa ajaran-ajaran yang kaitan yang belum masuk dalam undang-undang ataupun dilindungi oleh negara, itu bisa masuk dalam kementerian mutunya, apakah itu di Menteri Kebudayaan waktu dulu kan masuknya ke mimbar kepercayaannya. Ini kita bisa memilah dan memilih, artinya bahwa bentuk daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak didirikan oleh para pendiri bangsa itu bahwa kita bukan negara agama ya. Jadi kita berideologi Pancasila, dan disitulah beragam-beragam agama, beragam-beragam kepercayaan, budaya, kearifan lokal itu bisa menjadi perkat persatuan dan kesatuan. Itu yang penting.
4: Oke, baik. Karena tema kita menyoal generasi muda, yang generasi muda di masa sekarang ini sudah lekat dengan media sosial, Kes Bangpol apakah punya media sosial yang bisa diakses oleh teman-teman muda kita, Bu, yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila sejauh ini?
6: Kita ada IG, ya. IG Bakes Bangpol Kota Cirebon. Nah, di situ memuat aktivitas-aktivitas kita, program-program kita terkait dengan wawasan kebangsaan, kemudian tadi pembinaan karakter bangsa, ya. Pendidikan politik, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan narkoba.
4: Oke.
6: Okay. Iya, P4GN dan kegiatan-kegiatan yeah. lain yeah. itu bisa diakses.
4: Akun IG-nya apa, Bu? At?
6: Tadi IG-nya Bakes Bangpol Kota Cirebon.
4: Bakes Bangpol Kota Cirebon. Iya, oke, teman-teman muda saja. Bisa diakses itu ya.
6: Boleh, boleh. Iya.
4: GM FKPPI apakah punya juga, Pak?
3: Kalau kami memang di internal ada, mm-hmm. tapi untuk ke masyarakat kami melihat situasi di lapangan. Mm-hmm. Kemarin adik-adik kami pun dikaitkan dengan kemarin 15 Agustus pra-proklamasi, kami tiap tahun mengadakan dalam wujud kita memberi pemahaman bahwa di Cirebon itu pertama kali proklamasi. Bukan berarti kita tidak menganulir 17, bukan. Ya. Disitulah adik-adik kita, teman-teman kita di wadah KNPI itu ada yang harus kita sikapi, yaitu LGBT. Ya. Ini lagi ramaraknya di kota Cirebon. Ya. Ya, nah, ya. Disitulah kita berkolaborasi melalui komunikasi yang langsung kalau kami ya, tidak melalui saluran-saluran ya. Jadi saya juga berharap bukan kita memusuhi orangnya ya, tapi bagaimana yang punya kelainan maksud saya itu ya, kita bina ya, kita ajak, kita juga harus tidak serta-merta kita tiap malam minggu itu ada sweeping ya. Saya berharap teman-teman KNPI dan rekan-rekan yang memang punya aliansi gerakan menolak LGBT khususnya bisa mengajak lintas sektor, baik itu pemerintah, TNI, Polri untuk mendampingi, karena juga perlu saringan-saringan, perlu juga kita mengatakan ada satu penyimpangan secara psikologis ya, Bu ya. Nah, ini juga lagi marak di Kota Cirebon nih, Mas. Jadi bentuknya kita langsung edukasi, langsung kita pada titik-titik sasaran yang diduga dan patut diduga ada perkumpulan-perkumpulan komunitas-komunitas yang di luar dari norma-norma agama dan sosial. Itu yang kita lakukan, Mas. Itu yang harus penting kita lakukan, tidak sekedar hanya narkoba dan sebagainya. Kita juga termasuk penyimpangan-penyimpangan seksual juga perlu kita, karena ini adalah racun bagaimana kita nanti terus kita tidak bisa membendung namanya informasi-informasi ataupun kemajuan-kemajuan teknologi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dan perlu masyarakat juga sama-sama menjaga dan mendukung daripada Kota Cirebon bebas dari segala penyakit dan musuh daripada negara.
4: Baik. Baik, baik. Baik, terima kasih Ibu Eli Haryati SOSMSI, Kepala Kesbangpol Kota Cirebon, dan juga Bapak Muhammad Dani Jailani, Ketua GMF KPP Kota Cirebon. Mudah-mudahan saja di momentum kesaktian Pancasila esok, kita semakin bisa membumikan nilai-nilai Pancasila dan bisa dipahami serta dijaga oleh generasi muda ya, Bu ya.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: Jauhi judi, cuma bikin rugi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu?
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita ada di Halo RRI yang masih menjadi bagian dari Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 30 September 2026. Pendengar, sebuah berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK atas nama Mudriah, SIM atas nama Yusuf dan kartu BPJS, nomor polisi E3588DU, merek Honda, hitam merah, tahun 2023. Nomor rangka MH1JM0313PK337879, nomor mesinnya JMO3S1337727. Barang tersebut hilang pada Sabtu 25 Februari 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Wilayah hukum Polsek Kapetakan kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengembalikan kepada Saudari Mudriah. Alamatnya di Dusun 2, RT 1, RW 4, Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Nomor telepon yang bisa dihubungi, ya, nomor HP-nya adalah 0896-540-56898. Demikian berita kehilangan ini, terima kasih.
1: Tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: sekalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
3: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmat Januar, Bupati Kabupaten Kuningan. Tentunya dalam kesempatan yang baik ini ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI semakin adaptif, semakin profesional, dan tentu terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya. Kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
0: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik. Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 30 September 2026, hari terakhir di bulan September 2026. Dan kembali ada
2: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum.
3: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
2: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
3: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
2: Mau konsultasi secara online? Bisa. Kunjungi website Halo JPN
3: di halojpn.kejaksaan.go.id.
2: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
3: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
2: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
3: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
2: Karena memahami hukum itu penting.
3: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
3: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.

Ya, pendengar program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, kita masih di sajian Cirebon pagi ini, tepatnya di Halo RRI. Bagi Anda yang mungkin ingin menginformasikan hal-hal penting yang bisa diketahui oleh masyarakat luas, Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon di 0231849 atau mungkin Anda bisa mengirimkannya melalui WhatsApp kami di 0813249

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar video dari akun TikTok PRG.pensiunan2026 pada Jumat 18 September lalu, isinya memperlihatkan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Dalam video tersebut terdapat narator yang menuturkan bahwa suasana terkini di kantor keuangan Bapak Menteri Keuangan yang baru telah resmi menggantikan kedudukan Bapak Purbaya Yudhisadewa, dan kini program bantuan pensiunan yang dijalankan Bapak Purbaya Yudhisadewa masih dilanjutkan oleh Bapak Suhasil Nazara. Ini disampaikan Bapak Suhasil Nazara. Menko Suhasil terdengar menuturkan narasi yang menyebutkan hal tersebut. Dari pengamatan tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax, di bio akun terdapat nomor kontak untuk mendaftar program tersebut. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan video serupa dari Instagram resmi Kementerian Keuangan yang diunggah pada Rabu 16 September 2026. Diketahui konteks asli video adalah momen Menteri Keuangan Suhasil Nazara menghadiri dan mendengarkan penyampaian pertimbangan DPD Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 pada Sidang Paripurna Luar Biasa Rabu 16 September 2026. Tidak ditemukan pengumuman seputar pendaftaran dana bantuan pensiunan Indonesia. Intinya video yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 100%. Jadi unggahan berupa video disertai kontak dan klaim Menko Suhasil umumkan program bantuan pensiunan Indonesia ini merupakan konten yang dimanipulasi atau manipulated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, saat ini pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini saya temani Anda di Cirebon pagi ini untuk edisi Rabu 30 September 2026. Selepas ini akan ada Rina yang akan menemani Anda di sajian Cirebon siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Mas 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Young on Top karya Billy Boone adalah buku yang menginspirasi dan memberikan panduan kepada para pemuda yang ingin mencapai kesuksesan di usia muda. Buku ini berfokus pada berbagai strategi dan prinsip yang dapat membantu generasi muda mencapai potensi terbaik mereka dalam berkarir dan berbisnis. Beberapa poin utama dalam buku ini termasuk pentingnya belajar, berinovasi, berkomunikasi, dan membangun jejaring yang kuat. Billy Boone juga berbagi pengalaman pribadinya dalam memulai dan mengembangkan karir dan bisnisnya. Buku ini bertujuan untuk menginspirasi pembaca untuk meraih kesuksesan mereka sendiri dengan berfokus pada tujuan dan tekad yang kuat.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kali ini bersama saya Rina Agustina menemani Anda di Beranda Astacita edisi sanksi dengan topik problematika pendirian perseroan terbatas edisi Rabu 30 September 2026. Ya, pendengar, mendirikan usaha berbadan hukum perseroan terbatas atau PT ini menjadi salah satu pilihan ya bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis secara profesional. Namun dalam prakteknya pendirian PT ini tidak selalu berjalan mulus, mulai dari persoalan persyaratan administrasi, modalnya, perizinannya, pemahaman hukum, sampai dengan tanggung jawab para pendiri dan juga pemegang saham. Lantas apa saja problematika yang sering dihadapi dalam pendirian PT dan bagaimana solusi hukumnya? Nah, untuk bisa membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di studio yaitu Bapak Dr. Haji Solihin SHMKN, dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Selamat siang, Bapak.
2: Siang, Ibu.
1: Apa kabarnya untuk siang hari ini?
2: Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Bu.
1: Iya, tadi juga sempat kita ngobrol di awal. Jadi kayak renfos mungkin ya, Pak ya. Karena zaman dulu juga sering siaran juga di RRI ya, Pak ya.
2: Iya, dari sejak mahasiswa UII, terus pasca magang di LKBH, kebenaran para magang, mahasiswa-mahasiswa yang sudah selesai studinya itu wajib penyuluhan hukum di radio khususnya RRI kebenaran kantornya ini sebelahnya kantor Kampus. RRI.
1: Okay.
2: Kantor LKBH FHUI itu sebelahnya kantor RRI. Jadi tinggal jalan kaki, nah makanya itu mengenang kalau di RRI sini di Jalan Bebas kantor saya di Jalan Tengah Tani gitu. Nah, kebenaran kampus kita sebelahan ini nih.
1: Iya, betul, Pak.
2: Nah, jadi sama kalau dulu di kampus UII sebelahnya RRI, kalau sekarang saya di kampus UGJ, ya belakang-belakangan ini. Iya. Jadi ketemu.
1: Dulu berapa lama nih, Pak?
2: Di 4 tahun saya, Bu.
1: Oh, lumayan
2: 4
1: ya.
2: 4 tahun ya. Jadi di jadwal sama ternyata di kampus UGJ juga menjadwalkan setiap khususnya dosen sesuai dengan bidang kepakarannya masing-masing itu diberi kesempatan untuk melakukan pengabdian masyarakat khususnya di bidangnya masing-masing. Gitu. Dalam hal ini adalah penyiaran atau penyuluhan hukum.
1: Oke, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di studio dan kita mau bahas tentang problematika pendirian perseroan terbatas. Mungkin Bapak sebagai pembukaan bisa memberikan prolognya, silakan mangga Bapak.
2: Oke, terima kasih kepada seluruh pemirsa khususnya yang setia kepada RRI ini. Dari sejak Indonesia sebelum merdeka sampai sekarang RRI tetap mengudara. Problematika pendirian perseroan terbatas ini memang menjadi gampang-gampang angel dari wong cerboneh. Orang mendirikan sebuah badan usaha itu pada dasarnya pengen nyari untung. Jadi gak mungkin sebuah badan usaha tidak mencari profit oriented. Biasanya memang seseorang itu berusaha itu biasanya tidak pakai badan usaha, Bu. Biasanya cukup dia buka lapak atau buka toko, selesai gitu. Nah, dinamika ini sekarang sudah ditinggalkan gitu, Bu. Sekarang sudah merambah semua instansi institusi mewajibkan semua harus berbadan hukum. baik badan hukum privat maupun publik. Nah, khususnya badan yang pada siang hari ini kita bahas tentang perseroan terbatas. Apa saja sih yang menjadi problem dalam pendirian ataupun pasca pendirian perseroan terbatas itu berdiri? Yang Bapak Ibu ketahui bahwa perseroan terbatas ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 1 itu menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan itu adalah, pertama adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Kalau persekutuan modal itu pasti modalnya itu tidak sendiri, pasti lebih dari satu orang. Kalau lebih dari satu orang, biasanya kalau awal-awal mereka mendirikan, oke, modal 100 juta, kamu berapa persen? A, misalkan 60%, B, 40%. Namanya persekutuan modal, dua-duanya menyertakan modal. Nah, itu persyaratan menjadi sebuah perseroan terbatas itu minimal ada istilahnya itu persekutuan modal. Yang kedua adalah didirikan berdasarkan perjanjian. Maksudnya perseroan ini walaupun modal sudah ada lebih dari satu orang, ya dibikinlah namanya perjanjian. Nah, dibikin itu dalam rangka untuk mengatur hak dan kewajiban ataupun menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemegang saham untuk menyertakan modalnya setelah perusahaan itu didirikan. Nah, di dalam perseroan itu kegiatan usahanya itu atas dasar terbagi menjadi berbagai saham. Nah, sahamnya itu dimiliki oleh lebih dari satu orang, sehingga ketika perusahaan itu sudah didirikan menjadi badan hukum dan disahkan di hadapan notaris, maka perusahaan itulah menjadi perusahaan identitas yang dimiliki oleh dua orang itu. Sahamnya juga dibagi, haknya juga dibagi, kewajibannya juga dibagi. Nah, problemnya itu ketika sudah didirikan, sudah berjalan, kalau tidak untung itu seperti apa? Kalau untung itu seperti apa? Nah, ini yang jadi masalahnya. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan pribadi yang bukan berbadan hukum, ya apa perusahaan keluarga, kalau nggak untung ya sudah menjadi tanggung jawab dari pemilik usaha tersebut. Kalau ini karena lebih dari dua orang, menjadi problem itu ketika satu pihak dengan pihak lain ini tidak sejalan lagi dalam masa proses pelaksanaan dari sebuah perseroan itu berjalan. Itu Bu, prolog menjadi apa namanya, menjadi bincang-bincang pada siang hari ini, kita pagi menjelang siang ini, bahwa perseroan terbatas itu adalah identitas perusahaan yang berbadan hukum yang didirikan minimal lebih dari satu orang. Jadi bisa dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang.
1: Oke, itu baik, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Dan untuk Anda pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bertanya, boleh banget ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Dan tadi sudah dibuka oleh Bapak Solihin mengenai PT itu sendiri ya. Dan problematika yang terjadi mungkin tadi sedikit juga dibahas, kalau misalnya kerugian, modal dan lain-lain ya Pak ya. Dan dalam prakteknya persoalan hukum yang paling sering dihadapi masyarakat ketika mendirikan PT dulu deh, di awal apa aja sih Pak sebenarnya Pak?
2: Oke. Seseorang mendirikan sebuah perusahaan itu sebenarnya simpel Bu. Ya minimal ada KTP. Yang kedua adalah ada punya NPWP.
1: Oke.
2: Yang ketiga jelas ada modal dasar. Modal dasar ini disyaratkan di Undang-Undang 40 ini tahun 2007 itu minimal 50 juta disyaratkan. Nah, terus didirikan minimal 2 orang. Jadi lebih dari 1 orang atau minimal 2 orang. Habis itu datang saja di kantor notaris yang ada di Kabupaten Cirebon atau yang di kota atau domisili orang tersebut itu berada, silahkan datang untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan modal dasar minimal 50, bisa lebih, atau nanti terbagi menjadi kepemilikan saham masing-masing berdasarkan persentase atau kesepakatan dari para pendiri. Itu simpel. Habis itu dibikin akte pendirian perseroan di hadapan notaris, menandatangani akte pendirian. Nanti notaris yang akan mengurus salah satunya adalah akte pendirian sama SK Menteri. Habis itu biasanya para debitur atau klien biasanya akan menindaklanjutin terhadap perseroan terbatas ini dengan izin berusaha, yaitu adalah NIB, nomor induk berusaha. Itu dia bisa melakukan pembukaan NIB atau dia mendaftarkan, bisa secara online atau melalui pihak ketiga. Nah, spesifikasi dari perusahaan itu ketika sudah mendirikan, kalau modalnya kecil nggak jadi masalah, tapi kalau sudah modalnya besar, ini yang akan menjadi problem, apalagi sudah pengurusnya banyak. Kalau pengurusnya 1, 2, 3 masih bisa terkendalikan. Nah, prinsipnya perseroan terbatas itu adalah persekutuan modal. Nah, kalau persekutuan modal, pertama tidak boleh perseroan itu didirikan antara suami istri itu, karena istri itu ya satu kesatuan menjadi harta yang dimiliki bersama, dinikmati bersama, sehingga tidak boleh suami dan istri mendirikan perseroan terbatas. Kalau suami mendirikan, ya salah satunya harus orang lain karena persekutuan modal. Kalau suami dan istri ya dianggap satu modal, sehingga perlu ada orang lain. Bisa anak, walaupun anak kandung itu boleh, karena itu identitas yang berbeda. Atau orang lain, atau temannya, atau orang tuanya, yang minimal 2 orang pendiri. Nah itu Bu, jadi pemiliknya itu nanti akan terbagi menjadi para pemegang saham. Nah, kekuasaan yang tertinggi di dalam perseroan terbatas itu adalah RUPS Bu. Jangan sampai rapat umum pemegang saham. Jadi pemilik owner itu bukan di direksi ataupun di komisaris, tapi para pemegang saham. Nah, para pemegang saham ini boleh nggak menjabat direksi, menjabat komisaris? Boleh, sepanjang belum ada yang profesional, sehingga tidak ada konflik interest antara pemegang saham dengan direksi gitu. Kalau memang tidak ada, bisa pemegang saham ini sebagai direksi ataupun sebagai komisaris. Nah, lebih baik adalah orang yang berbeda antara pemegang saham dengan direksi ataupun komisaris. Jangan sampai orang beranggapan bahwa saya punya kekuasaan penuh terhadap PT gitu, padahal dia jabatannya direksi. Dia bukan sebagai pemegang saham. Nah, yang jabatan tertinggi di dalam perseroan terbatas itu ya adalah pemilik modal. Apalagi modalnya lebih dari 60% atau lebih dari 50%, dia punya kekuasaan penuh terhadap perseroan terbatas. Sehingga menjadi catatan bahwa orang mendirikan perusahaan itu terus dengan menginginkan saya jabatannya komisaris, saya bisa mengatur, saya bisa mengawasi, bukan.
1: Tidak serta-merta ya.
2: Sebenarnya. Iya, jadi tidak serta-merta berdiri sendiri seorang komisaris sama direksi itu tanpa persetujuan dari para pemegang saham. Nah, para pemegang sahamlah itu sebagai owner. Kalau sebagai owner, maka dialah sebagai pemilik. Kalau sebagai pemilik, dialah yang akan mengatur, dialah yang akan menggaji, dialah yang akan apa istilahnya memecat, memberhentikan dan lain sebagainya. Itu ada kewenangannya ada di pemegang saham. Jadi itu Bu. Jadi jangan beranggapan bahwa jabatan tertinggi adalah direktur ataupun komisaris. Nah, di PT itu memang ada susunan direksi, salah satunya itu direktur utama, direktur, komisaris utama, komisaris dan lain sebagainya. Tapi ada identitas lain bahwa kekuasaan tertinggi di dalam perseroan terbatas itu adalah ada di namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Gitu Bu.
1: Oke. Baik-baik, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, mangga ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui telepon ya di 02318493259 untuk Beranda Asta Cita. Edisi sanksi kali ini bersama Bapak Dr. Haji Solihin SH MKN dengan topik problematika pendirian perseroan terbatas. Lalu bagaimana jika para pendiri memiliki perbedaan pendapat ya Pak mengenai pembagian saham, pembagian keuntungan dan juga kewenangan pengelolaan perusahaan? Apakah hal ini tuh sering terjadi di luar sana? Mungkin Bapak bisa memberikan gambarannya pada kami.
2: Jadi memang problemnya itu, makanya kita bahas problematika perseroan terbatas itu, jadi bukan kan di pasca sebelum. Kalau sebelum itu biasanya endingnya baik lah. Endingnya baik karena tujuan yang sama, visi yang sama, keinginan yang sama. Itu mereka akan nyatu biasanya. Kalau sudah menyatu itu biasanya semangat. Semangatnya bahkan lebih dari 4-5 gitu. Semangat mendirikan karena tujuannya profit, perseroan itu pasti profit oriented gitu kan. Nah, dalam perjalanannya ini bagaimana sih cara membagi atau dividen yang akan diberikan kepada para pemegang saham atau akan diberikan kepada gaji kepada direksi ataupun komisaris. Nah, apa yang menjadi tujuan itu biasanya sudah semuanya tertera di dalam akte pendirian Bu.
1: Di awal ya berarti?
2: Di awal, di akte pendirian itu nanti notaris itu membuat anggaran dasar. Nah, anggaran dasar itu semua ada jelas, baik jabatan, baik para pemegang saham, kepemilikannya punya siapa, berapa persen, berapa persentase, itu semuanya tercantum di dalam anggaran dasar. Bahkan kewenangan direksi seperti apa, kewenangan komisaris seperti apa, semuanya diatur di dalam anggaran dasar. Nah, anggaran dasar itulah yang akan menjadi pijakan, menjadi rule of law-nya bagi para pemegang saham atau para pendiri di dalam perseroan terbatas ketika menyuarakan SHU, sisa hasil usaha perusahaan itu sudah berjalan misalkan dalam satu dekade, satu tahun. Nah, SHU itulah nanti tetap kita mengacu kepada anggaran dasar yang sudah disepakati yang sebelumnya dan sudah menjadi akte otentik, menjadi akte yang sudah disahkan ke Kementerian Hukum dan HAM, sudah diberikan lembaran negara dan sudah buka rekening, sudah bikin usaha dan lain sebagainya. Nah, ketika benefit itu muncul setelah SHU itu, cara membaginya adalah berdasarkan persentase sesuai dengan akte pendirian tadi. Kalau si A ini 60%, maka SHU-nya sesuai proporsional. Yep. Dia akan mendapatkan 60% dari SHU setelah dikurangi biaya operasional dan lain sebagainya. Sebaliknya B persentasenya 40%, maka beliaulah yang akan mendapatkan haknya adalah 40%. Sebenarnya no problem gitu, Bu. No problem ketika ada yang dibagi.
1: Betul, betul.
2: Ketika ada yang dibagi, ketika yang enggak ada dibagi, perusahaan ini dalam keadaan pilot, perusahaan ini tidak bisa menjalankan, perusahaan ini tidak beroperasional dan lain sebagainya. Nah, ini kerugiannya ini ya sama saja. Keuntungan dibagi secara proporsional, secara saham yang dia miliki sama ketika menjadi dia perusahaan tersebut buntung, ya yang nanggung para pemegang saham berdasarkan secara profesional. Gitu.
1: Baik, baik. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ada Dimas yang ada di Sumber. Pak, saya mau nanya, apakah alamat rumah boleh digunakan sebagai alamat PT dan apakah ada ketentuan khusus mengenai domisili perusahaan? Oke, ini ya dari Dimas terlebih dahulu ya, mungkin bisa langsung dijawab Pak.
2: Ya. Alamat perusahaan sebenarnya secara pokok itu di mana saja, Bu.
1: Boleh ya.
2: Sepanjang bisa digunakan buat usaha. Untuk di rumah, sepanjang itu apa namanya? Perizinan khususnya domisili diberikan oleh apa namanya oleh pemerintah daerah, kaitannya dengan izin usaha domisili NIB, karena sekarang sudah apa namanya sudah online, biasanya tempat itu di mana saja bisa. Sepanjang memang upload nomor induk berusaha itu sesuai dengan alamat domisili PT-nya. Biasanya kalau di akte pendirian itu ada yang menyebutkan secara khusus alamat domisili perusahaan itu di mana benar-benar menjadi tempat usaha, atau di ruko atau di rumah dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah.
1: Tidak ada masalah.
2: Sepanjang perizinan teknisnya itu dikabulkan.
1: Oke, gitu. Baik. Dan yang kedua ada Anton yang ada di Perjuangan. Selamat siang Mbak Rina, saya mau tanya, bagaimana jika saya dan teman saya mendirikan PT bersama, tetapi kemudian salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, bagaimana perlindungan hukumnya? Dan benarkah jika PT yang didirikan bersama teman mengalami kerugian dan memiliki utang, apakah harta pribadi saya juga bisa disita untuk membayar utang perusahaan? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
2: Oke. Terima kasih. Jadi kalau perseroan terbatas, memang kewajibannya di awal ya Bu ya, menyetorkan modal. Nah, tapi ketika sudah didirikan, dia hanya non-name, hanya namanya saja, dia tidak menyertakan kewajiban, maka hak dan tanggung jawabnya sebenarnya dia tidak akan mendapatkan. Jadi biasanya orang mendirikan PT itu sudah didirikan, dia tidak memberikan kewajiban, tidak menyetorkan yang seharusnya disetorkan setelah akte itu didirikan, setelah disahkan, pada waktu itulah kewajiban yang akan timbul ketika perusahaan itu akan berjalan. Nah, problemnya itu ketika akte ini didirikan, sahamnya sudah tertera 60-40, ternyata salah satu pihak tidak memberikan kewajiban. Nah, ini yang akan menjadi masalah. Satu sisi formil sudah didirikan, secara fakta dia tidak memberikan kontribusi atau kewajibannya untuk menyetorkan modal. Nah, ketika perusahaan itu mendapat untung, sebenarnya dia tidak mendapatkan hak apapun gitu, secara fakta, karena dia tidak menyetorkan. Tapi secara formil dia tertera bahwa dia akan mendapatkan benefit keuntungan 40%. Nah, ini akan menjadi problem antara fakta dengan yuridis. Sehingga saya saranin, ketika mendirikan perusahaan gak usah besar-besar modalnya. Memang real ada, kalau memang modalnya 100 juta 60-40, setorkan di awal untuk biaya operasional perusahaan bersama-sama ketika itu sudah didirikan, buka rekening, langsung disetorkan. kalau nanti-nanti akan menjadi problem, masalah. Yeah. Secara formil sudah disahkan kan? Yeah, secara fakta keuangan perusahaan ini dia tidak menyetorkan. Mm-hmm. Tapi sudah jadi untung, perusahaan ini maju, perusahaan ini berjalan, dia berbicara. Ini saya secara hukum ada di dalam akte ini, saya 40%. Mm. Mana keuntungan saya? Padahal dia tidak menyetorkan apapun gitu. Mm-hmm. Yang menyetorkan hanya salah satu pihak. Nah, ini harus diwanti-wanti. Makanya persekutuan perdata atau persekutuan modal ini harus benar-benar orang yang Anda kenal, orang yang memang benar-benar punya modal. Mm-hmm. Jangan hanya punya wacana,
1: keinginan aja.
2: Iya. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah sampai harta pribadi ketika menjadi perusahaan itu akan pilot?
1: Yeah.
2: Nah, khususnya PT ini tidak bisa sampai ke harta pribadi ini. Jadi ketika ada kerugian, ya hanya sebatas modal yang dia punya. Mm. Misalkan perusahaan itu modalnya hanya 100 juta. Nah, kerugian mencapai 300 juta, sehingga ada minus kan, yeah, 200 juta. Nggak bisa sampai ngambil hak harta di luar modal itu. Mm. Jadi hanya sebatas modal yang kita setorkan saja. Sehingga inilah menjadi kelebihan dari pendirian PT itu adalah salah satunya ketika dalam keadaan pilot ini tidak bisa sampai kita digugat sampai harta pribadi. Hanya sebatas modal yang kita miliki yang ada di perusahaan. Berbeda dengan perusahaan CV atau perusahaan pribadi, itu bisa. Jadi sepanjang modal PT-nya itu hanya 100 juta, terus kerugiannya 300 juta, 200-nya nyarinya di mana? Ya, yang ada di perusahaan aja. Karena harta yang didapat di dalam PT atau modal di dalam perseorangan terbatas itu adalah modal terpisah antara harta pribadi dengan modal yang dikelola oleh perusahaan. Sehingga itulah menjadi keuntungan, menjadi kelebihan sebuah perseorangan terbatas ini mendirikan, memisahkan hartanya dengan harta pribadi. Makanya sekarang banyak yang dulunya usaha-usaha pribadi sekarang sudah banyak ditingkatkan statusnya menjadi badan hukum. Salah satunya adalah perseroan terbatas dalam rangka ada tujuannya itu.
1: Oke, dalam konteks tadi Pak, misalkan salah satu pihak ini tidak memenuhi kewajibannya, lalu satu pihak lagi merasa ini masih bisa jalan tanpa dia. Artinya ini kan kesepakatan sudah dibuat di awal, akta di awal juga ya Pak ya. Tapi ini akan tetap terus berjalan tanpa orang yang pertama, pihak satunya gitu. Apakah ini tetap harus menjalankan dengan nama PT yang sama, atau mereka juga mengambil keputusan udah deh ini bisa di-cut atau enggak sih Pak, walaupun di awal sudah punya kesepakatan secara bersama untuk dua pihak ini?
2: Ya, karena tujuannya bersama di awal, ketika dalam perjalanan dia tidak komitmen. Iya kan? Ya lebih baik ditawarkan. Apakah mengundurkan diri atau memang dia keluar. Sahamnya yang dijual, apa yang dijual? Dia belum nyetor, hanya anonim di dalam perusahaan itu, sehingga akan menjadi konflik biasanya. Ketika perusahaan semakin maju, dia tidak memberikan kewajiban. Ketika sudah maju, sudah besar, itu akan muncul kemudian hari. Sehingga untuk menata itu, lebih baik dari awal bahwa mohon maaf, ini karena ada kewajiban ini, apakah PT tetap dilanjutkan atau PT ini dibubarkan. Daripada nanti berakses dengan pihak lain, dengan pihak ketiga dan lain sebagainya, maka lebih baik PT ini dibubarkan atau kewajiban disetorkan. Ada dua pilihan kalau menurut saya. Kalau memang akan diteruskan, ditawarkan kepada si salah satu rekan kita yang yang tidak memberikan kewajibannya sebelum terlanjur perusahaan itu bergerak atau perusahaan itu semakin maju dan lain sebagainya, lebih baik ditawarkan bahwa apakah perusahaan ini diberhentikan atau Anda menyetorkan kewajiban. Atau ekstrimnya ya sudah diganti dengan pengurus yang baru yang mampu, mm-hmm. yang mampu memberikan kewajibannya. Jadi itu alternatif ketika salah satu pihak tidak memberikan kewajiban-kewajiban selaku pendiri perusahaan tersebut.
1: Oke. Baik, Pak, apa resiko hukum jika perusahaan sudah beroperasi tetapi hal-hal lainnya seperti perpajakan ataupun kewajiban pelaporan ini belum dipenuhi? Akankah ada konsekuensi hukum juga nih, Pak?
2: Kalau perusahaan itu sudah bergerak, berjalan, pasti ada kewajiban-kewajiban lain. Karena kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban kepada negara, karena kita perusahaan ini berdiri di Republik Indonesia, maka akan timbul kewajiban. Karena apapun perusahaan itu, baik pribadi maupun badan hukum, maka perusahaan negara berhak untuk mengambil atau memungut pajak bagi perusahaan-perusahaan. Nah, nilainya pasti berbeda-beda ya Bu ya. Laporannya, terus keuntungannya juga berbeda-beda, sehingga satu sama lain antar perusahaan satu dengan perusahaan lain pasti nilai atau value-nya itu adalah berbeda-beda, tergantung perusahaan itu memang mendapatkan keuntungan apa tidak. Nah, kalau nggak dapat keuntungan ya tinggal dilaporkan saja yang semestinya. Kalau dia dapat untung ya dilaporkan saja, karena sekarang ada surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM diwajibkan untuk memberikan laporan rapat umum RUPS itu tiap tahun, itu dilaporkan di Kementerian Hukum dan HAM. Itu dalam rangka negara pengen melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang aktif dan tidak aktif itu jelas gitu. Karena selama ini perusahaan ini ratusan, mungkin ribuan, mungkin jutaan perusahaan yang ada di Indonesia, tapi secara kualitas, secara benefit menguntungkan kepada negara ini hanya beberapa. Sehingga mau menertibkan kaitannya dengan perusahaan-perusahaan itu, sehingga Kementerian Hukum dan HAM, khususnya orang yang sudah mendirikan perseroan terbatas, maka diwajibkan untuk melaporkan tiap tahunnya itu melalui Menteri dan Hukum dan HAM, melalui kantor notaris yang ada di seluruh Indonesia.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Dan pertanyaan selanjutnya, ini ada Dita. Selamat siang, Mbak Rina. Bagi pelaku UMKM di wilayah Cirebon dan sekitarnya, bagaimana menentukan apakah lebih sesuai mendirikan PT biasa, perseroan perorangan, atau menggunakan bentuk usaha lainnya? Mohon informasinya. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik-baik. Terima kasih, Mbak Dita ya, sudah bergabung melalui WhatsApp.
2: Oke, Mbak Dita. Terima kasih. Kalau kita memang UMKM, ya bisa perusahaan perseorangan itu memang di kemarin zamannya Jokowi itu ada aturan Omnibus Law tuh, itu memang diperbolehkan untuk perusahaan perseorangan dengan modal bukan minimal. Kalau di perseroan terbatas itu adalah minimal 50 juta. Kalau UMKM ya kemungkinan ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Karena modal dasar minimal itu, apalagi modal yang disetorkan itu adalah minimal 25% dari modal dasar. Nah, kalau modal dasarnya 50 juta, maka modal yang disetorkan itu minimal 25% itu adalah 12.500. Bagi UMKM ya berat sih sebenarnya, karena modal hanya 2 juta, 3 juta, sehingga mereka cukup dengan mendirikan perseroan perseorangan. Itu hanya deklar sih sebenarnya, tidak ada akte notaril. Mereka ngupload, mereka mendirikan sebagai badan hukum perseorangan. Itu bisa melalui itu. Tapi ketika sudah meningkat, ya lebih baik mendirikan yang ada anggaran dasarnya. Ya nanti dibikin di hadapan notaris, dia mendirikan PT dengan dua lebih dari satu orang, 3 dan 4, itu lebih baik. Karena plus minusnya banyak itu, Bu. Jadi itu kenapa mendirikan sebuah perusahaan itu banyak problem. Mm-hmm. Problemnya itu tidak hanya sebelum, yeah, tapi rata-rata itu pasca perusahaan itu didirikan.
1: Sudah didirikan pas ini ya, operasional juga, yeah, sudah berjalan baru ya Pak. Yeah. Ya? Oke. Okay. Dan berkaitan juga dengan pertanyaan dari Adita, sekarang ada Eva ya yang ada di Pemuda juga. Selamat siang Bapak, tertarik untuk bisa ikut bertanya. Kalau saya sudah terlanjur menjalankan usaha tanpa PT ya selama beberapa tahun ini. Kira-kira kapan sebenarnya waktu yang tepat untuk mengubahnya menjadi badan usaha berbentuk PT? Nah, ini mungkin usahanya dinilai sudah settle ya mungkin ya Pak.
2: Ya itu kalau Mbak Dita punya usaha yang sudah mungkin berkembang, atau perusahaan itu sudah di luar kota, atau perusahaan itu sudah bisa memfranchise-kan, atau perusahaan itu bisa lebih dari satu toko, dua toko, tiga toko, lebih baik berbadan hukum. Karena bagaimanapun profesional, proporsional kaitannya dengan perseorangan terbatas ini melindungi harta-harta pribadinya Mbak Dita tadi. Ketika sudah eksis, perusahaan ini sudah kelihatan berkembang, dirikan saja. Silakan aja datang di kantor-kantor notaris yang ada di wilayah 3 Cirebon, dimanapun itu bisa datang. Karena bagaimanapun perseroan terbatas ini salah satu kelebihannya adalah ini, perusahaan mudah mendapatkan modal. Modal yang diperoleh dapat dari beberapa investor. Karena apa? Kalau kita urusan pribadi tidak ada badan hukum, biasanya para investor itu ragu untuk menanamkan modal. Nah, ketika kita itu sudah berbadan hukum, biasanya para investor itu akan memberikan modal itu besar, karena dia ada tanggung jawabnya, ada badan hukum. Tapi ketika kita memberi ruang kepada pribadi, orang lain pasti akan ragu. Salah satu itu adalah kelebihan dari perseroan terbatas. Karena bagaimanapun orang lain, trust itu akan dibangun ketika orang itu sudah berdiri bukan di kakinya, tapi sudah ada badannya. Ada kendaraannya, ada infrastrukturnya, ada nama PT-nya atau nama CV dan lain sebagainya lah. Orang akan lebih trust. Berbeda dengan orang individu. Ya walaupun orangnya kaya, ketika dia nggak punya badan hukum, pasti orang akan ragu. Nah, para investor juga akan ragu untuk menanamkan modal ke perusahaan kita. Salah satunya itu. Yang kedua, mempunyai kemungkinan yang cukup besar untuk mendapatkan tenaga-tenaga profesional. Karena kalau perusahaan itu biasanya buka lowongan kerja, itu rekrutmennya itu gampang. Istilahnya ada HRD-nya, ada manajernya, ada humasnya dan lain sebagainya, karena memang profesional. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan pribadi yang tidak ada badan hukum. Dia sebagai kasir, dia sebagai pembayar, dia juga sebagai operasional, operator dan lain sebagainya, sehingga campur aduk. Berbeda dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu ya dibagi sesuai dengan tupoksi SOP dari masing-masing manajernya.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Bapak. Dan kalau misalnya Bapak bisa memberikan statement, sebenarnya pendirian PT itu mudah atau enggak sih Pak?
2: Kenapa?
1: Mudah atau tidak?
2: Pendirian PT sebenarnya mudah. Mudah, murah.
1: Murah
2: dan cepat. Ya, paling lama-lamanya 1 minggu sudah berdiri. Jadi gampang, sehingga orang jangan berasumsi orang mendirikan PT itu mahal, biayanya mahal, terus persyaratannya susah, terus SK-nya lama, enggak
1: ya ternyata.
2: Kalau dulu memang sebelum adanya online ini, mendirikan PT bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan.
1: Lama ya.
2: Oh, iya.
1: Sekarang dipangkas.
2: Sekarang waktunya dipangkas dengan reformasi ini, pendirian PT ini langsung ketika ngupload hanya modal KTP, NPWP, kita upload sesuai anggaran dasar yang dibuat di hadapan PPA, di hadapan notaris, maka hari itu juga sebenarnya bisa terbitkan akte dan SK Menteri sebagai badan hukum yang diakui oleh negara.
1: Oke, mudah nih ya. Mungkin jadi termotivasi juga, atau bahkan sekarang jadi punya proyeksi, ya deh gitu. Tapi ya ini harus menemukan partner yang tepat ya Pak ya, bukan di awal doang gitu ya Pak.
2: Betul.
1: Dan Pak, bagaimana memastikan kemudahan pendirian PT ini tidak justru dimanfaatkan oleh pihak yang ingin menyalahgunakan badan hukum untuk kepentingan tertentu nih Pak? Mungkin
2: pertanyaannya. Makanya kalau memang bukan sebagai pemilik atau hanya diminta menjadi nama di dalam perusahaan itu, nanti akan bertanggung jawab. Jangan sampai orang dipinjami nama, dia nggak bertanggung jawab, nggak bisa. Dia akan bertanggung jawab secara pribadi ataupun secara perusahaan. Misalkan banyak sekarang itu perusahaan-perusahaan asing mendirikan bukan perusahaan PMA, pendirian modal pendirian modal asing atau PMDN, perusahaan modal dalam negeri. Nah, problemnya orang asing itu kalau bikin perusahaan modal asing itu susah dan lain sebagainya. Sehingga pakailah orang-orang kita, orang-orang Indonesia. Nah, ternyata behind desain perusahaan itu ternyata menjadi apunten, perusahaan yang bukan bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan lain sebagainya, disalahgunakan oleh orang asing tersebut. Walaupun secara hukum dia tidak bertanggung jawab, tapi yang akan dirugikan siapa? Orang yang atas namanya yang bertanggung jawab, baik di dalam maupun di luar, adalah direksi. Sehingga hati-hati ketika rekan-rekan, kawan, teman mendirikan perusahaan, kalau memang bukan skill, bukan value-nya dan lain sebagainya, gak usah. Ketika dia tidak memang tidak spektrum dengan keahliannya gitu. Jangan sampai nanti dimanfaatin, disalahgunakan untuk kepentingan pihak lain. Ya lebih baik, ya mohon maaf, saya gak bersedia dan lain sebagainya. Tapi sepanjang itu sesuai dengan profesionalnya, ya silakan saja, nggak jadi masalah gitu, sepanjang memang dia profesional dalam bidang itu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan selanjutnya ini ada Budi yang ada di Pemuda. Selamat siang Bapak Solihin. Saya tertarik Pak untuk menjadi investor, cuman saya belum banyak tahu mengenai PT-PT yang membutuhkan dana. Itu biasanya dapat informasinya dari mana? Maaf ya Pak kalau misalnya pertanyaannya di luar tema katanya. Oke, terima kasih Budi sudah bergabung ya.
2: Iya, Pak Budi ya. Pak Budi memang berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang perusahaan TBK ya, atau perusahaan terbuka. Kalau perusahaan tertutup yang belum melandai ke bursa saham, biasanya individu-individu atau relasi atau hubungan kerja dan lain sebagainya, dia mau investasikan barang atau investasikan modal dan lain sebagainya, biasanya wait and see Bu. Biasanya apakah perusahaan ini maju apa tidak, atau keyakinan dari diri pribadi orang tersebut. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang TBK, yang perusahaan yang terbuka, kayak Jarum, kayak Indofood, ya Bu, Astra, BCA, Mandiri dan lain sebagainya, itu terpampang tiap hari. Bahkan real time ada saham dijual sekian, harganya sekarang sekian. Nah, mungkin banyak berebut gitu Bu. Makanya saya dari awal itu bahwa perusahaan itu orang akan berbondong-bondong, orang akan trust ketika perusahaan itu dimanage secara profesional. Sehingga perusahaan-perusahaan itu sebenarnya gak perlu modal. Modalnya itu adalah trust sebenarnya, kepercayaan. Sehingga perusahaan itu besar ternyata bukan harta pribadinya, hartanya orang-orang yang lain yang invest terhadap perusahaan itu, karena perusahaan itu sudah sudah diakui, apalagi sudah TBK. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan pribadi atau usaha-usaha pribadi. Ya. Mau landai ke bursa kan nggak mungkin.
1: Aduh, iya, iya.
2: Gitu, Bu.
1: Baik, terima kasih, Bapak. Dan mungkin ini sebagai pertanyaan penutup ya, hal yang ingin disampaikan juga kepada pendengar yang siang hari ini juga mendengarkan Beranda Asa Cita edisi Sanksi Problematika Pendirian Perseroan Terbatas. Mangga, Bapak.
2: Konklusi nih.
1: Ya. Okay. Tanpa terasa ya, Pak.
2: Alhamdulillah kita menjelang jam 11 ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah bahwa problematika pendirian perseroan terbatas itu kalau bisa di manage, diinvestigasi dari sejak pendirian. Jangan sampai perusahaan itu menjadi problem ketika sudah berjalan. Sehingga perlu mengantisipasi itu adalah keterbukaan dari para pendiri perseroan terbatas. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi, jangan sampai ada yang memanfaatkan, atau jangan sampai perusahaan ini menjadi boneka dari orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan. Sehingga konklusinya harus jujur, harus amanah, harus transparan di dalam mendirikan sebuah perusahaan. Karena perusahaan itu akan profesional, perusahaan itu akan diakui ketika perusahaan ini menjalankan sesuai cita-cita atau keinginan dari para pendiri. Kalau insya Allah transparansi, keterbukaan ini menjadi perusahaan ini akan menjadi perusahaan maju.
1: Amin.
2: Itu saja, Bu, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Khususnya para penggembira, khususnya para pendengar, khususnya di radio RRI tetap mengudara di Nusantara.
1: Amin.
2: Saya ucapkan banyak terima kasih atas nama Solehin, dosen Fakultas Hukum Swagati. Sehat selalu, berkah dan barokah khususnya bagi masyarakat Indonesia yang sudah memperjuangkan hidupnya memberikan kontribusi besar kepada negara dalam hal pendapatan pajak melalui pendirian perseroan terbatas. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila umit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Haji Solihin SHMKN, dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Dan terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di Beranda Asta Cita edisi Sanksi kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga. Dan semoga ya perbincangan kali ini juga memberikan wawasan bagi kita semua. Hingga di sini, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang.
0: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Dan pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Laval. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
4: No, al final no solo juego para este Ballon d'Or.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or.

0: Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
1: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nations League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: I think we played very professional second half.
2: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
1: So awkward one, but we got an important win, and that's what counts.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nations League. Sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang Sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andrei Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan. Dan 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tur WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MITC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MITC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MITC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila. Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman, ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini sudah pukul 11.39. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, mendengar sajian lagu-lagu Cirebon. Dan untuk siang hari ini di Cirebon, saya akan menemani siang Anda hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga nggak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa nggak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry nggak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

pendengar, jika bicara soal kuliner khas Pantura, Pantai Utara, nama gorengan tahu petis pasti bakal terpikirkan. Perpaduan tahu yang kriuk dan juga petis dengan kombinasi rasa manis, asin, dan juga gurih tentu sangat nikmat. Ya, hidangan yang satu ini juga bisa kita nikmati ya, biasanya dari sore sampai dengan malam, apalagi kalau misalnya pas muludan. Ini nih ya yang bisa jadi salah satu kuliner buat kita coba juga dan menjadi list juga nih ya, ketika pengen ngemil saat waktu bersantai sore ataupun malam hari, ini juga cocok. Nah, ngobrolin tentang tahu petis ya, ini juga yang membuat istri Sunan Gunung Jati sampai jatuh cinta. Jadi pada saat Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Cirebon, warga wilayah yang ada di perbatasan Jawa Barat dan juga Jawa Timur ini memang sudah memaksimalkan hasil laut yang mereka dapatkan. Salah satunya tentunya adalah rebon yang kemudian diolah menjadi petis ya. Dari dulu sampai dengan sekarang bentuknya sama, warnanya terlihat hitam, dan di Cirebon ini petis ini jadi campuran ya untuk kita nikmati juga. Mungkin kalau misalnya Anda sering beli rujak ulek, nah petis itu juga digunakan sih, walaupun hanya sebagian saja ya, tidak seperti kita menikmati tahu dicocol gitu ya. Nah, dan dikatakan Opan Rahman Hashim, ini vlog dari Cirebon ya, bahwa tahu yang ada di Cirebon sebenarnya sih nggak jauh beda dengan yang ditemukan di Sumedang ataupun Tegal. Tapi kalau tahu yang di Cirebon ini, tahu petis ya, begitu dicocol dengan petis khas Cirebon, wah rasanya tentunya beda dan juga sangat nikmat. Saking mantapnya tahu petis Cirebon, istri Sunan Gunung Jati yakni Putri Ongtin sampai jatuh cinta dengan kuliner yang satu ini. Dan kabarnya sang putri ini gak pernah lupa mencicipi tahu petis setiap hari. Wah, Putri Ongtin aja suka ya, apalagi kita ya. Mungkin ini juga ngingetin Anda semua kapan terakhir kali menikmati tahu petis, atau mungkin nanti mulai hunting lagi nih ya, atau beberapa di antara Anda juga punya tempat langganan untuk menikmati tahu petis. Siap bergoyang, bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Mangunkusumo, Pekeringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, terdapat penjualan makanan berupa tahu petis yang telah beroperasi selama puluhan tahun. Ya, tahu petis yang diberi nama Petis 99 Cirebon ini dijual oleh seorang bapak bernama Kariri. Dan mungkin ini salah satu langganan Anda juga ya, pendengar ya. Meski tampak sederhana, hanya sebuah tahu segitiga yang digoreng dan ditambahkan sambal petis berwarna hitam. Menurut Kariri, tahu petisnya itu banyak disukai pembeli. Tidak hanya dari Cirebon, tetapi juga dari luar kota Cirebon. Dan saking ramainya pembeli ya, Kariri ini bisa menghabiskan ribuan biji tahu dalam sehari. Jadi kalau sedang ramai, katanya ya, ini bisa habis sampai 3 ember tahu. Nah, untuk 1 ember tahu itu sekitar 340 biji tahu ya. Apalagi kalau misalnya lagi liburan, itu katanya bisa sampai 1000 lebih biji tahu yang habis digoreng. Wow. Kariri mengatakan bahwa ia sudah berjualan petis sejak tahun 1990-an dan pada saat itu ia ikut berjualan petis bersama tetangganya di Jalan Cipto Mangunkusumo, dan beberapa tahun kemudian setelah tetangganya memutuskan berhenti berjualan, Kariri memberanikan diri untuk membuka usaha tahu petis sendiri ya. Nah, menurut Kariri, petis ini walaupun banyak yang bilang ini petisnya disebut sebagai sambal petis, tapi kalau menurut Kariri sendiri, petis ini bukanlah sambal ya, melainkan jenis bumbu masakan dengan tekstur sedikit kenyal. Dan petis tersebut dibuat menggunakan udang ebi yang banyak ditemukan di sekitar pesisir Cirebon, seperti itu ya, mendengar. Ya, selain Cirebon, daerah lain yang juga dikenal memiliki tahu petis yang nikmat itu adalah Bogor dan juga kota Semarang ya. Nah, khusus untuk Bogor katanya sih ada di daerah Cisarua ya, banyak penjual tahu petis yang memadukan tahu Sumedang dengan petis yang mantap. Terus tekstur petis khas Bogor ini juga dikenal lebih encer dari yang kita temui di Semarang ataupun Cirebon. Selain itu juga ada campuran cabai di dalamnya sehingga terasa lebih pedas gitu ya. Nah, sebenarnya itu tahu petis Semarang ini juga cukup populer ya sebagai salah satu gorengan yang diburu banyak orang. Maklum petisnya juga bukan dijadikan cocolan ya, melainkan dimasukkan di dalam tahu yang dibelah di tengahnya gitu ya. Jadi setiap kali kita menggigit tahu, udah langsung bisa menikmati gurih tahu dan manisnya petis sekaligus pada saat kita menggigitnya, seperti itu ya. Kalau tahu petis sendiri yang ada di Cirebon yang banyak beredar itu, tahunya kalau misalnya kita tahu ya, digoreng kering, nah baru dia dicocok sama petis, beuh, itu nikmat banget ya. Oke. Dan yang masih sekarang sudah pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang belum makan siang, ya udah buruan ya makan siang, biar nanti ketika beraktivitas kembali sudah punya tenaga dan kembali fokus. Masih dengan sajian lagu-lagu Cirebon ini hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat di Cirebon. Saya

0: jelas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Cirebon saya kali ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Akan kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Toserba Asia Surya, karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti.
2: Tentunya kita akan laporkan tiap bulannya berapa, bagaimana peruntukannya pun akan kita laporkan.
0: Sari berita. Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Bulan dana PMI Kota Cirebon tahun 2026 akan berlangsung selama 3 bulan mulai Oktober hingga Desember. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Dampak musim kemarau panjang mulai dirasakan sejumlah warga di Kabupaten Cirebon. Kesulitan mendapatkan air bersih dialami masyarakat desa Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, sehingga jajaran Kodim 0620 Kabupaten Cirebon turun memberikan bantuan. Melalui Koramil 09 Karangsembung, Kodim 0620 menyalurkan sebanyak 8.500 liter air bersih kepada warga desa Kalimeang yang dipusatkan di depan kantor desa. Kegiatan tersebut dipimpin dan Ramil 09 Karangsembung, Kapten ARM Atep Sutisna Iskandar bersama Babinsa Desa Kalimeang serta Sopan Susanto dan jajaran anggota Koramil. Kapten Atep mengatakan bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang mengalami kesulitan air bersih, serta ke depan jajaran Kodim 0620 Kabupaten Cirebon juga akan terus memantau wilayah yang terdampak kekeringan untuk penyaluran bantuan serupa. Dishub Kota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar di kawasan Toserba Asia Surya.
1: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
3: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
1: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Toserba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri yang untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
3: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Kuningan mencatat 55 sekolah dasar SD sedang menjalani revitalisasi dengan total anggaran lebih dari 45 miliar rupiah. Program bantuan kementerian tersebut menggunakan sistem swakelola sehingga sekolah wajib melibatkan

0: menobatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja dalam pengerjaan proyek. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Kuningan, Surya mengatakan proses revitalisasi 55 sekolah masih berjalan dan pemerintah juga menyiapkan revitalisasi untuk 38 SD lainnya. Ia mengatakan sekolah tidak boleh memborongkan pekerjaan revitalisasi kepada pihak ketiga dan harus mempekerjakan warga di sekitar lokasi pembangunan. Sekolah hanya dapat menggunakan tenaga ahli dari luar untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti pemasangan struktur atap baja ringan. Disdikbud Kuningan mengawasi pelaksanaan revitalisasi di lapangan, sementara kementerian menangani administrasi dan pengelolaan keuangan program tersebut. PMI Kota Cirebon gelar bulan dana selama 3 bulan guna mendukung pembiayaan kegiatan kemanusiaan.
1: Di Oktober, November, Desember. Nanti kita akan bertanggung jawabkan, tentunya per bulan kita akan laporkan.
2: Peluncuran bulan dana PMI Kota Cirebon tahun 2026 telah berlangsung hingga bulan Desember tahun 2026 dengan pengelolaan dana yang akan dilaporkan secara berkala. Menurut Sekretaris PMI Kota Cirebon, Dr. Toat Ma'ruf, mengatakan pelaksanaan bulan dana tersebut menjadi bagian dari upaya PMI untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan kemanusiaan sekaligus memastikan penerimaan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.
1: Kita konsepnya 3 bulan, di Oktober, November, Desember. Nanti kita akan tanggungjawabkan, tentunya per bulan kita akan laporkan sebagai pelindung kami adalah wali kota, juga sebagai ketuanya juga nanti adalah Pak Sekda. Tentunya kita akan laporkan tiap bulannya, berapa, bagaimana, peruntukannya pun akan kita laporkan.
2: Dr. Toat Ma'ruf menjelaskan laporan bulan dana PMI akan disampaikan setiap bulan kepada pihak terkait, termasuk mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dan diperuntukkan selama bulan periode penggalangan. Peluncuran bulan dana tersebut dilakukan bersama pemerintah Kota Cirebon melalui rangkaian hari ulang tahun PMI ke-81 di Gerage City Hub Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kepulangan seorang pekerja migran Indonesia PMI asal Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka bersama 5 anaknya dari Yordania menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Majalengka. Bukan hanya memastikan mereka tiba dengan selamat di kampung halaman, Pemkab Majalengka kini menyiapkan langkah pendampingan agar sang ibu dan 5 anaknya dapat kembali membangun kehidupan secara layak di tanah kelahiran. PMI tersebut yakni Siti Baida atau akrab disapa Jubaida, warga blok Kedung Anyar, Desa Ligung. Ia kembali ke Indonesia pada Minggu 27 September 2026 setelah bertahun-tahun bekerja di Yordania. Kepulangan tersebut kemudian memunculkan persoalan baru, terutama menyangkut dokumen kependudukan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial hingga keberlanjutan ekonomi keluarga. Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan kepulangan PMI tidak boleh berhenti pada proses pemulangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka dapat kembali menjalani kehidupan secara layak di lingkungan asalnya. Pemkab Majalengka menyiapkan sejumlah langkah konkret dengan akan membantu proses penerbitan surat keterangan domisili, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil akan memfasilitasi pemenuhan NIK serta dokumen administrasi kependudukan yang diperlukan. Mendikdasmen Abdul Mukti mengingatkan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin kompleks.
3: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya perubahan pola cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
3: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius. Karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
4: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
0: Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat terus ditunjukkan Kodim 0616 Indramayu dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga desa Pabean Ilir dan desa Totoran, Kecamatan Pasekan. Bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian TNI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Penyaluran berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari Camat Pasekan dan Ramil 1602 Sindang, pemerintah desa Babinsa hingga Babinkamtibmas. Dan Kodim 0616 Indramayu, Letkom ARM Tulus Widodo mengatakan penyaluran air bersih merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaannya. Dan dia menegaskan komitmen jajarannya untuk senantiasa mendampingi warga yang sedang mengalami kesulitan. Ia menambahkan TNI akan terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang diprioritaskan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sehari-hari. Melalui kepedulian dan aksi nyata tersebut, Kodim 0616 Indramayu Mayu terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri-ngeri.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembapan, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Kembali hadir kali ini untuk edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Rina Agustini Mangga. Yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa ya melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Boleh mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda? Mau lagu yang mana nih untuk siang hari ini ya? Dan sebagai lagu berikutnya di Pro Dangdut, Rina punya Mirnawati di Goyang Dangdut ya. Ini judulnya Goyang dan Dangdut spesial untuk Anda semua pendengar.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ama, adek gak mau ke sekolah lagi, adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang Barina, ini sama Dita yang ada di Pemuda. Pengen dengerin lagu Panah Asmara dari miliknya Danang. Mau kirim salamnya buat Barina aja. Selamat bertugas katanya. Oke. Untuk Anda yang lainnya yang masih mau ikutan Pro Dangdut siang hari ini, masih bisa berkirim WhatsApp ya untuk request lagu dangdut favorit Anda di 081324951935. Sebelum Rina play lagu yang berjudul Panah Asmara, kali ini Rina punya satu informasi. Dan mungkin ini bagi Anda yang harus menjalani long distance marriage ya, atau LDM atau LDM, atau pernikahan jarak jauh lantaran berbagai sebab. Dalam konteks ini, jarak membuat suami dan juga istri ya tidak lagi bisa berbagi rutinitas yang sama setiap harinya. Banyak yang beranggapan kalau LDM ini membuat pasangan memiliki personal space-nya masing-masing. Benarkah demikian? Nah, ternyata psikolog Veronica Adesla menegaskan bahwa pernikahan jarak jauh ini nggak otomatis memberikan personal space ya. Dan lagi juga personal space ini sebenarnya sih nggak hanya muncul saat pasangan menjalani LDM. Setiap orang juga yang sudah menikah tetap membutuhkan ruang pribadi untuk beristirahat, menjalankan hobi, belajar, atau menghabiskan waktu bersama teman. Ya, nah kehidupan pasangan memang akan saling beririsan. Ada teman yang sama, aktivitas yang dilakukan bersama, hingga kehidupan rumah tangga yang dijalani berdua. Meski begitu, bukan berarti seluruh kehidupan masing-masing juga harus menjadi kehidupan bersama. Dan menurut Veronica, ruang pribadi membantu seseorang tetap memiliki individualitas dalam hubungan. Ketika hampir seluruh aktivitas selalu dilakukan bersama, pasangan bisa memiliki lebih sedikit pengalaman baru yang dapat dibawa ke dalam percakapan. Dan sebaliknya, ketika masing-masing memiliki aktivitas atau hobi sendiri, ada pengalaman dan juga cerita baru yang bisa dibagikan kepada pasangan. Artinya memiliki ruang pribadi ini bukan berarti menjauh dari pasangan ya. Justru kehidupan masing-masing di luar hubungan dapat menjadi bagian yang membuat relasi tetap memiliki cerita dan juga pengalaman baru. Seperti itu pendengar. Oke deh, kalau gitu kali ini Rina bakal play lagu dari Danang featuring Nilam dengan Panah Asmara, spesial untuk Anda yang terus setia di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita update cek fakta kali ini mengenai 5 jurnalis yang hilang kontak terdampar di Kepulauan Seribu ya. Beredar unggahan di media sosial informasi mengenai temuan 5 jurnalis yang terdampar di Kepulauan Seribu, Jakarta. Faktanya klaim dengan narasi yang menyebut 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang di Selat Sunda ditemukan terdampar di Pulau Seribu adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada informasi resmi atau laporan dari Basarnas yang menyatakan korban terdampar di wilayah Kepulauan Seribu. Foto tersebut merupakan hasil rekayasa dari gambar asli dengan bantuan artificial intelligence AI. Tim SAR gabungan menggelar operasi pencarian, namun hingga Kamis 24 September 2026, 5 jurnalis dan 2 ABK belum ditemukan. Satu jenazah ABK, Surahman, ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu pada 12 September 2026 atau hari kelima pencarian. Operasi pencarian resmi dihentikan di hari ke-10 pada Jumat 18 September 2026 dan keputusan ini diambil karena tim SAR tidak menemukan petunjuk signifikan mengenai keberadaan kapal cepat tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. This is Soul Raya Liberty.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asasoid Profesor Dr. Haji Harmono Esa MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia ke-81 ini RRI semakin adaptif, profesional, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mari kita terus kobarkan semangat kemerdekaan dengan mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebentar ya, Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
2: Oh, dia main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapade cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Apa?
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 巧。
1: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Peace.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air-air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ika semuan loh, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan lo semua sebelah sama kamu.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang sudah pukul 14:46 waktu Indonesia Barat. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Allah.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas." Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda semua pendengar. Dan kini saatnya Rina untuk bisa pamit dari ajang Pro Dangdut. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan hadir Chairul Anwar yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Hari Rabu 30 September 2026.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Hari Rabu, tanggal 30 September 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Kementerian Ekraf peduli dorong pemulihan anak korban bencana lewat seni. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Mohaimin Iskandar mengatakan kegiatan melukis ini menjadi bagian dari terapi awal untuk membantu pemulihan psikologis anak-anak korban bencana. Hal tersebut disampaikan Mohaimin saat menghadiri acara Ekraf Peduli yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta pada Selasa kemarin. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni sebagai bagian dari penanganan awal pasca bencana. Ia menilai kegiatan melukis dapat menjadi salah satu standar minimum dalam pemulihan psikologis anak-anak di daerah terdampak bencana. Masih bersama saya di Cirebon sore ini, pendengar.
1: Golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
2: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, kami keluarga besar RRI menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini pendengar, hari Rabu 30 September 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, pendaftaran tes kemampuan akademik TKA 2026 bagi murid SMA, SMK, dan MA dan Satuan Pendidikan Sederajat resmi ditutup pada 27 September 2026 kemarin. Hingga batas akhir pendaftaran, tercatat 4.200.000-an lebih murid telah mendaftar dari berbagai satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.800.000 lebih murid telah melengkapi proses pendaftaran dan jumlah ini meningkat 345.790 murid atau 9,8% dibandingkan dengan TKA 2020-2025 yang mencatat 3.500.000-an lebih murid dengan data lengkap. Kepala Badan Kebijakan dan Pengembangan Mutu Pendidikan BKPDM Tony Toharudin mengatakan, peningkatan jumlah calon peserta menunjukkan semakin luasnya partisipasi satuan pendidikan dalam melaksanakan TKA. Jumlah calon peserta TKA 2026 masih berpotensi bertambah setelah proses penyelesaian data residu selesai dilakukan.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipake. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Ya, mendengar dilansir dari rri.co.id, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau langsung pembangunan sekolah SD Negeri 1 Kedung Jaya Kabupaten Cirebon saat melakukan revitalisasi, dan revitalisasi ini memasuki tahap pengerjaan setelah memperoleh bantuan pemerintah tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Mukti MED hadir bersama Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen Moh Salim Somad, SKOM, MPD. Keduanya meninjau perkembangan pembangunan sekolah yang berada di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon tersebut. Abdul Mukti mengatakan pemerintah mengalokasikan bantuan revitalisasi sebesar 1,8 miliar rupiah untuk pembangunan fasilitas sekolah. Dan pembangunan fasilitas tersebut saat ini telah berjalan dengan progres sekitar 40% sejak dimulainya pelaksanaan. Pemerintah menargetkan seluruh pengerjaan atau pekerjaan pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 bulan mendatang.

0: Salah lagi gua, Pan.
1: Ya udah deh, emang salah.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
1: Takut!
0: Seru loh, beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

pencintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampung hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari terdingin ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

Ya, ini Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pemerintah daerah Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat diminta mempercepat penyediaan lahan untuk relokasi sekolah terdampak bencana. Kepastian lokasi dan kelengkapan dokumen lahan diperlukan agar pembangunan dapat segera dilaksanakan dan siswa memperoleh tempat belajar yang lebih aman. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudsman, sebanyak 97 sekolah semula diusulkan untuk direlokasi. Dari jumlah tersebut, 34 sekolah telah masuk proses pembangunan melalui skema swakelola maupun kerjasama dengan TNI Angkatan Darat. Sementara itu, 3 sekolah diputuskan dibangun kembali di lokasi asal. Adapun 60 sekolah lainnya masih dalam tahap koordinasi penyediaan lahan bersama pemerintah daerah. Penyelesaian kebutuhan lahan tersebut menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan fasilitas pendidikan.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini
5: cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Dengan selanjutnya kita menuju ke RRI Pro 1 Bandung untuk mengikuti lintas jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda untuk sesi kali ini atau dalam Cirebon sore ini untuk edisi hari ini. Kita akan menuju ke RRI Pro 1 Bandung.

0: waktu belajarnya itu full day school.
1: Informasi pertama, pendengar, tahap demi tahap SMA Negeri 1 Cianjur sudah mulai bebenah diri untuk melakukan kegiatan perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum Maung. Berikut informasi Yan Sofian.
2: Ditunjuknya SMA 1 Negeri Cianjur menjadi sekolah Maung atau manusia unggulan, tentu harus ada perubahan dari berbagai kegiatan yang diterapkan pada semua pelajar. Dengan dijadikannya sekolah Maung SMAN 1 Cianjur, menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cianjur, Dede Sadan Nurjaman, tadi pagi saat ini mulai bebenah diri tahap demi tahap karena mengikuti standar kurikulum Maung.
0: SMA Negeri 1 Cianjur berbenah diri ya, setahap demi setahap untuk melakukan kegiatan atau perubahan-perubahan mengikuti standar kurikulum Maung, di mana anak-anak itu belajarnya itu full day school, belajarnya penuh ya. Dengan apa? Modelnya seperti apa? Full day school itu, kami sekolah masuk itu kan jam 6.30 ya, sudah di kelas, sudah pembelajaran. Anak-anak itu jam 6.15 sudah ada di sekolah. Proses pembelajarannya itu full day school dengan menggunakan digitalisasi pembelajarannya melalui LMS. Karena pulang itu jam 15. Jam 6.30 masuk sampai jam 15. Jam 3. Di situ anak-anak belajar secara mandiri ya, melalui LMS. LMS itu yang namanya kerjasama dengan sekolah yang ada di Jakarta itu, Jakarta.
2: Sedangkan strategi lulus atau masuk perguruan tinggi negeri 80% dari sekolah unggulan dengan cara belajar full day school dan tes kemampuan akademik.
0: Ya, baik ya. Strategi kami untuk mengantarkan anak-anak 80% ke PTN dalam negeri dan sekolah kedinasan. Pertama adalah tadi konsepnya adalah full day school ya. Kami anak-anak sudah mulai diperkenalkan tentang tes kemampuan akademik ya, TKA. Kita juga melakukan tes potensi akademik ya, di mana kemampuan anak-anak kita pantau ya, dan proses pembelajarannya kita menerapkan kurikulum nasional plus tadi. Artinya bahwa standar ketercapaian pembelajaran ya, itu lebih ditingkatkan. Mungkin kalau di Maung itu nilai 80 itu belum lulus, Pak. Ya, di Maung itu harus 9, rata-rata 9 gitu ya. Nah, itu yang di kurikulum nasional yang ditingkatkan. Artinya kemampuan anak-anak untuk menguasai materi pembelajaran itu di angka 81 minimal ya. Jadi nanti akan ditemukan anak-anak yang nilai 100.
2: Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk meningkatkan fasilitas sarana-prasarana di antaranya laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan laboratorium bahasa. Termasuk penataan lingkungan sekolah untuk sekolah Maung memiliki perhatian sangat serius dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
3: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, akhirnya terungkap. Hingga saat ini polisi masih melakukan penuntasan kasus tersebut. Untuk mengetahui selengkapnya, inilah laporan Yofri Haryadi.
4: Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang remaja berusia 24 tahun, inisial F, akhirnya terbukti diduga menaruh racun pada makanan.

0: korbannya, 60. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 22 September 2026 itu pun akhirnya terkuak setelah jenazah korban diangkat dari pulasarannya dan diotopsi oleh Puslapfor Mabes Polri di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dijelaskan Kapolsek Gunung Sindur AKP Ucup Supriyatna, ada saksi kunci, yakni ketua RT bersangkutan yang saat itu melihat adanya keganjilan kematian H yang merupakan ayah kandung F. Bahkan saat itu F terlihat bingung saat mendapati kondisi ayahnya yang tiba-tiba pingsan dan muntah.
1: Kemarin sih pada saat pemeriksaan awal, kebetulan juga yang dipakai adalah kendaraan ketua RT setempat, meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh kita, lakukan lidik, sampai ketika proses penyidikan, yang bersangkutan hanya dipakai untuk muter-muter saja, dan menurut keterangan yang bersangkutan kepada penyidik awal, itu dibawa ke rumah sakit. Ternyata kita cek rumah sakit tidak ada di seputaran sini. Mungkin karena bingung ya kali yang bersangkutan, oh ini yang harus dilakukan seperti apa, akhirnya kembali ke rumah, dan kemudian besoknya dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga.
0: Dari hasil penyelidikan petugas terungkap alasan F menghabisi nyawa ayahnya tidak hanya karena faktor kenakalan si anak yang kerap pulang larut malam saja, namun ada motif lain, yakni berkaitan dengan persoalan materi dan uang warisan. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan awal ada kandungan zat tertentu pada usus, limfa atau hati korban yang diduga menjadi penyebab kematian. Dugaan diracun pun disematkan pada korban yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri.
1: Kemudian terkait dengan hasil sementara dari laporan kemarin pada saat konfirmasi bahwa kematiannya itu ada dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada luka di atas pelipis mata kanan yang diakibatkan dari benda tajam. Kemudian ada satu hal lagi, yaitu salah satu organ tubuh khusus kita lakukan laboratorium forensik Polri yang ada di Sentul, kurang lebih kemarin diinformasikan antara 2 sampai 3 minggu hasilnya. Motifnya dilakukan oleh anak kandung sendiri dengan inisial N.
0: Pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Bahkan kakak kandung dan ibu pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Bogor di Cibinong. Sejauh ini polisi masih memastikan dalam waktu 3 minggu ke depan hasil otopsi penuh pada jenazah korban yang diduga dihabisi oleh anggota keluarganya sendiri.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menilai ratusan beca listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia yang disalurkan pemerintah Kabupaten Garut bisa dijadikan sarana penunjang pariwisata. Irwan Udiawan melaporkan.
3: Sebanyak 260 unit beca listrik dibagikan secara gratis kepada para pengemudi beca lanjut usia sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Ratusan beca listrik yang merupakan bantuan dari Presiden Republik Indonesia tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah Kabupaten Garut di Pendopo. Wakil Bupati Garut Putri Karlina menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan kendaraan ramah lingkungan tersebut. Berdasarkan pengalamannya mencoba langsung beca listrik, yang menilai kendaraan ini lebih luas, nyaman, dan tidak melelahkan saat melewati tanjakan karena menggunakan tenaga listrik.
4: Sebagai customer ya, kalau biasanya beca tuh dua orang tuh sempit, ini malah lega. Kita kan ibu-ibu ya, meren badannya agak besar, jadi ini solusi banget karena lega.
5: Terus
4: di jalannya lembut, halus, nggak kerasa gitunya. Kan biasa beca kan kerasa di goes nate, karunya kamangna. Nah ini mah mual hariwang kalau tanjakan teda listrik
5: ya.
4: Inti nama jauh lebih nyaman.
5: Oke Bu.
3: Ia berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan para pengemudi beca sekaligus menghidupkan kembali minat masyarakat dan wisatawan untuk menggunakan moda transportasi tradisional tersebut. Beca listrik ini juga diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata di Kabupaten Garut. Wisatawan yang tidak membawa kendaraan pribadi dapat memanfaatkannya untuk berkeliling kota.
6: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Berita lainnya, pendengar. Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan juga parkir liar di kawasan Toserba Asia Surya. Reporter Vivi Slamiyati.
5: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
7: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Toserba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
5: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Toserba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri yang untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
7: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksaan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sereal. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
8: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di wilayah Kayu Manis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pemantapan rencana tersebut turut mencangkup pelibatan masyarakat agar warga memahami teknologi dan mekanisme pengolahan sampah yang akan diterapkan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bogor, Ahmad Aswandi, mengatakan, pelibatan masyarakat menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pematangan program PSEL. Sosialisasi dinilai penting agar informasi mengenai teknologi yang digunakan dapat dipahami masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai sistem pengolahan sampah.
9: Makanya ketika pemerintah menyampaikan hal itu kepada kita, kepada DPRD, kita minta salah satunya program tersebut bagus tapi harus melibatkan masyarakat. Karena PSEL ini baru menggunakan IT, dan itu informasi juga harus sampai kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat menolak, karena di benaknya itu pengelolaannya masih manual. Makanya penting juga pemerintah untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
8: Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM Kayu Manis Syahrial Bustamam mengatakan, sebagian warga sebelumnya telah diundang ke Balai Kota untuk mendapatkan pemahaman mengenai rencana PSEL. Ia menyebutkan pengolahan sampah menjadi energi listrik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di Kota Bogor.
10: Untuk PSEL memang sebagian warga di lokasi waktu itu pernah diundang sebanyak 20 orang ke Balai Kota untuk pemahaman dengan adanya PSEL ini, yaitu kan nantinya pengolahan sampah yang nantinya untuk membangkit tenaga listrik ya. Sangat bagus sekali saya rasa, karena kan itu perburuan ya, habis sampah tuh seperti itu. Nggak bisa sampah itu dibuang sebegitu aja dan ditimbun, nantinya bakal menggunung ya kan, bakal banyak seperti itu. dan alhamdulillah pemerintah sudah menjadikan PCR ini menjadi suatu solusi buat Kota Bogor, khususnya yang namanya ada di wilayah Kalideres di RW 11, nantinya dibakar habis dan dijadikan warga tenaga listrik yang bermanfaat buat masyarakat.
8: Pembangunan PSL di Kayu Manis diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan sampah sekaligus menghasilkan energi listrik. Pemerintah bersama masyarakat perlu terus membangun komunikasi agar proses pematangan program dapat berjalan dengan baik.
2: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Mendikdasmen Abdul Mu'ati mengingatkan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan juga pemanasan global yang semakin kompleks. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
11: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
12: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan masyarakat. Menurutnya perubahan pola cuaca dan musim mulai dirasakan masyarakat, termasuk petani dan nelayan yang aktivitasnya bergantung pada kondisi alam. Ia juga menyoroti kenaikan permukaan laut yang berpotensi meningkatkan ancaman banjirop di wilayah pesisir. Selain itu, peningkatan kadar garam akibat masuknya air laut juga dapat mempengaruhi tanah, air, dan ekosistem.
11: Perubahan iklim dan pemanasan global itu menjadi tantangan yang sangat serius. Karena climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks. Sekarang kita merasakan perubahan iklim di mana kita masih melihat dan merasakan panas yang semakin berat, cuaca yang bergeser, petani dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober, musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
12: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
2: Saudara pendengar, kepastian hukum yayasan pendidikan penting untuk menjamin keberlanjutan sekolah. Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Bogor menekankan perlindungan hak belajar peserta didik. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
13: Permasalahan hukum di lingkungan yayasan pendidikan perlu mendapatkan perhatian serius agar konflik kelembagaan tidak mengganggu keberlangsungan proses kegiatan belajar mengajar dan merugikan peserta didik. Badan Musyawarah Perguruan Swasta menilai kepastian hukum menjadi landasan penting untuk menjamin legalitas lembaga, tata kelola yayasan, serta keberlanjutan yayasan pendidikan sehingga adanya pertemuan dengan seluruh perguruan swasta Kota Bogor. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Ade Sarif Hidayat menegaskan bahwa aspek hukum perlu mencakup berbagai persoalan kelembagaan, mulai dari legalitas perguruan atau satuan pendidikan hingga pengelolaan sumber daya manusia. Kepastian tersebut juga diperlukan dalam proses pengangkatan kepala sekolah serta pengaturan kewenangan pengurus yayasan agar tata kelola pendidikan berjalan sesuai ketentuan. Selain persoalan kepengurusan, aspek legalitas tanah, bangunan, dan gedung sekolah perlu dipastikan untuk mencegah sengketa yang berpotensi menghambat kegiatan pendidikan. Penyelesaian persoalan hukum secara menyeluruh diharapkan memberikan perlindungan bagi peserta didik sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
14: Yayasan itu berdiri atas dasar hukum juga. Ada hak kewajiban, kesempatan, kemudian juga ada yang harus dilakukan. Itu hukum yang fondasi untuk mereka, karena terjadi di lapangan, dan misalnya sekolah ini ya saya didirikan diberikan oleh sekian orang, empat orang. Kalian juga setelah itu entah bagaimana maju oleh seorang. Yang ketiga protes segala macam. Ada juga misalnya kepala sekolah digantikan dihormat oleh yayasan, padahal anak yang tentunya masih punya hak untuk kepala sekolah. Itu pemahaman. Ini bukan soal administrasi, tapi nyangkut dengan juga sikap perilaku yayasan.
13: Ade Syarif Hidayat juga menilai yayasan perlu melakukan kajian dan langkah pencegahan untuk mengantisipasi potensi konflik internal maupun sengketa dengan pihak lain. Upaya tersebut harus disertai perhatian terhadap kelayakan fasilitas pendidikan termasuk ruang kelas, sanitasi, dan toilet agar lingkungan belajar memenuhi kebutuhan peserta didik.
14: Teman-teman itu agar jauh lebih berjalan, bisa berjalan dengan cara yang benar gitu. Kalau tujuannya saya pikir nggak lain, biar persekolahan swasta akan lebih bagus, lebih hebat, itu kan jadi pilihan. Dan demikian niat baik ini harus jadi pahami tentang fondasi hukumnya. Sederhana gitu aja. Yang besar itu harus fokus ke guru. Nah, jadi yayasan itu yang harus tadi arahan Pak Wali Kota cukup bagus. Jadi perbaiki oleh yayasan WC-nya,
15: dampaknya.
14: Dengan, karena itu kewajiban mereka. Nah, sehingga nyaman pendidikan itu bukan hanya di kelas saja, melihat ke WC di pendidikan gitu kan. Oh, WC harus bersih sehingga membuat sehat. Oh, ketika bergaul itu juga harus dengan teman-teman yang olahraga tuh tempatnya jam sekian.
13: Penguatan kepastian hukum dan tata kelola yayasan diharapkan mampu menjaga keberlanjutan lembaga pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian persoalan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelembagaan, tetapi juga memastikan setiap peserta didik memperoleh hak belajar dalam perlindungan lingkungan yang layak, aman, dan berkesinambungan.
2: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Senpi Hilamsyah. Hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA Asian Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Tim Gajah Putih menang dengan skor 2-0. Sementara di laga lainnya, Pakistan mampu bangkit setelah tertinggal 2 gol, lalu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dari lawannya Filipina.
16: Thailand memastikan langkah ke final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chayapon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
17: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
16: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
17: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
16: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.
2: Ya, pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar demikian tadi Lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan saya masih menemani Anda di Cirebon sore ini.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya di Cirebon sore ini pendengar. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Bapanas atau Badan Pangan Nasional pastikan stabilisasi harga pangan, lindungi petani dan juga konsumen. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan kebijakan stabilisasi harga pangan diarahkan untuk menjaga keterjangkauan bagi konsumen sekaligus melindungi kesejahteraan petani. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan konsumen dan juga produsen melalui subsidi harga pangan serta penyerapan hasil panen. Salah satu instrumen perlindungan petani adalah harga pembelian pemerintah HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga tersebut menjadi acuan Bulog dalam menyerap gabah petani ketika harga pasar berada di bawah batas yang ditetapkan pemerintah. Menurut Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Indra Wijayanto, dalam keterangannya, Bapanas mencatat penyerapan setara beras dari produksi dalam negeri mencapai 4,09 juta ton per 28 September 2026. Jumlah tersebut melampaui target penyerapan pemerintah, sementara stok beras yang dikelola Bulog secara nasional mencapai 4,48 juta ton. Indra mengatakan kebijakan HPP gabah turut mendukung peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya harga gabah Rp6.500 per kilogram setara dengan 34% dari biaya produksi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, dari Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar Presiden Prabowo Subianto dilansir dari rri.co.id memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta. Diketahui dalam kegiatan kerja hari ini, Kepala Negara akan menggelar rapat terbatas ratas. Dilansir dari rri.co.id, di lokasi Kementerian Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba terlebih dahulu ketibaan Erlangga di pilar kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.39 waktu Indonesia Barat. Dalam konfirmasinya, Menko Perekonomian enggan menyampaikan topik pembahasan dalam ratas tersebut. Namun setelah ratas yang dipimpin Presiden Prabowo usai, ia berjanji akan menyampaikan hasil ratas kepada wartawan. Meski tidak menjelaskan topik pembahasan, namun Menko Erlangga menyebut terdapat sejumlah menteri lainnya yang akan turut mengikuti ratas tersebut, seperti yang diungkapkan Erlangga, yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara dan juga jajaran Danantara. Tak lama berselang ketibaan Menko Airlangga, Kompleks Kepresidenan, Menko Suhasil tiba sekitar pukul 14.45. Setelah itu jajaran Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, CEO Rosan Ruslani dan Ko Doni Oskaria yang juga tiba di Istana Kepresidenan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badewi, Badewi, mau gabung judi online gak?
2: Banget.
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Diam, diam, diam.
1: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kali ya.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti cek fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
4: Ya, mendengar, cek fakta kali ini, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar atau SD. Narasi tersebut mengatasnamakan Kepala SMP Negeri 1 Surakarta Provinsi Jawa Tengah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri narasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus sekolah menengah pertama SMP dan hanya tamat sekolah dasar, pernah beredar di tahun 2025. Isu tersebut telah dibantah oleh pihak SMP Negeri 1 Surakarta yang merupakan alma mater Gibran. Kepala SMP Negeri 1 Surakarta Muryanti menegaskan bahwa Gibran lulus secara sah dari sekolah tersebut dan memiliki ijazah resmi. Demikian cek fakta kali ini, pendengar.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
6: Kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah, meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.

0: Umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan tidak merata di sebagian wilayah Cianjur Kuning. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi Ufo BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
2: Ya, mendengar demikian tadi info cuaca dan siaran kali ini pendengar akan sedikit mengalami sedikit gangguan ya, karena akan ada perbaikan tentunya sebentar lagi pemancar untuk pemancar Pro 1 RRI Cirebon akan mengalami sedikit gangguan atau mati yang sebentar lagi nanti akan siaran kita akan menghilang di frekuensi tentunya. Anda bisa masih bisa mendengarkan kami melalui RRI digital di atau melalui rri.co.id untuk mendengarkan siaran kali ini tentunya. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon sore ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari, bersama RRI, menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon. Berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon, mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya dengan Alam Cirebon sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Untuk surah yang akan dibacakan adalah Surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 22 yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufidah. Dan juga untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimah, jangan lupa salat maghrib ya. Azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Dan saya masih menemani Anda pendengar di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Selanjutnya pendengar, kini kita ikuti pengajian Al-Quran Surah Al-Ma'arij ayat 1 sampai dengan 22.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 40

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat lebih dari 19,8 juta transaksi telah diproses dalam pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos Digital. Transaksi tersebut diproses melalui sistem penghubung layanan pemerintah SPLP. Menteri Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Mutia Hafid mengatakan berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, digitalisasi Perlinsos telah melayani sekitar 5,4 juta kepala keluarga. Menurut Mutia Hafid, dalam rapat tingkat menteri di kantor Kementerian Sosial Jakarta Rabu 13 September 2026, Perlinsos Digital ini telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Menurut dia, pencapaian tersebut menunjukkan piloting Perlinsos Digital telah menguji SPLP melalui transaksi nyata. Hal ini juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah menuju implementasi secara lebih luas. SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antar instansi pemerintah. Sistem tersebut mendukung proses validasi data agar berlangsung lebih cepat dan terintegrasi. Mutia mengatakan SPLP menjadi bagian penting dalam membangun interoperabilitas antar sistem pemerintah mulai pertukaran data antar instansi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah bahasa Sunda untuk edisi hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September 2026.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya gak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: hiji RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabuderenana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu baranting. Pamarentah Kota Cirebon ngarasa yakin pawangunan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Kejawanan bakal jadi puserna bisnis perikanan. PMI Kota Cirebon umanjak ka masyarakat sangkan maneh ngadunur geti. Wartos lengkapnya didugiku Arul Anwar. Pemerintah Kota Cirebon ngarasa yakin pawangunan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Kejawanan bakal jadi puserna bisnis perikanan sekaligus jadi luang hadek perekonomian masyarakat basisir. Eta hal ditandeskeun Wali Kota Cirebon Effendi Edo dina guneum caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Wali Kota, pawangunan kalengkepan PPN Kejawanan bakal ngaronjong kana kegiatan ngalaut pamayang sarta pangusaha kalautan jeung perikanan. Di wangunan kalengkepan PPN Kejawanan, dina raraga ngawujudkeun pelabuhan nu modern, bersih tur ngaronjong kana perdagangan produk perikanan daerah jeung pasar internasional. Palang Merah Indonesia PMI Kota Cirebon umanjak ka masyarakat sangkan maneh ngadonor geti engguning ngabantu nyumponan kabutuhan pasien. Eta hal ditadalaken Sekretaris PMI Kota Cirebon, Dr. Toat dina guneum caturna jeung RRI. Nurutkeun Dr. Toat, cadangan getih perlu dijaga sangkan pamenta getih ti rumah sakit teweleh rea kegiatan gebiar donor darah minangka tarekah PMI pikeun ngajaga cadangan getih sekaligus ngaronjatkeun kasadaran masyarakat kana ilu biungna donor getih. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinkop UKM Kabupaten Cirebon seteka pola ngaheuyeuk akses permodalan pikeun para pengusaha liwat sejumlah program lintas sektoral. Kepala Dinkop UKM Kabupaten Cirebon Alex Suheryawan ngajantreken salah sahiji programnya eta pengembangan kapasitas usaha PKU Akbar gawe bareng jeung PT Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Cirebon. Program ieu minangka pangheuyeuk pangusaha UMKM enggoning pangrojong ngamekarkeun usaha UMKM. Program ieu ngalibatkeun sajumlah lembaga keuangan instansi keur ngamping ngajaring pengusaha UMKM sangkan menang pangaweruh jeung permodalan usaha luyu jeung kabutuhan. Pamirsa, warta dina basa Sunda ieu dijumantarakeun ku RRI Cirebon. Ratusan wawangunan jeung pedagang kaki lima PKL di sepanjang jalan Pangeran Antasari antara Kelurahan Kenanga Plumbon, Kabupaten Cirebon ditertibkeun. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Imam Ustadi netelakan jumlah wawangunan jeung PKL anu ditertibkan teh ngahontal 317 wawangunan. Kegiatan ieu minangka tarekah enggoning ngabalikan deui fungsi ruang milik jalan. Ayana wawangan PKL mantak ngaganggu kana fungsi jalan tur matak sareksek ngakatompona. Panariban ieu nyoko kana Perda Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2025 ngeunaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wartos pamungkas, para petani di Desa Suka Selamat Kecamatan Kroya Kabupaten Indramayu kerja bakti gotong royong ngawangun sasak cilalangan secara swadaya. Eta sasak teh minangka pangliwatan para petani pikeun ngajugjug pasawahan di wewengkon Leuweung Cikoneng. Ketua pembangunan jembatan Cilalang Ridan ngeceskeun yen pawangunan sasak dilaksanakan secara mandiri, alatan sasak hebel geus rusak katarajang cacah waktu usum hujan. Kudiwangunan sasak anyar dipiharep mawa mangpaat HD mawa mangpaat hade pikeun para petani. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI Kanal Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maman Suparman, Ketua Umum FKPRI Pusat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta semakin inovatif dan adaptif di era digital sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: informasi menarik yang telah diimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon sore ini untuk edisi hari ini, hari Rabu 30 September 2026. Selanjutnya rekan saya Nono Kartono akan mengisi siaran selanjutnya di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Dan juga nanti akan ada Warta Berita Nasional pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan selamat beraktivitas, selamat malam, dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siaran yang sama.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Aci Binong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga

0: pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Ya. Hasilnya di saat ini ya Pak? Ya,
1: satu minggu. Ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzlan Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar 38,85 miliar rupiah, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
5: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
5: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
7: Betul, Pak.
5: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
7: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
5: Iya.
7: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu. Gitu.
5: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
7: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
6: Sementara itu, saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
8: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
7: Tidak, hanya arsip.
8: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
7: Kalau kontrak, dibalik bagian pengadaan.
8: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
7: Tidak pernah.
8: Di 2019-2020?
7: Tidak pernah.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
2: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
3: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekraf mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
2: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
3: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
4: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMI, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
3: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Peduli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
6: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
5: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
0: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
5: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
7: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
8: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
7: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
8: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
9: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
8: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
10: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
11: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76 ribu liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS Alhamdulillah sudah berada.
10: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Chanta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
12: 60L registrasi UPH-L6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PK-FPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, satelit pengarahnya masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasap.
10: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
13: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
10: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
14: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih doa-doanya, ya mohon doanya.
1: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
15: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
16: The group being recovering. It's two games in a few days. They were pretty focused tonight. They had no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements.
15: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan Grup A FIFA Asian Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilitul Walid Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam pendengar, jumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik malam hari ini Rabu 30 September 2026. Dan malam hari ini sudah hadir di studio ada Mbak Stefani Cahyaningsih Sindiawati. Selamat malam Mbak Stefani.
1: Selamat malam.
0: Iya, sehat ya?
1: Sehat.
0: Dan Mbak Stefani ini adalah penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Baik, malam hari ini tema yang akan dibahas adalah hidup kekal. Silahkan Mbak Stefani.
1: Ya, terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kembali lagi mengudara bersama RRI Pro 1 Cirebon dalam Mimbar Agama Katolik bersama saya Stefani Cahyaningsih Sindiawati. Pada akhir September ini, mari kita mengakhiri perjalanan kita seluruhnya, rangkaian dari awal September sampai akhir, dengan kita melihat kembali kedalaman diri kita mengenai hidup yang kekal. Bukan dalam artian kita diajak untuk cepat-cepat menuju keabadian, bukan, tetapi kita mau merenungkan sikap kita yang sudah-sudah untuk bisa menjadi pewarta kasih di tengah sanak saudara kita dimanapun mereka berada, dan dari berbagai karakter, dari berbagai latar belakang. Untuk mengawali Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini, mari kita melihat kembali perjalanan kehidupan kekal dalam kerajaan surga merupakan harapan dan kerinduan setiap orang beriman. Kita selalu ingin masuk surga, dan bahkan kalau dalam suatu rangkaian perayaan Ekaristi, pastor menanyakan kepada kita, siapa yang ingin hidupnya kekal? Siapa yang ingin masuk surga? Pasti kita angkat tangan lebih dulu, tetapi siapa yang mau cepat-cepat pasti langsung turun tangan. Nah, sebetulnya hidup yang kekal itu apa? Dan masuk kerajaan surga itu apa? Kenapa banyak orang yang menginginkan tetapi tidak mau cepat-cepat? Ya jelas, kalau cepat-cepat berarti didoakan untuk segera sampai ke akhir hayatnya, tetapi tidak dalam artian itu. Sebelum kita masuk ke surga, kita akan berhadapan dengan penghakiman terakhir, atau biasanya kita menyebutnya dengan api penyucian. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dalam kemuliaannya, Yesus akan menghakimi sebagai hakim yang adil kepada semua orang berdasarkan tindakan yang pernah dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kekal ternyata merupakan sebuah anugerah kasih Allah kepada manusia, karena begitu cintanya, begitu sayangnya Allah kepada manusia terhadap kita ini. Nah, siapa saja yang dikasihi? Kita semua, mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel pun juga dikasihi Allah. Bahkan ketika kita mengulurkan tangan untuk sanak saudari kita yang paling hina, kita turut memperhatikan dan melaksanakan karya cinta kasih Allah. Yesus menegaskan bahwa sikap kita terhadap orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, menderita dan mungkin tidak dianggap dalam kehidupan sosial, itu adalah sikap terhadap Tuhan sendiri. Dengan melayani mereka, kita melayani Tuhan. Dengan mengabaikan mereka, kita juga mengabaikan Tuhan. Makanya untuk merenungkan semua peristiwa dari rangkaian hidup kita, mari kita awali dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama berkomunikasi dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih yang Engkau limpahkan kepada kami, terutama atas penebusan kami oleh Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau memanggil kami untuk ambil bagian dalam kehidupan kekal bersamamu. Bukalah hati kami agar mampu mengenali kehadiranmu dalam diri sesama yang kecil, lemah, miskin, menderita, dan difabel. Ajarilah kami untuk melihat sesama dengan mata kasihmu dan untuk senantiasa melayani sesama yang membutuhkan. Berilah kami semangat kerendahan hati, sehingga kami mampu menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Semoga melalui pertemuan pembahasan kita hari ini dalam mimbar agama Katolik, kami semakin mampu untuk hidup dalam kasih dan berbelas kasihan seturut kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita bisa mengenali mengenai hidup yang kekal, kita akan diajak untuk merenungkan firman Tuhan Yesus Kristus dari Injil Matius. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama Dia, Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Lalu orang-orang benar itu akan menjawab Dia, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus atau kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai engkau orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku." Mereka pun akan menjawab, "Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai seorang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Ia akan menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Orang-orang ini akan masuk ke tempat hukuman yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini begitu menarik karena kita bisa melihat perbedaan antara domba, kambing duduk di kanan dan duduk di sebelah kiri yang memiliki istilah-istilah tersendiri, maksud-maksud tersendiri yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ada pertanyaan yang menarik yang hendak kita dalami pada mimbar agama Katolik malam hari ini. Kira-kira bagaimana gambaran kedatangan kembali anak manusia melalui bacaan Injil Matius ini? Ketika anak manusia itu akan datang kembali, kira-kira apa yang akan terjadi di dunia ini? Atau mengapa dalam kisah ini kita melihat adanya pemisahan antara domba yang duduk di sisi kanan dan kambing yang duduk di sisi kiri? Apakah ada dasar-dasar tertentu atau ada pembedaan-pembedaan terhadap suatu kelompok tertentu? Atau sebetulnya apa yang menjadi dasar dari pemisahan ini? Apa balasan anak manusia terhadap sikap yang digambarkan oleh domba dan oleh kambing pada bacaan ini? Saudara-saudari yang terkasih, domba, kambing, duduk di sisi kanan, duduk di sisi kiri itu merupakan bahasa kias, yang mana Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa untuk kita bisa hidup dalam dunia yang kekal, hidup kekal ini, kita perlu melihat sikap kita terhadap mereka yang membutuhkan, terhadap mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Teks Injil Matius ini merupakan bagian dari pengajaran kelima Yesus yang berisi khotbah mengenai akhir zaman. Rasanya ngeri gitu ya ketika kita membahas akhir zaman. Tetapi di sini Tuhan Yesus ingin menggambarkan hal itu supaya kita lebih mawas diri terhadap apa saja yang sudah kita lakukan selama di dunia ini. Pengajaran ini disampaikan Yesus di Yerusalem ketika saat-saat akhir baginya sudah mendekat. Yesus mula-mula mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi serta meratapi Yerusalem. Ia lalu berbicara tentang akhir zaman. Para murid dimintanya untuk memiliki sikap waspada, berjaga-jaga, dan siap sedia menyambut kedatangan kembali anak manusia yang tidak diketahui waktunya. Ketika anak manusia datang kembali, itulah akan dilangsungkan penghakiman terakhir. Manusia akan dihakimi berdasarkan sikap mereka terhadap anak manusia yang terwujud secara nyata dalam sikap mereka terhadap sesama yang paling hina dan yang paling membutuhkan. Penantian akan kedatangan kembali anak manusia hendaknya diwarnai dengan sikap waspada, berjaga-jaga, dan siap sedia, yaitu dengan melaksanakan hukum kasih, terutama terhadap mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Mengaku beriman dan melakukan ritual keagamaan semata saja itu tidak cukup. Iman kepada Tuhan harus diwujudnyatakan dalam perbuatan kasih kepada sesama. Dalam Injil Matius bab 25 ayat 31-46 menggambarkan kedatangan kembali anak manusia ke dalam dunia sebagai raja sekaligus hakim yang penuh kuasa. Yang dimaksud anak manusia tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saat kedatangan anak manusia adalah sekaligus saat dilangsungkannya penghakiman terakhir bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Semuanya akan dihakimi berdasarkan sikap dan tindakan mereka selama hidup. Akan terjadi pemisahan antara orang benar dan mereka yang tidak benar, seperti gembala memisahkan domba dan kambingnya. Dalam penghakiman terakhir, dengan penuh kuasa, anak manusia melangsungkan dan mengambil keputusan bagi orang-orang benar. Mereka diperkenankan masuk ke dalam kerajaan surga yang disediakan oleh Bapa. Dasar keputusan tersebut adalah tindakan kasih nyata yang telah mereka lakukan terhadap anak manusia melalui tindakan yang sederhana. Karena segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terhadap orang-orang yang tidak benar, anak manusia juga langsung mengambil keputusan. Mereka diusir dari hadapannya dan dihukum dalam api siksaan kekal. Dasar keputusan itu adalah karena sikap mereka sendiri yang tidak menunjukkan kasih kepada anak manusia yang hadir dalam diri orang-orang yang menderita. Mereka tidak melaksanakan hukum kasih yang telah diajarkan Yesus. Mereka tidak berbelas kasihan, malah merasa bersikap bodoh dan acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama. Saudara-saudari, kita melihat gitu dalam realitas kehidupan kita. Dalam realitas kehidupan kita, tidak jarang kita juga menemukan sikap-sikap seperti itu. Sikap-sikap manusia yang peduli dengan kondisi sekitar dan sikap-sikap manusia yang acuh terhadap kondisi keadaan sekitar. Contoh sederhananya, seandainya kita berjalan dalam sebuah jalan yang gelap, lalu tiba-tiba hujan melanda, hujan lebat melanda. Ada teman kita di sebelah kiri dan sebelah kanan membawa payung. Yang satunya memayung kita agar tidak basah, supaya tidak sakit. Lalu yang satunya lagi memayungi dirinya sendiri, supaya dirinya sendiri tidak sakit. Dua sikap ini menggambarkan prioritas kepentingan pada menghargai sesama yang hadir dalam kehidupan kita. Yang satu turut untuk mengantisipasi supaya temannya tidak sakit, tetapi yang satu menyelamatkan diri sendiri. Dalam kehidupan yang kekal, hidup yang kekal sendiri merupakan cita-cita, harapan, dan kerinduan semua orang. Sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa ketika kita ditanya siapa yang ingin masuk surga, semuanya angkat tangan. Tetapi kadang kita belum terbayang surga itu sebetulnya apa, dan apa saja konsekuensi yang harus kita jalani di dunia ini ketika kita hendak atau menginginkan, mencita-citakan untuk masuk kerajaan surga itu. Namun ternyata ada di antara kita yang tidak gembira kalau semua orang menikmati keselamatan yang abadi. Kadang orang-orang itu berpendapat bahwa yang akan masuk surga hanya mereka saja. Tiket masuk kerajaan surga ini seperti sebuah kompetisi menurut mereka yang ditentukan oleh dua hal, yaitu kepesertaan dan ketaatan terhadap hukum yang mereka laksanakan. Hukum yang A tidak bisa menjadi Z, hukum yang terlalu lurus begitu. Sedangkan Allah sendiri ingin mengupayakan bahwa di atas hukum yang ada, di atas hukum yang lurus ini masih ada nilai kemanusiaan yang harus diprioritaskan. Sejauh seorang itu adalah anggota, pasti mereka akan melaksanakan kewajiban-kewajiban untuk memperoleh haknya. Nah, ini yang menjadi salah. Tuhan itu menginginkan supaya keselamatan, kehidupan kekal itu untuk semua orang tanpa terkecuali. Bukan hanya orang-orang yang melaksanakan kewajiban saja, tetapi orang-orang yang peduli memperhatikan sesama dan juga yang melandaskan tindakan itu berdasarkan kemanusiaan. Karena di sini kita tadi mendengarkan bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Intinya adalah ketika kita betul-betul merasa kekurangan, ketika kita mendapati orang merasakan kekurangan atau membutuhkan sesuatu, kita hadir di sana. Nah, tetapi kebalikannya, ketika kita melihat tadi kiasan kambingnya, dilakukan kambing itu apa? Mereka bahkan tidak mau, tidak peduli terhadap mereka yang membutuhkan, mereka yang kekurangan. Dan mereka pun bertanya sebetulnya, memangnya apa sih yang tidak saya lakukan? Dan jawabannya adalah, mereka justru akan ditempatkan di tempat hukuman terakhir, di mana di sana dapat api pencucian, ratap, dan kertak gigi. Hal ini menggambarkan bahwa hendaknya kita sebagai seorang Katolik bukan hanya terhenti pada apa yang kita pahami saja, tetapi pada tindakan nyata. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kita diharapkan sebagai orang Katolik itu hendaknya melaksanakan apa ajaran kasih dalam hidup sehari-hari. Dasar keputusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menempatkan seseorang di sisi kanan dan seseorang di sisi kiri adalah sejumlah tindakan penuh kasih yang telah dilakukan orang-orang tersebut kepada anak manusia itu sendiri. Kepada anak manusia, orang-orang benar itu telah memberi makan ketika ia lapar, memberi minum ketika ia haus, memberi tumpangan ketika ia menjadi orang asing, memberi pakaian ketika ia telanjang, menjenguk ketika ia sakit dan mengunjunginya ketika ia ada di penjara. Perhatian anak manusia kemudian terarah pada setiap orang, yang di sini itu digambarkan dengan karakter domba dan karakter kambing. Anak manusia ingin merangkum sekaligus menegaskan mengenai keputusannya. Orang-orang yang tidak benar itu akan masuk ke tempat hukuman yang kekal. Mereka yang tidak benar karena tidak melaksanakan ajaran kasih. Sementara orang-orang benar yang melakukan tindakan kasih akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Demikian yang diajarkan Yesus kepada kita, melakukan tindakan kasih untuk mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Surga adalah tempat yang penuh belas kasihan, sehingga hanya layak dihuni oleh mereka yang mempunyai rahmat, gerakan hati, belas kasihan juga. Kita bangga karena kita mendapat rahmat baptisan, dan dari baptisan itu kita mendapatkan tugas untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri maupun orang lain, untuk mewartakan kabar sukacita dan juga untuk menguduskan diri kita. Oleh karena itu, supaya ini bukan hanya sekedar kebanggaan diri pribadi, tetapi supaya bisa dirasakan oleh orang lain dalam solidaritas, Yesus mengajak kita untuk melakukan tindakan ini bukan semata-mata karena supaya kita nantinya itu mendapat kenikmatan di surga, tetapi supaya terciptalah kedamaian, terciptalah kepedulian sosial pada kehidupan kita di dunia ini. Semoga kelak Tuhan berkenan untuk menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, dan kita dapat menerapkan solidaritas, belas kasihan kepada mereka. Mari kita akhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan aksi-aksi yang akan kita lakukan dalam keseharian. Karena besok kita sudah mulai bulan Oktober, mari kita menyerahkan segala setiap peristiwa kita ke dalam rahmat penyertaan tangan kasih Bunda Maria, dan kita mencoba untuk setiap harinya melakukan list-list atau daftar apa saja tindakan baik yang bisa kita lakukan berdasarkan butir-butir peristiwa di dalam rosario itu sendiri. Mari kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan bersama hari ini. Teguhkanlah langkah kami dimanapun kami berada, agar kami mampu menghadirkan kasih dan belas kasihanmu kepada sesama dalam hidup sehari-hari, terutama mereka yang paling membutuhkan uluran tangan kasihmu. Semoga dengan tindakan kasih ini, kami mampu meneladan putramu Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kami dengan tulus dan utuh melalui pengorbanannya di kayu salib. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat mengakhiri bulan Kitab Suci Nasional. Yesus Guru yang penuh kuasa, wajah Yesus dalam Injil Matius, dan membuka bulan Rosario dengan penuh ketenangan dengan penuh kedamaian hati. Sampai jumpa hari Rabu lagi dalam program Mimbar Agama Katolik RRI Pro 1 Cirebon. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Stefani, sehat selalu ya. Dan pendengar, sampai di sini Mimbar Agama Katolik untuk malam hari ini Rabu 30 September 2026. Kita jumpa lagi pada Rabu yang akan datang. Selamat malam.

101 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan bergabung ya bersama Pro 1 Jakarta karena kita akan ikuti Ruang Rindu Berjaringan. Malam hari ini bintang tamunya luar biasa, internasional, ada Atik Sibi. Dan seperti biasa nanti akan dipandu oleh host kita, ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Segera kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta mengikuti Ruang Rindu Nasional.

0: yang sepi. Ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang, seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar, menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Kuucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali

0: sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah Daku, maafkan atas dustaku selama ini. Tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah Daku, lupakanlah kita pernah saling cinta. Karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ini memang waduh luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi. Dan itu hanya salah satu
0: di dari antara puluhan hits besar dari bintang tamu kita
1: ini ya.
0: Keren banget, bestie aku ini Mas.
1: Ma, pastinya.
0: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya
0: RRI Pro 1 Jakarta, jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
1: Super hits ya.
0: Karena memang hitsnya banyak banget.
1: Aduh,
0: dan
1: pastinya Mbak,
0: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
1: Ya. Terapung ku akui.
0: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita Mas.
1: Sama, tapi aku yang paling suka ini mandi-mandi pagi.
0: Oh, kalau aku yang
1: angsa
0: ini.
1: Angsa putih.
0: Kalau aku yang ini, teman hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
1: optimis bener, pokoknya
0: itu
1: ya.
0: Lagu-lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
1: Ah iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
0: Madonna Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ini bodoh-bodoh arek Jawa Timur.
1: Oh iya, bodoh ya.
0: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
1: Mbak Atik. Halo Mbak Atik.
0: Mbak Atik sayang.
1: Se. Nah, mana ini Mbak Ati?
0: Loh. Belum nyambung.
1: Oh, se ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
0: Betul.
1: Iya kan? Sebab mudah-mudahan ini segera diangkat. Belum. Aduh. Halo Mbak Ati.
0: Mbak Ati.
1: Halo.
2: Halo, apa kabar?
0: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
1: Setala.
2: Iya, durung ketemu ya.
0: Aku lu durung ketemu loh Mbak Ati loh.
1: Jangan lu durukan.
0: Ih Mbak Ati, ayo Mbak Ati, kapan ketemu kene Mbak?
2: Ya ayo ketemu ya Mbak.
0: Eh, minggu ngarep ya Mbak. Siap.
2: Yo.
0: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
0: itu alias menakutkan.
1: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
1: Yogi. Iya, Mbak.
2: Oh, ala.
0: Aduh, mati. Aku kuangan polo, Mbak. Aduh.
1: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu. Tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak?
0: Tetap masak kok? Iya tetap magis loh Mbak. Serius Mbak.
1: Jadi kita tuh excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
0: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bahkan menggelar beberapa konser besar.
1: Woi,
0: mantap.
1: Rahasianya apa sih?
2: Konser. Apa?
0: Berarti enggak.
2: Rahasia apa?
1: Rahasianya kok bisa tetap magis
0: selalu
1: itu?
0: Selalu energik dan magis.
1: Kenapa?
0: Yombo.
2: Magis orang ini magis.
0: Aduh, aku tuh udah ngira berarti mau ngomong Yombo. Yombo itu alias enggak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
0: Di Balai Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
0: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
1: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa,
0: Purwasih,
1: Rita Effendi,
2: Rita Ria Sonata. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
1: sering,
2: masih bertemu tahun lalu, masih bertemu kayak gitu.
1: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya, Mbak ya?
0: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
0: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
1: Eh, mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel? Gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Nah iyo, gak ada itu.
0: Nah itu Mbak Ati, kurang ini, kurang siji Mbak Ati.
1: Kurang satu ya.
2: Nah iyo
0: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
1: Sepanggung ya.
0: Harus sepanggung.
2: Iya dong, iya dong, harus dong. Harus. Kita lama ya gak sepanggung ya.
0: Makanya.
2: Tahun lalu juga gak ada.
0: Iya, makanya.
1: Kita bikin Ruang Rindu Spesial Atik Sibi kali ya.
0: Ruang Rindu ya Mbak ya, Ruang Rindu Off Air. Mbak Ati setuju dong?
1: Mbak?
2: Setuju, setuju.
0: Nah, setuju-setuju aja.
2: Dan itu waktu itu, loh waktu itu katanya di mana itu?
0: Gak tau nih Mas Yudi
2: provokator Ruang Rindu ya?
1: Harusnya provokator, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
0: Oh itu Mbak Ti. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ti ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
0: insya Allah mudah-mudahan
2: aku balik lah.
1: Supaya kita bisa melihat gaya magismu Mbak Ti. Nah,
0: gaya magis.
1: Gaya magismu yang
0: aduh kuangen nih rek.
1: Oke. Mbak Ati, ini
0: udah banyak yang ternyata ngantri, Mbak.
1: Apa apa?
2: Ya, ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung ngono lho. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
0: Mbak Ati. Jadi ini kita by phone ini.
1: Enggak apa-apa Mbak Ati.
0: Para pendengar.
1: Tapi para pendengar tetap antusias.
0: Tetap antusias
1: mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
0: Indonesia ini Mbak Ati.
1: Sebentar kita apa?
2: Wes mau tidur tuh tadi.
0: Wes mau tidur.
1: Ya Allah, Mbak. Oh,
0: yo dhisik lah, Mbak.
1: Masih siang lho ini, Mbak.
0: Iki Jawa nih, Mbak.
2: Iya.
1: Kita langsung ketemu.
0: Kita ke mana
1: dari mana? Aduh, ada.
0: Mana aduh ada Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Aha.
0: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan? Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini,
0: ada
1: Bang Benny Jo, silakan.
0: Silakan Mas.
3: Oke, kita langsung ke Madonanya Indonesia. Betul. Ya.
1: Eh, Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Oh, posi.
0: Silakan yuk, langsung yuk, Bung Benny.
3: Kita berdiri ini. Ini lagu-lagu Mbak Atik ini hampir semuanya booming. Yang kita tahu kita judulnya ada apa? Ada Cemburu, Risau, Terserah Boy, Berhentilah, Berhentilah, Maafkanlah dan Suka-Suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, Terserah Boy dan Suka-Suka.
1: Oh, Terserah Boy dan Suka-Suka yang paling disuka ya. Oke, ditunggu nanti.
3: Itu yang begini ya. Aku suka kamu.
1: Bukan
3: suka,
1: itu Hari Mukti.
3: Kita
0: jatuh cinta.
1: Itu Hari Mukti.
0: Wah salah. Salah.
3: Oh Hari Mukti sore itu. Terserah Boy.
0: Nah itu
1: benar. Nah ini benar. Terserah Boy itu.
3: Nah, oke, okay. Itu apa? Ah itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi ya.
1: Apa
3: itu kalau Terserah Boy, Risau, Maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
1: Oke.
3: Okay. Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat seperti apa olah pikir mereka dan aksi panggung mereka? Itu
1: okay,
3: aja
1: siap.
3: Pertanyaan.
1: Oh, terima kasih. Ditunggu ya.
0: Oke, okay, silakan.
1: Oke, okay. Kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam.
0: Salam.
1: Oh, kirim salam. Silakan.
0: Silakan Bung Bin.
3: Penyiar favorit saya ya yang pasti.
1: Oke.
3: Okay. Ibu Ike dari Sonu Mamuaya. Semangat Ibu Ike. Terus ada Uncle Gaji ya di Sumatera.
1: Oke, okay, terima kasih.
3: Mbak Fari dari Palu dan siapa lagi?
1: Udah tiga aja, Bung Benny Jo nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
0: Oke. Okay.
1: Bang Albert, selamat malam.
0: Dari
1: silakan.
0: Bau-bau, kita bau-bau. Bang Albert.
1: Halo. Bang Albert.
0: Halo, Bang Albert.
1: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benny Jo dari mana? Aduh, dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
0: Apakah termuat dalam satu album?
1: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
0: Single. Ya, itu soundtrack ya, Mbak?
2: Sebelumnya
1: mau apa, Mbak?
2: Mau bilang, ini apa kabar, Benny, gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Apa kabar, Benny?
2: Salam untuk Benny.
0: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
1: soundtrack
2: single,
1: ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
1: Risau sama Maafkan, Risau. Beda-beda sih.
0: Kayaknya
1: itu semua.
0: Kayaknya beda-beda ya,
2: kalau kalau Risau dari album Transisi.
1: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Rekod waktu itu.
1: Oke. Okay.
2: Dan musiknya itu Erwin Gutawa.
1: Berarti Purnama Rekod apa Purnama Sari?
2: Lho Purnama Rekod sing duwe ya Purnama
0: Sari. Iso ere.
1: Ya oh, baik.
0: Siap.
1: Sekarang kita ketemu Bang
0: kita
1: Candy di
0: Toli.
1: Selamat
0: Candy.
1: Malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Siap.
4: Selamat malam, Purnama Sari.
1: Selamat malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Tici B.
0: Alhamdulillah,
1: ya.
0: Baik.
4: Terima kasih, Mbak Tici B. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak Ati gak kedengeran.
4: Pertanyaannya
0: apa Bang Gendi untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD. CD itu apa ya?
0: Oh, CD.
1: Okay.
4: Nama orang tua atau nama
0: Oke. Okay. Nanti akan nama dijawab.
1: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
1: Apa? Di Amerika?
0: Di Amerika kenapa Bang Gendi?
1: Aktivitasnya apa?
0: Oke.
4: Okay. Apa aktivitasnya di Amerika?
0: Oke. Okay.
4: Dari kota ke kota atau gimana?
1: Siap. Oke. Okay.
4: Ya. Dan juga kalau bisa ntar diputar lagunya suka-suka ya.
1: Oke. Okay. Oh, siap.
0: Lagu suka-suka.
4: Tahun 1988 kalau nggak salah itu.
1: Siap.
0: Oke.
4: Oke. Okay. Saya salam-salam ya.
1: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Pro Satir itu yang bertugas malam ini, Andi Nur Samsu, terus Bing Jo dari Manado, dan seluruh Pro Satu RRI se-Indonesia.
1: Oke, okay, baik.
4: Selamat malam,
1: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
0: Ada Pak
1: selamat
0: Ahmad.
1: Malam, Pak Ahmad selamat Abdullah.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik Sebe.
1: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
1: Malam.
0: Ya, nanti disampaikan.
1: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
1: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya, mengapa TCB ini senang irama rock? Ya?
1: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Mbak TCB?
1: Oke, siap.
5: Mohon pencerahannya.
1: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalamnya boleh, Mas Yudi?
1: Tiga orang,
0: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember, ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Selamat malam, salam sehat buat Teteh Dinda. Teteh Dinda, salam sehat selalu.
1: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati CB, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat. Dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
0: Mbak Ati. Ya, pertanyaan aja. Apa tadi Mas Widi?
2: Ya tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad Abdullah.
1: Iya, okay. Dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya, di Amerika apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika tuh selalu jalan kaki itu 12 kilometer sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
1: Mbak, 12 kilometer Mbak.
2: Sejak aku pindah.
0: Ih, Mbak Ati pantesan ya stamina nih.
1: Iya ya.
2: Mana? Tapi tapi kalau di sini susah olahraga lagi panas.
0: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
1: Iya ya. Ikut seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
0: Mosok.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
0: Bener. Sampai beberapa ya Mbak.
1: Seriusan 10
0: bener selama berbulan-bulan.
2: Iya 10 gunung dalam 2 bulan.
1: Wow. Amazing.
0: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenogo nih Mas.
1: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
1: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau dulu milih musik rock?
0: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih apa? Yang ngasih nama apa kayak
1: Lady Rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
0: Media
2: ya.
0: Ya kita kayaknya yang menjuluk padahal, itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan
0: iya,
2: pop ya.
0: Lebih nge-pop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang pertama kali ngejulukin.
2: Tuh. Iya, cuman itulah. Waktu itu media kayak Blue Vista kan gitu-gitu ya.
0: Iya, kita dijuluki Lady Rocker.
2: Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
0: Gitu awalnya.
1: Oh baik. Ya. Terus ada Bang Candy di Toli Toli. CB itu apa sih?
0: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
0: Kan berarti pernah ditanya
2: itu ada sini. Nama band. Mm-hmm. Ada nama band namanya CB itu dari. Mereka bersaudara tuh dari Child Brothers.
0: Oh, Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
0: Gabung sama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
0: pernah,
2: kan
0: Dita? Pernah diiringi di Kediri, Mbak.
2: Yang kamu sama bandmu apa ya namanya?
0: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah iya benar.
1: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya dia lebih rock lah punya grup. Grup rock
0: rasio
2: ya,
0: rock band,
2: ya.
0: Rasio rock band. Iya Mbak. Itu ceritanya loh Mas Hibi. Itu berarti singkatan dari Child Brothers. Untuk
1: Child
0: Bang
1: Brothers,
0: Candy tadi
1: Bang Candy, ya.
2: Iya Child Brothers gitu. Karena mereka dan sampai sekarang masih mereka
0: masih loh, sampai
2: masih,
0: ya? Masih
2: eksis, turun temurun ya? Lah iya
0: dari Kediri ya Mbak Ati ya.
2: Iya dari Kediri.
1: Oke okay. Mbak Ati gak reuni bikin lagu sama mereka gitu
0: dengan si Bibi dengan si Bibi band Mbak Ati?
2: Enggak ya kayaknya apa ya
0: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu mereka sekarang ya
1: beda ya
2: udah jarang jadi sekarang itu
0: bener.
2: Apa anak-anak mereka kayak gitu
0: ya mungkin diterusin sama anak-anak mereka
1: Oke.
0: Siap
1: kalau begitu pertanyaan lain nah seorang Atik Sibi di Amerika kerjaannya aktivitas apa aja aktivitasnya nyanyi juga kah di sana atau gimana kalau di Amerika
2: kadang-kadang tapi jarang sekali kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu untuk temen
0: yang paling sering di kedutaan ya Mbak ya di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
0: sana ya
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika ya beberapa
0: kayaknya
2: kali
0: selalu langganan deh Mbak Ati setiap ada acara
2: di kedutaan
0: ya.
2: Di kedutaan di DC dan terus nah, tapi betul. Ya lebih banyak ya pengangguran sih di sana gitu
1: kan ibu rumah tangga kok pengangguran
0: ibu
1: gimana
0: rumah tangga, Mbak
2: pengangguran
0: Mbak
2: lah Mbak ya gimana
0: Mbak Tiki pengacara
2: terima honornya cuma dari suami
1: terima siap kalau begitu Mbak Tiki nanti kita ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka
0: oke deh
2: suka-suka oke deh nanti
0: Nanti sambung lagi.
1: Nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Kita
0: sambung lagi Mbak Ati.
1: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
1: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan. Oke.
2: Okay.
1: Siap. Okay. Kita
2: santai nih
1: ya. Iya. Kita dengerin suka-suka dari Apik Sibi berikut ini.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu Anda
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri kampungnya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sko, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talau.
1: Selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya. Dan konser pun udah sering
1: udah
0: banget
1: ribuan
0: gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya enggak, Mbak Ti?
2: Misalnya apa ya, nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Sekitar 4 lagu
0: Mbak. Oke. Okay. Susah dong milihnya Mbak Ti ya, karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak, jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku
1: loh,
2: kalau
1: podoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Tiwa. Lumayan bodoh
2: iya,
1: Mbak.
2: Kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawab misalnya dipikul bersama.
2: Nah kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh Allah, bisa aja.
1: Ya.
0: Fansnya Mbak Ati ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Ke Palu ya Mbak yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
3: Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: Mbak Ati CB. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Ibu Farida dari
1: Siap.
3: Palu.
0: Mbak Ati salam dari Ibu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya. Salam untuk
1: Bu Farida.
2: Ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini Mbak Ati kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya yang Ibu Farida tanyakan Palu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Ati itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Atik yang Risau sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Atik Risau sama Maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Bu Farida dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Atik ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mau kirim salam ya.
0: Silakan tiga orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat itu. Beliau sering gabung di Ruang Rindu yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu. Dan untuk semua penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Baru
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, tinggi
2: tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Iyo, kamu kan suaramu tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, gitu. Aku langsung meleleh.
2: Iyo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama aku. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Enggak berubah kalau aku tuh udah udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Okay.
1: Tapi Mbak Ati ini suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang itu.
0: Mbak Ati tahu enggak resepnya Mbak Ita kenapa suaranya enggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini, jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang-kadang 2 tahun
1: iya bisa terus, pengaruh memang berarti ya bisa benar-benar nah,
2: tapi
1: benar
2: kalau
1: juga
2: sudah
1: benar
2: mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara
1: naik lagi
2: aku.
1: Betul oh,
0: okay.
1: Setuju
0: itu.
1: Mbak
2: ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh ya ya ya ya, berarti jualan begitu ya.
2: Nolo.
0: Kemudian pertanyaan kayak yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya?
1: Kalau semua ini. Oh,
0: iya betul.
2: Risau dan maafkan.
1: Ya.
2: Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep AS.
1: Cecep AS.
0: Oke.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya Mbak ya, kalau nggak salah.
2: Iya 84 itu kan.
1: 84 betul.
2: Apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah tergantung pilihannya produser terus aku pilih dari beberapa. Nah, gitulah. Tapi kalau sekarang
1: ternyata
2: itu kan
1: boom banget ya Mbak. Wis.
2: Mosoto.
1: Iya, risau Mbak. Aduh.
2: Mosoto aku kok.
1: Duh kok mosok.
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak Ati itu selalu humble loh. Mas.
0: Iya loh ya. Aduh. Orang Gemini emang iya begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih bolah opo kalau istilah sekarang tuh apa ya?
0: Lebih baper. Apa ya, Mbak?
1: Baper, bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantik sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: ya
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu
1: lebih
2: yang
1: santai
2: baru sekarang
1: ya,
2: anak-anak
1: lebih
2: muda
1: lebih santai lebih bahasa
2: ya
1: sekarang gitu loh,
0: lebih lugas
1: dan kekinian,
2: nggak lebih apa ya rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu apa sih namanya?
0: Berima, rhymes gitu ya?
2: Ya.
1: Itunya ya seperti itu.
2: Sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lebih suka yang
2: lirik
1: sekarang
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, ya siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
3: Assalamualaikum.
2: Marah, masih banjir enggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh,
2: ya
1: di Sumatera Barat. Masih banjir, Bu Rahma.
2: Gimana di Solo tidak, kalau enggak salah ya?
1: Oh,
0: Solo.
1: Solo.
3: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar.
1: Ya.
0: Siap.
1: Ya.
0: Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
3: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nih, yeah, idolanya Rahma di dari
1: Tangerang. Oke. Terima kasih Uni. Aduh, tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih.
1: Aduh,
4: juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
4: Iya. Nih, gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Rumpis.
1: Ya.
0: Siap.
4: Gerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis dan Nurlela. Ya,
0: ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputer ya Uni ya.
4: Ya, ya. Pokoknya sehat, sukses buat kedepannya buat Mbak Adi beserta keluarga. Buat
1: boleh
4: pendengar setia RRI di manapun berada, dan buat Putri Yasmin dan Uni Zesni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat
1: Pak
0: malam.
1: Hasanuddin, selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, lewat lagu Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Wah, hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Weh, amin.
1: Berkah, Pak.
0: Siap, apalagi ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Iya, ada untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia,
1: iya.
5: Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu, Masya Allah.
0: Tuh. Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya, Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomongin kayak enak bahasa
2: sekarang,
5: Jawa Timur.
2: Sebentar lagi gaya tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Mbak Ati loh, guyona nih loh Mbak. Aduh
5: aduh, Masya Allah Mbak Ati. Cuma saya pertanyaan ini.
1: Ya, apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati, ini kapan rekaman lagi untuk diproses album lagi, terus dimasukin ke, ya kalau sekarang mah YouTube, kalau dulu kan ada CD, ada kaset.
0: Siap, itu aja pertanyaannya.
5: Itu bisa kerumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, siap, ditunggu ya.
5: Itu aja Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang ganteng dan yang cantik.
0: Ih, capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke, Ca, apa pertanyaannya, Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis, Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh, itu? Itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik Sibi. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagunya.
1: Iya, betul Ica.
6: Terus diputar itu lagunya di Pro 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke,
6: aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Atik gitu aja.
1: Siap,
0: siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita, Mas Yudi ya.
0: Oke,
1: Ica. Makasih Ica.
6: Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adil dan bijaksana gitu.
0: Oke, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam dari ibu kota Nusantara.
0: Oh, dari IKN. Siap.
7: Mbak Ati, bukan, apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
1: Kediri.
2: Iya, saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti
7: Mbak
1: kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN, IKN katanya. Diundang Pak Ridwan kan?
7: Iya. Iya. Saya
2: aku juga pengen lihat sih.
7: Jadi presidennya ini, presiden ibu kota Nusantara.
1: Siap.
0: Seriusan.
2: Asalnya kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kapan-kapan itu sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya, lady rockernya Indonesia kan waktu itu.
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya, itu kan
2: sih. Aku juga inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya, risau sama maafkan itu udah luar. Pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke.
7: Mbak Ati, lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun? Terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp tuh gitu. Karena Mbak Tina kan lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tina kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama saya 68 gitu kan. Jadi pokoknya artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di anu itu ada lagunya, ada teksnya, jadi kita hafal tuh
0: playlist orang dulu itu gitu.
7: Tapi pertanyaannya gini. Ya, terima kasih, walaupun saya nggak melihat konser-konsernya, lagu-lagunya Avril Lavigne lah, untuk orang-orang terdekat, mohon maaf bukan anak sekarang, enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Ngumpul. Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih Pak Aman.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Hasanuddin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Ati giso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya Ita ya.
1: Kenapa itu, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi formasi baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, Vina, almarhumah, Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Akhirnya formasi baru ada Mama Ina, Tri Utami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya. Benar.
0: Wong telu berkudeta ya.
1: Mbak Ati dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana kok bisa?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ya ceritanya Mbak Ati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun kan berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin Dedi Dukun tuh, Dedi Dukun sama Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah dari situ dari situ kan kita makin pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: grup perempuan ya
2: itu untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu hanya karena ya itu tadi itu awalnya dari Tujuh Bintang.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang loh Mbak.
1: Dikudeta mana?
2: Oh, dikudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan di luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Tujuh Bintang masih ada nggak?
1: Masih. Beberapa dua bulan yang lalu konser Mbak di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris nggak ada kalau nggak salah.
1: Nggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama musikal waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan
2: itu
1: ya, Mbak.
2: Lagunya Nici.
0: Lagunya Nici.
2: Betul. Oh, yang Nici. Judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir.
2: Nah terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Nici kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu. Bikin single itu, Musika bikin single tuh aku lagu itu tapi dengan aransemen yang baru.
1: Gak
2: sama sekali lain gitu dari musiknya Nici gitu.
0: Oke, berarti
2: itu loh. Dan terus kalau sebenarnya masih pengen sih seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
0: Gila, siap ya? Benar benar benar benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Gitu enggak? Makanya kita iya, tadi masih ya, bisa ya, tuh Ita.
1: Masih dong iya, Mbati sih? Gitu loh ya. Kita insya Allah bisa ya Mbati ya.
0: Duet Gi berdua Ita Purnama Sari dan Ati CP.
1: Ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah. Kalau udah seumur aku tuh kayaknya
1: siapa ya bilang?
2: Maksudnya jarang lah ditengok sama IO-IO itu untuk misalnya.
1: Tenang aja Mbak, sebelahnya produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu, ah Mbak Ati masuk kayak gitu loh. Saking iya sih, humble-nya.
2: Tapi gak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu. Kalau ya sama aja sih, itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism.
0: Jadi
2: kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya makin mateng seksi ya. Gitu dipikirnya. Oh, kok perempuan kok ngesak nih?
1: Ngesak ya Mbak.
2: Iya. Terus tadi pertanyaannya apa kok jadi kemana-mana?
0: Iya,
2: kok
1: jadi...
0: Iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya. Masih pengen sih.
1: Masih pengen.
2: Karena apa ya, yang namanya musik itu... Itu nggak pernah ada habisnya, nggak ada umurnya,
1: nggak ada umur, nggak ada batasan
2: iya,
1: umur
2: bener.
1: Tuh.
2: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, nggak yang apa yang slow kayak duluan.
1: Siap.
2: Kebanyakan hit lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa. Dance music kayak gitu.
1: Betul Mbak.
0: Karena kan Madonna lah. Juga terakhir dance music ya gak sih?
2: Iya.
0: Yang 2026 ya, ini
2: kalau, terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter
2: yang ya. Muda kayak gitu kan.
0: Iya.
2: Itu kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia yang ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan, nanti. Kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya. Sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa. Siapa lah ya itu Mbak Ati ya, yang pernah duet sama Mbak Ati?
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu? Ya, aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singlenya Mbak Ati sama. Iya, sopo Mas ya? Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ya, enggak tahu lah.
0: Pokoknya itulah ya.
1: Yang jane pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya, sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Tuh mereka kan Sofia, baru berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Padahal
1: lu enom.
2: Tapi aku gak pernah duet udah lama. Sofia. Sofia Sopo.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya cewek itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa lama gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana?
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau gak salah.
1: Wow.
0: Pantesan rambutnya udah blonde sekarang ya.
1: Orang banget Mbak Ati. Udah lama ternyata ya.
0: 25 tahun ya Mbak.
2: Banyak. Dan 25 tahun.
1: Wih, itu udah silver loh Mbak.
2: Bahasa Inggris dulu loh.
1: Mbak Ati itu paling bisa loh. Mbak Ati itu paling bisa loh Mas. Mbak Ati ini.
2: Ya ampun oraiso aku.
0: Gaya. Berarti kalau komunikasi sama Tuan Ati CP gimana dong? Pakai bahasa apa dulu?
2: Jawa.
0: Oh dia
2: wajah itu tahu banyak bahasa Jawa. Benar.
1: Suami tercinta Mbak Ati itu kan guru bahasa Indonesia juga.
0: Oh begitu.
1: Bukan. Oh bukan ya?
0: Saya tahu lagi.
1: Saya tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
2: Lumayan lancar. Ya pernah 10 tahun
0: di Jakarta. Di BKR SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cengkeh jenis asalnya
2: plus lu. Kali iya.
0: Oke oke oke.
1: Aduh, aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi, Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita puter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita, Mbak, ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu, Mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duit. Kalau kita angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibi featuring Roni Sianturi berdua.

0: sama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Puramasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi.
0: Mantap kali.
1: Saya Wardaniah dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi.
0: Aceh,
1: saya senang
0: ya
1: dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik Sibi.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini Mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik Sibi, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typonya banyak
1: biasa,
0: banget.
1: Atik Sibi selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik Sibi tinggal di Indonesia betul atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Bisa dengan Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau nambah lagi atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Enggak ada namanya.
1: Ada
0: ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari
0: ini.
1: Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: Dijawab ya
1: tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida dari Palu.
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah. Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas.
0: Arigato. Tak.
1: Hah? Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Bisa masuk ini.
0: Oh iya, karena
1: Luis
0: tadi dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya, mantap.
0: Oh, terima kasih.
1: Oh,
0: Bidan Luis.
1: Bidan Luis nih cantik loh, Mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy,
1: coba.
0: Sebentar.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy, Bogor. Malam, Mbak Ati Sibi. Sehat-sehat selalu, Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya flight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali, Mbak Ati Sibi. Oh ya, Mbak Ati Sibi, sudah berapa lama di Amerika, Mbak Ati Sibi? Dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Ati lakukan di Amerika? Selain jogging yang luar biasa, 12 kilo. Salam untuk keluarga Mbak Ati Sibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Ati CP. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Keturun artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Ati.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis kerukupan.
0: Wis kerukupan ya. Ya. Ya udah, supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Bati, kita ada segmen impresi Bati.
0: Waduh.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Bati, kita tanya-tanya mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak Ati. Nah ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Ini musiknya impresi.
1: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
0: Nah, tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya.
1: Siap.
0: Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapakah pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Lagune sopo?
0: Loh, lagune sampean Mbak Perawat Muda.
3: Ki suster ning ndi ku sing ngarang kok?
1: Sing ping duduk suster ngesot ya, Mbak.
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku enggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya, yang nyiptain orang Jawa Timur juga, Jawa Timur, Mbak. Berarti. Coba diinget-inget.
1: Koncone dhewe, Mbak. Koncone kene, Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara-Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya. Dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu. Gitu. Jadi aku enggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu itu kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih. Yup.
3: Jadi enggak tahu lagi itu judulnya apa, enggak tahu.
0: Perawat Muda, klunya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh, Johan untung.
0: Wih. Bener. Jangan untung. Iya. Mbak donat satu, Mbak Ita.
1: Donat satu ya.
0: Oke, Atik CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Atik CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Lagunya yang mana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Emang lagunya harus diambil yang susah-susah, Mbak?
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya?
3: Lagunya yang mana ya?
0: Wah,
3: itu yang pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
1: Sama ayo, siapa sopa,
3: aja
1: Mbak?
3: Waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayangi, Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih, Mbak?
3: Oh iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Priam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak, Mbak? Lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Atik CB diajak featuring di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa? Ayo.
3: Aduh, zaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, klunya.
3: Apa pokoknya nyanyi aja gitu loh zaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah, maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin opo ya mata angin. Bo wis gak ro aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajakin nyanyi sama?
3: Iya, aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Rekord dulu dia.
0: Oke.
3: Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya, ada satu lagu yang diciptakan oleh Eric Van Houten. Apakah judulnya? Yeah. Apa, Mbak, judulnya?
3: Ya, itu tadi judulnya. Di sudut keremangan, apa tadi itu?
0: Bukan. Kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Eric. Barce, kalau nggak salah ya. Nah, ini yang Bang Eric.
3: Barce.
0: Yang Eric menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak ero aku.
0: Gak ero ya.
3: Oh, aku tuh cuma tahu laguku tuh.
1: Pas,
3: maafkan.
1: Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mas Yudi tuh bertanya pirtingi ini itu aneh-aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah,
3: di sudut keremangan, di mana itu sudut keremangan?
0: Kemegahan, Mbak. Itu kan albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mas Yudi nih, Mbak Ati.
0: Judul lagunya adalah Detik-detik. Oke.
3: Okay. Oh,
0: Detik-detik. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto?
1: Nusantara 7.
3: Setahu Iya, setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Ya. Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen isu-isu. Sampai dibikin lirik loh. Kademen isu-isu adus, dibikin lirik zaman
1: dusia ini. Adus itu adalah mandi buat mandi. Para pendengar yang tidak.
0: Mandi-mandi pagi, di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya sampai mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Gila yuk. Oke.
0: Ya. Ya wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Bati enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 apa 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, oh, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
1: Tahu.
0: Pagi. Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu ngaku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Kok pemennya penonton?
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mbak Ati.
3: Mandi-mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah ayak-ayak wae emang
3: ada. Itu kenapa aku enggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak enggak
1: bukan
3: apa ya.
1: Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya, dulu kan itu tuh. Kayak apa ya itu nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu makanya di judulnya transisi
0: ya.
3: Dari musik yang pop
1: dari karakter
3: gitu,
1: yang pop pop mellow
3: pop yang ke lain
0: progresif
1: ya, progresif
3: sih
1: ya. Ke pop progresif ya
3: bukan pop progresif ya pop ya,
1: ya pop aja loh. Oh, di saya itu menciptakan istilah itu gak, kan kalau nggak salah gengnya Deddy Dukun ya Mas Denny.
3: Ya cuman musiknya yang bikin itu Erwin Kutawa kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Kan.
1: Okay.
3: Gitu
1: betul.
3: Aja gitu.
0: Siap. Kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya Mbak Ati CB Ati, katanya.
3: Terima kasih. Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Sri Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, Mbak.
3: Iya, padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Oh. Semoga tercapai ya, Mbak ya, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset
3: Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat enggak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu
0: Merinti.
3: Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ini, Mbak.
3: Juga lagunya Yongki sih.
0: Oh, oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Mbak Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya atau 89, album dia seneng banget. Itu 10 tracknya lagunya bagus-bagus. Paling seneng itu setelah lagu dia track ke 10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati CP waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget siap, bisa mas. Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna.
1: Dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asna?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Iya, ya, pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Pertanyaannya untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu, maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya.
0: Oke.
5: Penyanyi Mbak Ati gitu, ataupun ketemu yang di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, salam kenalnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja, tanpa kecuali yang ada di Sungai Liat, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalak
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk.
0: Oke, tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Toli-Toli dan tanpa kecuali semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke.
1: Siapa itu Mas? Atong.
0: Atong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bung Rudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Pak Atong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh Gito Rolis, Permata Hitam. Itu kalau enggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu dapat gitu. Jadi malam ini kepengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan kalau di Rumpis yang paling teringat Nur Lela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Siap Pak Atong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Atong.
6: Buat kru Pro Satu kan baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Pak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi apa kabar?
0: Mas Rudi baik.
1: Aduh, kenapa enggak?
0: Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Isma.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Luang rindu, luang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo?
1: Halo? Mbak Dinda?
0: Teh Dinda? Oke, terputus tampaknya. Ya sudah. Mbak Ati, ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya apa ya?
1: Duka dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya, pertama itu aku tuh nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus
3: fokusnya
1: macem-macem.
3: Sebanyak hal kayak gitu,
1: harus ngurus macem-macem.
3: Dan apalagi ini. Ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu. Bener gak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya, masih tahun 80-an.
1: Iya, tahun 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih suasananya enggak
1: mendukung,
3: enggak
1: gitu,
3: menyenangkan atau songnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah, itu membawa moodnya juga nyanyi
1: moodnya juga langsung
3: kayak,
1: Mas,
3: enggak enak. Ikut enggak bagus juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi
1: tuh,
3: gitu, bisa
1: lagi
3: mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu, ya aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku gak peduli gitu waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah Mbak Ati, gak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Lah kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer wes suge rek. Karena gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aire.
3: Kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Ya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya Mbak
0: Ati ya. Iya, betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu tuh kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh ya apa namanya yang buat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke, okay. Itu aja.
8: Itu aja Mbak Ati, sukses. Dan Mbak Ita juga ya, sukses.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau ada yang mengarahkan atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu, ya, vocal coach. Bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak punya, nggak pernah
0: vocal okay, coach juga.
1: Nggak pakai vocal coach.
3: Nggak pernah exercise vocal aja nggak pernah. Gitu, jadi langsung aja nyanyi gitu. Makanya suaraku seringkali serak gitu sehabis nyanyi ya, karena itu tadi enggak pernah exercise vokal gitu.
0: Mbak,
3: kalau Ita gimana, sering ya vokal?
1: Ya, kebetulan kan di rumah ada piano Mbak Ti. Minimal itu kalau pagi sebelum berangkat kegiatan aku
0: klinding-klindingan ya.
1: Iya, klinding-klindingan itu sambil nyanyi.
3: Oh, iya.
0: Mbak Ti, gak pernah exercise vokal, gak punya vokal itu coach aja. Itu aja enggak keren ada, banget ada, loh. Tapi kayak mana apa kalau punya Bati?
1: Apalagi kalau ada wes KP kalah.
3: Iya maksudnya piye. Oh. Nah makanya itu ya nyanyinya ya gitu-gitu terus, gak ada ya, progres.
0: Tapi kan keren banget, keren itu. Cuman
1: karena Bati sudah punya ciri khas dan karakternya,
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gie, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih?
3: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin. Jadi ya
1: tapi keluarnya ya? Luar biasa loh Mbak.
3: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu. Itu aja.
0: Sengaunya dapet,
1: terus serak-serak
3: basahnya ya, selalu
1: dapet. Iya lho Mbak,
3: mosok sih
0: lho kalau ketawa ya,
3: kamu juga gitu lho. Distinctif suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru,
3: di
0: nanya
3: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya pernah dibawain batik sih biak Pak. Benar Mbak, Permata Hitam gitu.
3: Permata Rolis. Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak salah.
0: Iya, Gitarolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
3: Oh,
0: Mbati pernah bawain lagu itu emang?
3: Enggak pernah. Mungkin acara TV kali, TV RI kayak gitu.
0: Mungkin kali ya.
3: Jadi tapi kalau recording kayaknya enggak pernah
1: Permata Hitam. Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya kan kalau zaman dulu Ita inget gak kalau TVRI pesanannya
1: kita nyanyi lagunya
3: lagu
1: siapa?
3: Ini,
0: iya,
3: gitu.
0: Ya.
1: Jadi mungkin Pak Atong liatnya di situ.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
3: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: ke Indo,
3: tapi tinggal di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur kayak gitu.
1: Yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling ya Mbak.
3: Iya. Iya Kediri ku enak panganan nih, wes tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu Mbak?
0: Lagu apa itu Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya kan?
3: Apakah lagi? Itu lagunya siapa ya itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa.
0: Mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
3: Mpo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat
3: saking
0: konser?
3: Banyaknya lagu ya, sampai
1: makanya sampai bingung.
3: Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soalnya Mbak enggak juga sih.
3: Oh kamu apa semua lagu-lagu ya?
1: Apalah, ya? Insya Allah apal.
3: Ya aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Mbak Ati, kembali lagi ke
0: persiapan konser sekarang gimana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana Mbak Ati? Udah latihan kah?
3: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: menjelang ya.
3: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu
3: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iyo, sebagian bener.
3: Iyo kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
3: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan? Dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
1: Pokoknya sukses terus ya, sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
3: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya siap.
1: The Soul of Memories.
0: Ya. Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata Mbak.
3: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan lagu Atik CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
3: Oh iya iya iya. Suka-suka itu lagunya siapa ya dia?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi Rian Kyoto? Suka-suka itu Aji Sutama enggak sih, Mbak?
3: Bukan, bukan.
0: Andima Pajalos.
3: Andima Pajalos, iya iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati terima kasih banyak, waktunya udah mau digangguin.
3: Kalau enggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
3: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
3: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh ya, harus, harus.
0: Mbak, aku melo ya.
1: Enggak apa-apa nanti.
3: Ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos biasanya kita.
0: Siap, aduh, Mbak, siap, siap, siap, siap.
3: Tenang sama Yudi yuk.
0: Yo, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke?
0: Okay? Siap.
3: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
3: rindu. Harus dong ya.
1: Ruang rindu.
3: Okay. Makanya siap, nih, Mbak, ini ditunggu tuh yang siap, acara Mbak, di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak,
3: Dita
1: nanti.
3: Mana Dita?
1: Nih,
3: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Dita.
3: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku.
1: Siap.
3: Jadi aku terharu deh. Masih diingat gitu loh.
0: Ih, gimana
1: yang bisa lupa tuh sama Mbak Ati Sibi
0: lah gitu. Iya.
3: Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
3: Oke Yudi, sampai ketemu Ita.
0: Sampai ketemu nanti Mbak ya. Terima kasih.
3: Oke, selamat malam.
0: Dah. Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah di penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu Ati CB di mana?
1: Citos.
0: Oh, cerita kan itu. Pendengar Pur satu kalau pengen ketemu Ati CB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul,
1: iya,
0: gini.
1: Betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti Ruang Rindu ya, dan nanti pada Rabu yang akan datang Anda bisa simak kembali, dan kita akan menikmati keseruan tentu dengan bintang tamu spesial tentu untuk Anda. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi saya juga akan hadirkan drama radio malam hari ini berjudul Nirmala, produksi RRI Laksmawe.

adalah anak semata wayang Pak Mansur dan Bu Halimah. Mala terlahir dari keluarga sederhana. Pak Mansur merupakan Tengku Imum di desanya. Karena merupakan seorang pemuka agama yang cukup ternama, Pak Mansur sangat disegani di kampungnya. Sementara Bu Halimah adalah seorang ibu rumah tangga. Sehari-hari, selain mengajar remaja desa mengaji di balai pengajian miliknya, Pak Mansur juga bertani di kebun cabai miliknya. Dari hasil panen kebunnya itu pula, Pak Mansur mampu menghidupi keluarga mereka dan juga membiayai sekolah Mala. Meski hidup dalam keterbatasan, Mala bisa bersekolah hingga perguruan tinggi. Mala kini tercatat sebagai salah satu mahasiswi di kampus Institut Agama Islam Negeri yang ada di daerahnya. Mala hidup dalam didikan agama yang kuat. Segala aspek dalam kehidupannya diatur ketat oleh ayahnya. Karena Mala anak satu-satunya, Mala sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Namun karena sifat Mala yang terkadang keras kepala dan cuek, membuat Mala dan bapaknya sering berselisih paham. Meski perkataannya tidak terlalu didengarkan oleh anaknya, Pak Mansur tetap mengatur segala aktivitas anak semata wayangnya itu.

Baiklah, demikian anak-anak perjumpaan kita malam ini dalam kajian penyempurnaan tajwid dalam membaca Al-Quran. Besok malam akan kita lanjutkan dengan kajian taharah. Jangan lupa diulang-ulang ya bacaannya di rumah.

0: Pak, sebentar lagi. Sudah tutup ya, Pak, pengajian malam ini?
1: Sudah dari tadi, Malah. Malah, sudah baca Yasin kau malam ini?
0: Sudah, Pak. Tadi maghrib, aku yasinan sama ibu.
1: Baguslah kalau begitu. Oh ya, ada yang ingin Bapak bicarakan denganmu.
0: Mau bicara tentang apa, Pak?
1: Malah, apa yang sedang kau kerjakan itu?
0: Bapak moto aja. Ini aku lagi ngobrol seru loh di grup WhatsApp dengan teman-teman kampusku.
1: Malah, gimana kuliahmu? Skripsinya udah ACC untuk sidangkah?
2: Malah tidak memberi respon dan ia masih saja sibuk dengan HP-nya. Pak Mansur kembali memanggil Malah.
1: Malah, Bapak sedang bicara sama kamu.
0: Iya, Pak. Maaf.
1: Malah, itu HP baru lagi.
0: Enggak, Pak. Baru-baru ini aku dapat beasiswa kurang mampu dari kampus. Aku belikan HP ini deh.
1: Harusnya kau beli buku-buku untuk keperluan kuliahmu. Kan beli HP baru.
0: Nanti dapat beasiswa sekali lagi, aku belikan buku ya, Pak.
1: Bapak lihat kau sibuk sekali sekarang dengan HP-mu. Gimana kuliahmu?
0: Oh, kuliah, Pak. Oh, itu aman kok, Pak. Aman. Minggu depan aku udah sidang kok, Pak.
1: Syukurlah kalau begitu. Malah, sebenarnya ada hal yang lain yang penting yang ingin Bapak bicarakan sama kamu.
0: Apa itu, Pak? Bapak bilang aja.
1: Taruh dulu HP-mu, Malah.
0: Lagi seru nih, Pak. Bapak bicara aja. Malah dengar kok.
1: Malah, Bapak lagi bicara sama kamu. Kau simpan dulu HP-mu.
2: Bu Halimah tiba-tiba keluar dari dalam rumah sambil membawa secangkir kopi untuk Pak Mansur. Bu Halimah pun terkejut melihat Pak Mansur yang sedang membentak Malah.
3: Loh, ada apa ini? Kenapa marah-marah sih, Pak?
1: Lihat anakmu, Halimah. Dari tadi dia sibuk dengan HP-nya. Aku ajak bicara pun dia tidak gubris.
3: Malah, taruh HP-mu dulu, nak. Bapakmu mau bicara. Pak, ini ibu bawakan kopi. Diminum dulu, Pak, kopinya.
1: Sudahlah, Halimah. Sudah malas aku. Anakmu ini terlalu kau manja. Makanya dia sudah tak menggubris apapun yang aku katakan.
3: Loh, Pak, jangan pergi dulu, Pak. Malah, jangan begitu sama bapakmu.
0: Bapak aja yang emosian, Bu. Walau sedang pegang HP, aku kan tetap nyimak, Bu.
3: Malah, gak baik begitu. Bicara sama bapakmu kok sambil main HP. Jangan begitu lagi ya, nak. Kasihan bapakmu. Setiap saat selalu memikirkan anaknya. Oh ya, kalau ibu boleh tahu, sudah sejauh apa kuliahmu, nak? Bapakmu selalu mengkhawatirkan kamu.
0: Bu, jangan bilang-bilang bapak ya, Bu. Sebenarnya aku belum ACC sidang. Susah, Bu. Dosenku itu ribet.
3: Malah. Kenapa kau bohongi bapakmu lagi, nak? Kemarin kau bilang kau sudah ACC kan sidangnya, tapi nyatanya belum.
0: Itu untuk membuat bapak diam aja, Bu. Soalnya aku capek sih ditanya itu-itu mulu.
3: Aduh, Malah. Bapak kan tanya demi kebaikanmu juga.
0: Bapak selalu tanya kuliahku. Pasti bapak mau segera nikahin aku sama Ridwan kan, Bu? Aku sudah tahu arah pertanyaan bapak, Bu.
3: Tidak, nak. Jangan suuzon sama bapakmu. Bapak begitu karena peduli padamu.
0: Pokoknya ibu tenang aja, kuliahku akan baik-baik aja.
3: Bukan hanya soal kuliahmu, nak. Ayahmu sangat mencintaimu. Malah, jangan kecewakan dia ya. Kau tahu, nak, dia memberimu nama Nirmala, yang artinya suci tanpa dosa. Jaga baik-baik dirimu demi ayahmu. Jangan hadiahkan untuknya dosa. Hadiahkan untuknya kebaikan.
0: Tenang, Bu. Pasti itu. Yuklah kita tidur, Bu. Aku ngantuk banget nih.
2: Keesokan harinya, Malah dijemput oleh temannya untuk pergi ke suatu tempat. Dengan tergesa-gesa, ia berpamitan kepada kedua orang tuanya. Di luar rumah, sudah menunggu Ratna, teman dekat Malah.
4: Malah, yuk berangkat.
0: Iya, bentar, tunggu dulu di situ. Bu, Pak, aku pergi dulu ya. Ratna udah tunggu tuh di depan. Assalamualaikum.
1: Malah, mau kemana kamu? Ini kan hari Minggu. Masa hari Minggu ada kuliah?
0: Ada, Pak. Mata kuliah tambahan. Dadah, aku pergi ya, Pak, Bu.
1: Kenapa semakin hari si Mala semakin aneh ya, Bu?
3: Ah, biasa aja, Pak. Itu perasaan Bapak aja kali. Aneh kenapa sih masuk Bapak?
1: Tuh, lihat, Bu. Dulu hari libur kuliah dia selalu di rumah. Sekarang hampir setiap akhir pekan dia selalu keluar. Bahkan malam-malam pun dia masih...

0: keluar dan pulang larut malam. Jangan-jangan anak itu menyembunyikan sesuatu dari aku.
1: Biasa itu, Pak. Dia kan masih muda, masih suka nongkrong dengan teman-temannya. Lagian, dia juga tetap kuliah kok. Sudah, jangan pikir macam-macam ya, Pak.
0: Sebentar, aku harus telepon Ridwan. Aku harus minta tolong sesuatu sama dia.
1: Tidak usah lah, Pak.
0: Perasaanku tidak enak. Ini tidak bisa dibiarkan. Halo Ridwan.
2: Iya Pak Mansur, ada apa Pak?
0: Ridwan, sepertinya kamu harus tolong Bapak sekarang.
2: Tolong apa Pak Mansur?
0: Ridwan, tolong kamu susul Mala dan buntuti kemana dia pergi. Dia tadi bilang pergi ke kampusnya. Tolong kau cek di sana ya Wan. Kalau tidak ada, hubungi Bapak lagi.
2: Maaf Pak Mansur, emangnya Mala kenapa Pak Mansur?
0: Sudah, nanti ku ceritakan. Pokoknya kau susul dia sekarang. Dia baru saja ke kampusnya ke arah selatan.
2: Baik, Pak Mansur. Saya pergi sekarang.
3: Ternyata Mala bukan pergi ke selatan, ke arah kampusnya seperti yang disangkakan oleh ayahnya. Melainkan ia pergi menuju ke utara, ke arah pusat ibu kota kabupaten, berjarak 45 menit dari rumahnya. Ridwan terus mengikutinya dari belakang, hingga ia tiba di depan sebuah hotel megah. Ridwan melihat dari arah kejauhan Mala sedang memasuki Hotel Askia, satu-satunya hotel terbesar yang ada di kota kecil itu. Mala duduk di sofa lobi hotel tersebut sembari bercakap-cakap dengan dua temannya, Ratna dan Mutia.
4: Mala, nanti malam jangan lupa ya, tamu kita menunggumu di rumah pribadinya. Dia bukan orang sembarangan loh, Mala.
5: Iya, Mala, jangan lupa persiapan paripurna. Tamu kali ini agak beda.
6: Maksud kalian dia pejabat?
7: Ah, tenang, serahkan semua pada Mala. Jangan ajari tentara berbaris ya. Lusa, kalian sudah pegang tas LV series baru di tangan masing-masing.
4: Ah, gayamu, Mala, di rumah cupu, di luar suhu.
5: Dasar kau, di rumah anak ustad, di luar anak berandal.
4: Eh Mala, tapi bapakmu nanti gimana? Gimana cara izin perginya? Bohong lagi kau.
7: Gampang tuh, bapakku bisa diolah. Lagian ibuku juga slow.
5: Kayaknya bapakmu makin protektif ya. Ngebet banget nyuruh selesaikan kuliah. Mau nikahin kamu ya sama si Ridwan.
7: Ridwan? Siapa itu Ridwan? Kan aku udah punya Om Alex.
4: Kalau nggak nurut sama perintah bapakmu, jadi anak durhaka nanti kau Mal.
7: Semua bisa diatur. Yang penting selalu jadi anak baik di depan orang tua.
4: Terus kalau di belakang, jadi anak nakal.
5: Anak nakal gitu loh.
2: Halo Pak Mansur. Pak Mansur, Mala Pak.
0: Iya Wan, gimana? Sudah ketemu si Mala? Di mana anak itu sekarang?
2: Aduh Pak, maaf. Sepertinya ada yang tidak beres sama Mala. Aku lihat dia sedang berada di lobi hotel bersama dua temannya.
0: Allahu Rabbi, anak itu. Sebentar. Tunggu di situ ya Wan. Biar Bapak susu sekarang.
3: Tak lama kemudian, Pak Mansur tiba di lobi hotel tempat Mala dan teman-temannya berada. Mala terkejut bukan kepalang melihat ayahnya sudah berada di depannya. Ratna dan Mutia ikut tersentak melihat kehadiran Pak Mansur yang tiba-tiba menghampiri mereka. Pak Mansur tersentak melihat Mala yang sudah menanggalkan kerudungnya.
0: Mala, kemana kerudungmu? Kenapa penampilanmu begitu? Apa yang kau kerjakan di sini, Mala? Jawab!
7: Aduh Pak, maaf sebenarnya aku...
0: Mutia, Ratna, ngapain kalian ajak anak saya ke sini? Kalian yang suruh dia buka kerudungnya? Sini, bawa HP-mu malah!
3: Pak Mansur langsung mengambil paksa handphone Mala dan memeriksa chat yang ada di dalamnya. Setelah memeriksa HP Mala, Pak Mansur terkejut bukan kepalang, melihat begitu banyaknya nomor dari pria-pria hidung belang. Ia sangat syok ketika mengetahui bahwa selama ini putri yang ia cintai telah membohonginya dan mengkhianati kepercayaannya. Langit seketika bagaikan runtuh, tangan Pak Mansur yang mulai keriput itu bergetar dan air matanya jatuh berlinang. Ia tertunduk melemah dan tatapannya lesu, suaranya pun lirih. Pak Mansur benar-benar termangu tanpa bisa berkata apa-apa. Mala pun menangis dan memohon maaf kepada ayahnya sambil bersujud di kaki ayahnya.
8: Oh Allah, Allah, ampunkan hambamu ya Allah. Mala, kenapa kau lakukan ini pada bapakmu? Kurang apa kau selama ini nak, sampai harus menjual diri? Salah bapak apa padamu?
9: Bapak, bapak maafkan Mala, pak, maaf. Aku khilaf, pak. Aku tidak bermaksud mengecewakanmu, pak.
3: Pak Mansur sangat terpukul dengan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Tiba-tiba ia merasakan sakit yang teramat dalam di ulu hatinya. Jantungnya berdegup kencang dan ia merasakan kesakitan luar biasa menghampirinya. Seketika ia pun terjatuh ke lantai.
8: Aduh, ha, jantungku. Jantungku sakit, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ampunkan hambamu ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
3: Suara Pak Mansur mulai lirih dan melemah sampai akhirnya menghilang perlahan. Tak lama setelah mengucap syahadat, Pak Mansur menghembuskan nafas terakhirnya di atas pangkuan Mala anaknya. Mala diliputi rasa bersalah yang teramat dalam. Mala pun menangis histeris sejadi-jadinya. Ia benar-benar menyesal atas perbuatannya.
9: Bapak, bapak, bangun, pak. Bapak kenapa? Ayo, pak, bangun, pak. Ya Allah.

0: Demikian mini drama radio berjudul Nirmala, produksi LPP RRI Loksmawe. Pemeran Nanda sebagai Nirmala, Bahtiar sebagai Pak Mansur, Ipah sebagai Ibu Halimah, Dede sebagai Ratna, Mayang sebagai Mutia, Zul sebagai Ridwan, Ai sebagai narator, produser Erniwati SPD, penanggung jawab Antoni Esos.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rosa tuh masih bersama Anda pendengar. Dan kemarin ya 29 September diperingati juga sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang kerugian dan limbah makanan. Peringatan ini tujuannya meningkatkan kesadaran terhadap kehilangan dan pemborongan pangan global. Indonesia menghadapi persoalan sampah makanan dalam jumlah besar. Dampaknya juga tidak hanya pada lingkungan sekitar, tetapi juga iklim. Pendengar, sisa makanan yang terbuang itu juga dapat menghasilkan emisi metana saat membusuk. Gas tersebut juga memperburuk perubahan iklim dalam jangka pendek. Masalah sampah makanan semakin penting di Indonesia. Bahkan melansir Universitas Negeri Semarang, Indonesia itu telah memasuki sinyal darurat sampah makanan sejak tahun 2020. Sampah makanan muncul sepanjang rantai pangan dari produksi hingga konsumsi. Sampah itu juga terbagi menjadi dua kategori, yaitu leftover dan juga food waste. Leftover biasanya berasal dari sisa konsumsi makanan. Sementara itu food waste berkaitan dengan kesalahan perencanaan atau manajemen produksi. Dan pendengar, kondisi sampah makanan Indonesia juga menunjukkan persoalan besar dalam pengelolaan pangan. Bahkan pada 2024, KLHK mencatat sampah makanan mendominasi 39,87% dari total sampah nasional. Sampah makanan turut memperparah perubahan iklim. Melansir KLHK, sisa makanan yang menumpuk di TPA itu juga mengalami pembusukan dan menghasilkan gas metana. Gas metana ini memiliki kemampuan memerangkap panas jauh lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Penumpukan sampah organik juga ini dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan mempercepat pemanasan global.

Pendengar, salah satu penyebab makanan terbuang itu adalah biasanya kebingungan ya memahami tanggal pada kemasan. Nah, lantas apakah makanan harus langsung dibuang setelah melewati tanggal tersebut? BPOM meminta konsumen memperhatikan keterangan kadaluarsa pada pangan olahan. Keterangan ini menunjukkan batas keamanan dan mutu produk yang perlu diperhatikan konsumen. BPOM juga mengingatkan konsumen untuk memperhatikan petunjuk penyimpanan pada kemasan. Produk yang sudah melewati batas kadaluarsa tidak boleh dikonsumsi maupun diedarkan. Namun tidak semua tanggal pada kemasan memiliki arti yang sama. Food and Agriculture Organization menjelaskan juga bahwa label seperti best before berkaitan dengan kualitas makanan, bukan selalu keamanannya. Makanan dengan label best before dapat mengalami perubahan rasa atau tekstur setelah tanggal tersebut. Jika disimpan dengan benar, makanan tersebut belum tentu langsung menjadi tidak aman dikonsumsi. Untuk produk yang sudah melewati tanggal kadaluarsa sesuai ketentuan label Indonesia, jangan dikonsumsi. BPO menegaskan bahwa mutu dan keamanan produk tersebut sudah tidak terjamin setelah melewati batas tersebut. Sementara itu, makanan yang memiliki penandaan kualitas perlu dilihat juga berdasarkan jenis labelnya, kondisi kemasan, cara penyimpanan, dan juga petunjuk pada produk juga perlu diperhatikan. Dan tanggal pada kemasan bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan saat menyimpan makanan. Konsumen juga perlu memeriksa kondisi kemasan dan mengikuti petunjuk penyimpanan produk. Dengan memahami label, masyarakat juga dapat membedakan makanan yang harus dibuang, membantu mengurangi limbah makanan tanpa mengabaikan keamanan pangan.

0: deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya. Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Yeah. Yes.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Sudah terasa sudah pukul 23 waktu Indonesia Barat. Semakin larut malam, untuk Anda mungkin yang saat ini masih berada di perjalanan menuju ke rumah ya, tetap hati-hati dan tentu harapannya adalah bisa selamat sampai tujuan. Yang pasti saya masih hadirkan teman-teman spesial sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan juga bisa menemani istirahat Anda bersama keluarga.

0: pipi sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sekuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 30 September 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1, kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun. Saya Iskandar Zulkarnain, kali ini bersama Nadia Samara dan juga Lela Nulela serta kru yang bertugas yang ada di Pemancar Waru yang akan temani Anda di hari Kamis 1 Oktober 2026 untuk Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti ya. Baik, pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon di pagi hari ini 1 Oktober 2026. Selamat menyambut awal bulan yang baru dengan semangat yang tidak pernah luntur ya, energi yang positif dan harapan-harapan baik yang siap kita jemput bersama. Ya, tentunya pagi di awal bulan Oktober ini mudah-mudahan ini membawa udara sejuk di kota Cirebon dan sekitarnya ya, dan juga menjadi lembaran baru yang bersih. Hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali menata niat kita, meluruskan tujuan kita, dan juga membakar semangat dalam menuntaskan setiap impian. Oke, pendengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kami akan hadirkan Mutiara Pagi kali ini dengan tema memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah? Akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tobi SPD. Dan untuk Mutiara Pagi hari ini, pendengar, kami akan hadirkan siaran ulang yang pada waktu itu telah dihadirkan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Baik, kalau begitu kita langsung saja simak bersama Mutiara Pagi dengan tema memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah? Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi untuk edisi Kamis 27 Agustus 2026. Dan hari ini kita akan mengkaji tentang memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah? Tentu bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu Ustadz Ihsan Tobi SPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, alhamdulillah, kabar baik ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah, sekadar sehat baik.
0: Sehat, kabar baik ya. Ya, pendengar RRI Cirebon, nanti silakan Anda dapat bergabung melalui telepon di 0231-84-93259 dan juga Anda dapat bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249-1935 ataupun juga Anda bisa bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Ya, sebelum Anda berinteraktif langsung bersama Ustadz Ihsan Tobi SPD, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikannya tentang memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني

النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الذاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله atas karunia anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi umur, masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesehatan dalam kondisi yang sehat dan kondisi yang tidak pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita. Kita tentu membalasnya dengan berusaha untuk meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa inilah menjadi salah satu penentu, menjadi salah satu bekal menuju kehidupan abadi, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat adalah lebih baik dan lebih utama. Walal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat adalah lebih baik dan lebih abadi di dalamnya. Antara kenikmatan atau kesengsaraan, antara nikmat atau azab, nanti ditentukan bagaimana sebelumnya menjalani kehidupan ini dengan berusaha untuk berjuang menjalankan ketaatan, menjalankan berusaha meninggalkan segala apa yang membuat dilarangnya dalam batas-batas syariat Islam. Tidak lupa juga kita sampaikan salawat dan salamnya kepada junjungan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang telah berhasil membawa risalah dakwah ilahiyah, dan kita peringati setiap bulan maulidnya, bulan kelahirannya, diperingati bagaimana lahirnya beliau ke dunia membawa cahaya, membawa perubahan, membawa dampak yang begitu besar. Apalagi pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya dihabiskan untuk menegakkan kalimat agung yang mulia, li'la li kalimatillah. Dan tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, seluruh kaum muslim di seluruh penjuru dunia merayakan apa yang dirayakan, mengenang apa yang dikenang, jasa kehidupannya serta semua perjuangan yang patut kita jadikan sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari ini. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM serta pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang kami cintai. Mohon maaf sebelumnya agak sedikit terganggu dengan suara yang seperti ini. Minta doanya dari pendengar semua dan para pemirsa agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya tukang kisan agar selalu diberikan kesehatan. Pendengar setia, bahwa saat ini kita sudah berada pada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, bulan yang selalu mengingatkan kita kepada sosok manusia yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini nama Rasulullah kembali sering disebut, solawatnya dilantunkan, kisah kelahiran dan perjuangannya dibacakan, majelis-majelis maulid kembali semarak dimanapun, di kota-kota, di desa-desa, semuanya melantunkan syair dengan syiarnya, dengan syairnya melantunkan bait-bait solawat, bait-bait pujian kepada kekasih Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu merupakan ungkapan daripada rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian, ada satu pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan bersama, yaitu sejauh mana cinta itu benar-benar terlihat dalam kehidupan kita. Sebab mencintai Nabi tidak cukup hanya dengan ucapan, aku mencintai Nabi, tidak hanya sebatas itu. Kita boleh rajin bersolawat, silahkan membaca kisah kehidupan beliau, tafadhal, dan menghadiri majlis-majlis maulid, boleh. Tetapi jika lisan kita masih mudah menyakiti orang lain, jika kita masih mudah marah, jika kita masih sulit untuk memaafkan, dan jika kita masih berat membantu orang yang membutuhkan, maka yang kita perlu bertanya kepada diri sendiri, di mana letak cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta tidak hanya sebuah ungkapan, tulisan, kerinduan, tapi bagaimana cinta tersebut meneladani, mengaktualisasikan bagaimana karakter serta sifat dan sikap yang dimiliki baginda Rasul dalam

0: napaki kehidupan pada semasa hidupnya. Cinta yang sejati selalu melahirkan keinginan untuk selalu mengikutinya. Ketika kita mencintai seseorang dan menjadikannya sebagai teladan, panutan, tentu kita ingin meniru kebaikannya. Kita ingin memiliki sifat-sifat baiknya yang ada pada dirinya. Begitu pula dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah berarti berusaha mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, menjaga ucapannya, memperbaiki perilakunya, dan menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga kemudian ditegaskan ketika ada manusia yang mengaku orang tersebut mencintainya. Pengakuan cinta itu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Cinta tidak cukup dengan kata-kata, tapi bukti nyata. Allah menunjukkan bahwa bukti cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dengan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ayat tersebut berbicara tentang bagaimana bukti cinta kepada Allah. Namun juga di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat penting, bahwa cinta tidak cukup hanya diucapkan. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti yang kita cintai. Ittiba', itulah yang betul-betul yang namanya cinta. Oleh karena itu, kita masih berada pada momentum Maulid Nabi, seharusnya menjadi kesempatan besar bagi kita untuk kembali mengoreksi muhasabah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita begitu mudah mengatakan kami cinta kepada Rasulullah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh berusaha mengikuti akhlaknya, keteladanan beliaunya. Salah satu cara mencintai Rasulullah adalah berusaha meneladani akhlaknya. Sayyidah Aisyah pernah ditanya tentang seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya sederhana tetapi sangat dalam, terdapat pada sarah hadis oleh Al-Imam At-Tirmizi. Sa'altu Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat lakum yakun fahishatan wala mutafahishan wala shakhban fil aswaq wala yajzi bisayiati sayyi'ah walaki ya'fu wa yasfah. Aku Abu Abdillah Al-Jadali pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Kemudian ia menjawab, Aisyah menjawab, Sayyidah Aisyah menjawab, beliau bukanlah orang yang berkata keji. Kata Aisyah, bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, melainkan memaafkan dengan berlapang dada. Coba lihat, perhatikan akhlak Rasulullah. Nabi tidak berkata kasar, beliau tidak suka membuat keributan, beliau tidak suka membuat onar, beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ketika beliau disakiti, beliau lebih memilih memaafkan. Beliau dihina balas mencintai, beliau dicaci balas memaafi. Maka ketika diperlakukan buruk, beliau lebih memilih berlapang dada. Maka pendengar setia, akhlak inilah yang seharusnya menjadi cermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjaga lisan ucapan kita agar tidak menyakiti, menahan diri ketika amarah dan tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan belajar memaafkan dengan penuh hati yang lapang. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Ketika kita sedang marah kepada pasangan, bagaimana ucapan kita? Ketika kita marah dengan murid, ketika kita marah dengan orang lain, bagaimana hendak sikap yang harus dilakukan? Maka ketika tetangga berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan, apakah kita langsung membalasnya? Ketika seseorang menyakiti hati kita, apakah kita mampu menahan diri? Maka disitulah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji. Kalau memang merasa cinta, tiru akhlak keteladanan yang pernah yang dimiliki oleh baginda Rasul selama hidupnya. Itu disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Sebab cinta kepada Nabi bukan hanya terlihat ketika sedang berselawat, menggaungkan lantunan solawat. Cinta kepada Nabi bukan itu yang terlihat solawat, yang terlihat hadir di majlis kemana-mana, tetapi juga kita perlu dan memperhatikan seharusnya kita mampu bagaimana cinta itu dibuktikan dengan ittiba', mengikuti beliau dalam menghadapi kehidupan. Namun kelembutan dan kelapangan hati bukan satu-satunya akhlak Rasulullah. Banyak sekali kehebatan yang patut dicontoh oleh kita, keteladanan yang dimiliki oleh Rasul. Ada pula sifat Nabi yang begitu melekat dalam kehidupannya, yaitu Nabi itu adalah seorang yang sangat dermawan. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasul adalah manusia yang paling dermawan. Bahkan kedermawannya itu beliau semakin besar ketika memasuki bulan Ramadan. Al-Imam Bukhari meriwayatkan an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dermawan dan beliau menjadi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Kedermawaan Rasul mengajarkan kepada kita bahwa rezeki yang Allah berikan bukan semata-mata untuk kita saja, tetapi ada saatnya kita berbagi. Ada saudara yang membutuhkan, ada orang yang sedang kesulitan yang perlu bantuan kita, ada keluarga yang mungkin sedang berjuang setiap hari, setiap detiknya melawan panas terik matahari, melawan kurangnya istirahat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan boleh jadi pertolongan mereka yang menunggu itu adalah uluran daripada tangan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tidak terlalu berat untuk mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Kita harus menunggu, tidak harus menunggu menjadi seorang kaya untuk berderma, tetapi sisihkan sebagian rezeki untuk membantu kepada sesama. Sebab salah satu cara meneladani akhlak Rasulullah adalah menjadikan tangan kita menjadi ringan untuk memberi dan berbagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keteladanan dan sangat indah dalam hal menghargai orang lain, dengan kata lain bahasa sekarang, respect pada orang lain. Seorang sahabat bernama Anas bin Malik meriwayatkan bahwa ketika seseorang menemui Rasulullah lalu berjabat tangan dengan beliau, Rasul tidak segera melepaskan tangannya. Beliau menunggu sampai orang tersebut yang melepaskannya terlebih dahulu. Begitulah keindahan akhlak yang dimiliki oleh Rasul. Berbicara dengan seseorang, ketika beliau sedang berbicara dengan seseorang, beliau tidak memalingkan wajahnya sampai orang tersebut yang memalingkan wajahnya terlebih dahulu. Dalam sebuah riwayat hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istaqbalahu ar-rajul fa safahahu wa la yanzi'u yadahu min yadihi hatta yakuna ar-rajul anzi'u wa la yasrifu wajhahu an wajhihi hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yasrifuhu. Yang artinya Nabi pula seseorang yang menemuinya lalu berjabat tangan dengannya, beliau tidak melepaskan itu tangannya dari orang dari genggaman tersebut sampai orang itu yang melepaskannya sendiri. Nabi juga tidak memalingkan wajahnya dari wajah orang yang saat berbicara dengannya sampai ia sendiri yang memalingkan wajahnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang lain. Beliau tidak membuat seseorang merasa kecil. Beliau tidak tergesa-gesa ketika berhadapan dengan orang lain. Bahkan dalam sebuah jabat tangan dan tatapan wajah pun beliau menunjukkan penghormatan yang begitu hebat, yang begitu dalam kepada orang lain. Meskipun tahu derajat tertinggi seorang khalifah, seorang pimpinan adalah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya seorang nabi, tapi pemimpin di saat itu. Tidak hanya seorang kepala rumah tangga, pimpinan dan pemimpin. Sebelum Khalifatul Rasyidin memimpin kaum masyarakat dan rakyat pada saat itu, lebih dahulu seorang pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita belajar bahwa menghargai orang, Menghargai orang itu tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar, memberi yang besar, tetapi kadang cukup dengan mendengarkan ketika orang lain berbicara, memberi perhatian, tidak sibuk dengan urusannya sendiri, dan tidak memalingkan wajah pada saat orang berbicara dengannya. Maka di bulan Maulid ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat dalam kehidupan kita? Sudahkah lisan ini kita menggunakannya dengan santun? Sudahkah hati ini lebih mudah memaafkan? Dan sudahkah tangan ini ringan untuk membantu orang lain? Dan sudahkah kita belajar bagaimana cara menghargai orang lain? Jika jawabannya belum, maka jangan biarkan Maulid ini hanya sebagai perayaan-perayaan seremonial. Tidak hanya perayaan-perayaan yang kemudian dibesar-besarkan tanpa ada esensi dan substansi yang bisa kita ambil. Jangan hanya menjadikan momentum untuk mengenang kelahiran Rasul, tapi jadikan bulan ini sebagai kesempatan untuk memulai berubah. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Kurangi ucapan yang menyakiti. Kemudian tahan amarah, mudah membantu. Belajar untuk memaafkan dan biasakan untuk menghargai orang lain. Maka sebagian akhlak itu sudah kita lakukan, jangan pula kita merasa kemudian menjadi sempurna. Teruslah memperbaiki, sebab menjadi umat yang mencintai Rasul bukan hanya tentang seberapa sering kita menyebut beliau, tetapi juga tentang seberapa jauh kita untuk berusaha mengikuti akhlak yang dimiliki oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu, Mas.
1: Baik, ya. Ya, pendengar, demikian tadi pemaparan ataupun juga tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tobi SPD mengenai memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah. Dan baik, pendengar, mutiara pagi tadi adalah siaran ulang yang kami hadirkan di hari ini, hari Kamis 1 Oktober 2026. Siaran ulang yang pernah hadir ataupun pernah tayang di hari Kamis 27 Agustus 2026. Dan mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tobi SPD mengenai memasuki bulan Maulid, sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah, mudah-mudahan kita semuanya setidaknya ada beberapa hal yang memang sudah pernah kita lakukan ya dalam menjalani kehidupan di dunia ini, dan juga tentu bisa meneladani akhlak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pendengar, kita akan hadirkan sajian lagu-lagu religi yang kami akan hadirkan hingga pukul 6 nanti. Maka dari itu kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung kembali untuk Anda yang baru saja bergabung kembali bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati lagu-lagu religi berikut ini.

Istiqomah merupakan keutamaan dalam Islam yang merupakan bukti dari kesungguhan seorang hamba dalam beribadah, dan ketika seseorang sanggup melawan segala ujian dalam perjalanan istiqomahnya, mendapat pahala surga di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surat Fushilat ayat 30.

Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah, dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu, dan tidak menguras keringat, serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk, dan Allah taala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu religi masih kami hadirkan hingga pukul 6 nanti ya. Tetaplah bersama RRI Cirebon.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

Ya baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan saja lagu-lagu religi untuk Anda. Dan kini kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita daerah.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bepas, Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Bagaimana kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih apa ya, memilih, lebih cakap lagi gitu ya, dalam bisa menentukan, karena nanti kedepannya itu akan berimbas pada keamanan kita gitu ya, kemudian juga berimbas juga pada bagaimana budaya yang ada gitu ya.
2: Ya, tentunya kami memiliki sejarah yang panjang dan Cirebon itu leluhur sudah memiliki nama cukup bagus, bisa disandingkan dengan Jekra. Itu adalah Caruban Nagari, di mana memang
0: Sari Berita. Kemampuan literasi digital membantu masyarakat dalam memilah kebenaran informasi. Gekraf Cirebon angkat filosofi Caruban Nagari untuk berkuat identitas budaya. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Kemampuan literasi digital membantu masyarakat menyaring dan memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya di ruang digital.
1: Bagaimana kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih apa ya, memilih.
3: Literasi digital dinilai penting agar masyarakat mampu memahami, menilai, dan menyebarkan informasi secara kritis serta bertanggung jawab. Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon sekaligus anggota jaringan pegiat literasi digital Japelidi Ida Riayani mengatakan literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan untuk menggunakan teknologi. Menurutnya literasi digital mencakup kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan mengomunikasikan informasi secara kritis, etis, aman, serta bertanggung jawab.
1: Bagaimana kita bisa lebih hati-hati, bisa lebih apa ya, memilih, lebih cakap lagi gitu ya, dalam bisa menentukan, karena nanti kedepannya itu akan berimbas pada keamanan kita gitu ya, kemudian juga berimbas juga pada bagaimana budaya yang ada gitu ya, dalam ruang-ruang digital tadi gitu.
3: Ya, menjelaskan literasi digital di Indonesia memiliki 4 pilar, yakni keterampilan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Ia mengatakan keterampilan digital membantu masyarakat untuk menggunakan teknologi sekaligus memastikan kebenaran informasi. Sedangkan etika digital berkaitan dengan norma, nilai, hak, dan dampak komunikasi. Keamanan digital diperlukan untuk melindungi data, privasi, akun, serta identitas digital. Sementara budaya digital berkaitan dengan kehidupan digital yang sesuai nilai sosial, budaya, nasional, dan keberagaman Indonesia. Menurutnya, masyarakat perlu terus mengasah literasi digital karena informasi berkembang secara dinamis. Aura Aulia melaporkan.
0: Kinerja kantor cabang Bank Umum dan Bank Umum Syariah di wilayah Ciayu Majakuning menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 tahun 2026. Berdasarkan data dari OJK Cirebon, penyaluran kredit kantor cabang Bank Umum mencapai 49,72 triliun hingga Juni 2026. Kredit yang disalurkan kantor cabang Bank Umum meningkat 2%. Total aset mencapai 63,26 triliun dan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 43,52 triliun. Dari sisi penyaluran, kredit konsumsi masih menjadi yang terbesar secara nominal dengan nilai 23,83 triliun. Sementara itu, kredit investasi mencatat pertumbuhan paling tinggi dengan peningkatan 16,52 persen. Untuk Bank Umum Syariah menunjukkan peningkatan pada sejumlah indikator. Pembiayaan yang disalurkan 8,15 triliun atau meningkat 15,15 persen. Total aset Bank Umum Syariah 8,76 triliun sedangkan penghimpunan DPK meningkat 5,31 persen. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan peningkatan kinerja perbankan tersebut turut menjadi bagian dari penguatan akses warga terhadap layanan keuangan. OJK bersama Pemda dan lainnya melalui tim percepatan akses keuangan daerah juga melaksanakan berbagai program edukasi keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan produk layanan keuangan syariah. Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Cirebon mengangkat filosofi Carubanagari untuk memperkuat identitas budaya dalam pengembangan ekonomi kreatif daerah.
2: Dimana memang Carubanagari memiliki filosofi di mana itu merupakan sebuah perkumpulan beberapa suku bangsa.
4: Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GEKRA Cirebon mengangkat nama Carubanagari sebagai identitas yang mencerminkan sejarah dan keberagaman masyarakat Cirebon. Nama tersebut dipilih untuk menegaskan keterkaitan gerakan ekonomi kreatif dengan nilai sejarah yang diwariskan para leluhur. Sekretaris GEKRA Cirebon, Ratu Raja Arimbi Nurtina, mengatakan Carubanagari memiliki filosofi yang sesuai dengan karakter GEKRA yang menaungi berbagai bidang ekonomi kreatif. Menurutnya, Carubanagari menggambarkan perkumpulan berbagai suku bangsa yang telah hadir di Cirebon sejak masa lalu.
2: Ya, tentunya kami memiliki sejarah yang panjang dan Cirebon itu leluhur sudah memiliki nama cukup bagus bisa disandingkan dengan GEKRA. Itu adalah Carubanagari, di mana memang Carubanagari memiliki filosofi di mana itu merupakan sebuah perkumpulan beberapa suku bangsa. Jawa, Cina, Arab, Campur, dan sebagainya, mungkin Eropa pada masa itu juga ada. Sehingga ini merupakan nama yang sesuai untuk GEKRA.
4: Ratu Raja Arimbi Nurtina menegaskan, penggunaan nama Carubanagari menjadi bagian dari upaya GEKRA Cirebon menjaga keterhubungan antara perkembangan ekonomi kreatif dengan sejarah daerah. Identitas tersebut diharapkan tetap mengingatkan masyarakat pada keberagaman dan warisan leluhur Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Majalengka mendapat respon cepat dari TNI. Menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 TNI, sebanyak 17 koramil di bawah Kodim 0617 Majalengka turun ke desa untuk menyalurkan bantuan air bersih. Kedatangan armada pembawa air bersih disambut antusias warga. Sejumlah masyarakat bahkan telah menunggu dengan membawa ember, jerigen, dan berbagai wadah penampung air. Dandim 0617 Majalengka Letkol Infantri Rendra Dwi Jayanto mengatakan, penyaluran air bersih merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat di wilayahnya. Menurutnya, momentum HUT TNI menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan antara prajurit dan masyarakat. Kehadiran TNI harus mampu memberikan manfaat nyata, terutama ketika warga tengah membutuhkan pertolongan. Bantuan tersebut tidak hanya menjadi pasokan air untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi bentuk kehadiran TNI di tengah masyarakat yang tengah menghadapi dampak kekeringan. Melalui gerakan serentak 17 Koramil Kodim 0617 Majalengka menempatkan peringatan HUT ke-81 TNI sebagai momentum pengabdian langsung kepada masyarakat dengan air bersih sebagai bantuan yang paling dibutuhkan warga di tengah ancaman kekeringan. Mandua Kabupaten Cirebon jadi madrasah unggulan dan pilot project program Satgas Literasi Agama.
5: Mandua ini salah satu madrasah unggulan, namanya juga sebagai pilot project.
6: Betul, luar biasa.
7: Mandua Kabupaten Cirebon menjadi salah satu madrasah unggulan yang diproyeksikan sebagai pilot project program Satgas Literasi Agama dan Keagamaan di Kabupaten Cirebon untuk memperkuat penerapan literasi agama di lingkungan pendidikan. Hal tersebut dikatakan Kepala Mandua Kabupaten Cirebon, Ibnu Kasir, kepada RRI. Ia menyebut pengalaman dan kesiapan Mandua di harapkan dapat menjadi bagian dari proses penyebarluasan program Satgas Literasi Agama kepada madrasah lainnya, baik negeri maupun swasta.
5: Sejak pertemuan kemarin Zoom itu, kami belum sempat melakukan sosialisasi dengan teman-teman guru. Tetapi guru-guru, okay, teman-teman rekan para guru dan teknik ini sudah paham, sudah betul tahu tentang masalah ini. Insya Allah, apalagi madrasah atau Mandua ini.
0: Mandua,
5: salah satu madrasah unggulan. Sebenarnya juga sebagai pilot project.
0: Jadi betul, itu luar biasa. Jadi
5: ini gitu ya. Sehingga ke depannya teman-teman guru-guru bisa membimbing, bisa mengarahkan, dan paling penting adalah bisa menggantengi anak-anak dalam pemanfaatan penggunaan digital gitu.
7: Lebih lanjut, menurut Ibnu, posisi Mandua sebagai madrasah unggulan menjadi bagian dari kesiapan untuk mendukung penerapan program Satgas Literasi Agama, termasuk melalui peran guru dan tenaga pendidikan dalam membimbing serta mengarahkan siswa. Ia berharap pelaksanaan di Mandua dapat menjadi bagian dari pengembangan program sehingga literasi agama nantinya dapat diterapkan secara lebih luas di madrasah lain di Kabupaten Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dampak musim kemarau panjang mulai dirasakan sejumlah warga di Kabupaten Cirebon. Kesulitan mendapatkan air bersih dialami warga desa Kalimeang, Kecamatan Karangsembung, sehingga jajaran Kodim 0620 Kabupaten Cirebon turun memberikan bantuan. Melalui Koramil 09 Karangsembung, Kodim menyalurkan sebanyak 8.500 liter air bersih kepada warga yang dipusatkan di depan kantor desa Kalimeang. Kegiatan tersebut dipimpin dan Ramil 09 Karangsembung Kapten Armet Atep Sutisna Iskandar bersama jajaran anggota Koramil. Kapten Atep mengatakan bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga yang mengalami kesulitan air bersih, serta ke depan jajaran Kodim 0620 Kabupaten Cirebon juga akan terus memantau wilayah yang terdampak kekeringan untuk penyaluran bantuan serupa. Mendikdasmen Abdul Mukti mengingatkan masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin kompleks.
6: Climate change and global warming itu tidak hanya menjadi isu environment atau isu lingkungan hidup semata-mata, tapi isu yang memiliki dimensi yang sangat kompleks.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengingatkan masyarakat mengenai tantangan perubahan iklim dan pemanasan global. Hal itu disampaikan dalam kuliah umum rangkaian Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Menurutnya perubahan iklim tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kesehatan.

0: yang bergeser. Ini dan nelayan tradisional. Banyak petani kita yang mengolah lahan pertaniannya mengikuti musim. Dulu kita belajar Indonesia itu musim panasnya April-Oktober. Musim hujannya Oktober-April. Tapi sekarang semuanya sudah berubah.
1: Menurutnya masyarakat perlu memiliki ketahanan mental, kekuatan spiritual dan pengetahuan, serta keterampilan untuk menghadapi perubahan. Ia mengajak masyarakat, khususnya para mahasiswa, untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan agar mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan. Aura Aulia melaporkan.
2: Kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat terus ditunjukkan Kodim 0616 Indramayu dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Desa Pabedilan Ilir dan Desa Totoran Kecamatan Pasekan. Bantuan tersebut menjadi bentuk nyata kepedulian TNI dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Penyaluran berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari camat dan ramil 1602 Sindang, pemerintah desa, Babinsa, hingga Babin Kamtibmas. Komandan Kodim 0616 Indramayu Letkol Armet Tulus Widodo mengatakan, penyaluran air bersih merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat di wilayah binaannya. Dandi menegaskan komitmen jajarannya untuk senantiasa mendampingi warga yang sedang mengalami kesulitan. TNI akan terus berupaya hadir di tengah warga melalui berbagai kegiatan sosial yang diprioritaskan dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sehari-hari. Melalui kepedulian dan aksi nyata tersebut, Kodim 0616 terus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Di Sub Kota Cirebon siapkan kanalisasi angkutan umum untuk mengurangi kemacetan dan parkir liar.
3: Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan.
4: Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyiapkan penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi potensi kecelakaan di sejumlah titik rawan. Salah satu langkah yang disiapkan yakni penerapan kanalisasi angkutan umum di depan Tol Serba Asia dan Surya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon, Gunawan, mengatakan rencana tersebut dibahas dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan. Forum tersebut menjadi salah satu wadah untuk mengidentifikasi persoalan lalu lintas sekaligus menyusun langkah penanganannya.
3: Ya, kegiatan hari ini kita untuk rapat forum LAJ. Kita manfaatkan ini tuh untuk penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dalam rangka mengurangi daerah rawan kecelakaan dan daerah rawan kemacetan. Itu kita mau coba salah satunya adalah menerapkan kanalisasi angkutan umum di depannya Tol Serba Asia Surya. Karena kita tahu di sana sering angkutan umum ini berhenti, tetapi ada juga di situ parkir liar ya sebelah kiri yang untuk parkirnya roda 2 atau sepeda motor. Nah, harapannya nanti dengan kanalisasi jalur khusus untuk angkutan umum di situ sebelah kiri nanti akan hilang nih parkirnya. Kita punya pengalaman waktu kita bikin kanalisasi di simpang Gunung Sari yaitu di depannya Jamblang Mangdul. Itu berhasil.
4: Gunawan menambahkan identifikasi titik rawan kemacetan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai informasi termasuk pemantauan kondisi lalu lintas melalui peta digital. Berdasarkan pemantauan tersebut, ruas jalan di depan Asia dan Surya menunjukkan kepadatan sejak sekitar pukul 9 pagi hingga sore hari ketika kedua pusat kegiatan tersebut mulai beroperasi. Sementara untuk titik rawan kecelakaan, Dishub menggunakan data kejadian serta informasi dari pemangku kepentingan di wilayah tersebut. Salah satunya kawasan depan kantor Kelurahan Kejaksaan yang telah dipasang separator portable karena adanya pergerakan kendaraan yang berpotensi menimbulkan konflik arus. Vivi Slamiati melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan mencatat 55 sekolah dasar SD sedang menjalani revitalisasi dengan total anggaran lebih dari 45 miliar rupiah. Program bantuan kementerian tersebut menggunakan sistem swakelola sehingga sekolah wajib melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja dalam pengerjaan proyek. Kepala Bidang Pembinaan SD Disdikbud Kabupaten Kuningan, Surya, mengatakan proses revitalisasi 55 sekolah masih berjalan dan pemerintah juga menyiapkan revitalisasi untuk 38 SD lainnya. Ia mengatakan

0: Bahkan sekolah tidak boleh memborongkan pekerjaan revitalisasi kepada pihak ketiga dan harus mempekerjakan warga di sekitar lokasi pembangunan. Sekolah hanya dapat menggunakan tenaga ahli dari luar untuk pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti pemasangan struktur atap baja ringan. Disdikbud juga mengawasi pelaksanaan revitalisasi di lapangan, sementara kementerian menangani administrasi dan pengelolaan keuangan program tersebut. PMI Kota Cirebon gelar bulan dana selama 3 bulan untuk mendukung kegiatan kemanusiaan.
1: Di Oktober, November, Desember. Nanti kita akan tanggung jawabkan, tentunya per bulan kita akan laporkan.
2: Peluncuran bulan dana PMI Kota Cirebon tahun 2026 telah berlangsung hingga bulan Desember tahun 2026 dengan pengelolaan dana yang akan dilaporkan secara berkala. Menurut Sekretaris PMI Kota Cirebon, Dr. Toat Ma'ruf, mengatakan pelaksanaan bulan dana tersebut menjadi bagian dari upaya PMI untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan kemanusiaan sekaligus memastikan penerimaan dan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.
1: Kita konsepnya 3 bulan, di Oktober, November, Desember. Nanti kita akan tanggung jawabkan, tentunya per bulan kita akan laporkan sebagai pelindung kami adalah wali kota, juga sebagai ketuanya juga nanti adalah Pak Sekda. Tentunya kita akan laporkan tiap bulannya, berapa, bagaimana, peruntukannya pun akan kita laporkan.
2: Dr. Toat Ma'ruf menjelaskan laporan bulan dana PMI akan disampaikan setiap bulan kepada pihak terkait, termasuk mengenai jumlah dana yang telah terkumpul dan diperuntukkan selama bulan periode penggalangan. Peluncuran bulan dana tersebut dilakukan bersama pemerintah Kota Cirebon melalui rangkaian hari ulang tahun PMI ke-81 di Gerage City Hub Cirebon. Sekar Damayanti melaporkan.
0: PT Kereta Api Indonesia Persero menghadirkan promo tiket perjalanan dengan tarif 81% dalam rangka HUT ke-81 KAI. Program bertajuk Bright Day Bus HUT ke-81 KAI tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perjalanan mulai 28 September 2026 hingga 45 hari setelah tanggal pembelian. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon, Muhibudin, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 KAI sekaligus memberikan kesempatan kepada pelanggan mendapatkan tiket dengan harga lebih terjangkau. Khusus di wilayah Daop 3 Cirebon, promo tersebut berlaku untuk sejumlah perjalanan kereta api dengan berbagai tujuan, yakni kereta api Ranggajati Cirebon Jember serta kereta api Kaligung Cirebon Prujakan Semarang Poncol dan Cirebon Prujakan Brebes dan kereta api Cakrabuana, kereta api Gunung Jati Cirebon Gambir, serta kereta api Cirebon Fakultatif Cirebon Gambir. Tiket promo dapat dibeli di seluruh kanal penjualan tiket sejak 28 September 2026. Ia menjelaskan, tarif diskon berlaku untuk kereta api komersial kelas eksekutif, bisnis dan ekonomi dengan layanan jarak jauh, menengah, serta dekat di Pulau Jawa dan Sumatera. Tarif promo tidak berlaku untuk suite class, compartment, luxury, priority, imperial, panoramik, dan kereta wisata lainnya. Promo juga tidak berlaku untuk tarif khusus serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau diskon. Tiket dengan tarif diskon tetap dapat dibatalkan atau diubah jadwal keberangkatannya sesuai ketentuan yang berlaku. Kado manis datang dari arena olahraga bagi Kabupaten Indramayu menjelang peringatan hari jadi ke-499 tahun. Tim tinju Pertina Kabupaten Indramayu menorehkan prestasi gemilang dengan membawa pulang 9 medali emas dan 2 perak dari kejuaraan tinju Amateur Boxing Exhibition Volume 2 tingkat Jawa Barat tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi akhir September 2026 kemarin. Prestasi tersebut menjadi catatan membanggakan karena 11 atlet yang dikirim berhasil meraih medali. Kontingen Indramayu terdiri atas 10 putra dan 1 putri. 9 medali emas diraih oleh Delia Destianti, Maria Stefani, Syihab Fatin Abdullah, Hanin Wiranu, Farhan Dika Pratama, Nanang Sudirman, Muhammad Isbara, Tirta Wijaya, Ekik Julianardo, dan figur Noto Negoro. Sementara itu, 2 medali perak dipersembahkan oleh Agil Febri Oka dan Muhammad Alfa Ramadan. Capaian tersebut menjadi bagian dari pembinaan jangka panjang atlet Indramayu untuk menghadapi berbagai ajang olahraga Jawa Barat. Salah satu fokus utama terdekat yakni persiapan menuju Porprov 25 Jawa Barat yang akan berlangsung pada 10 sampai 19 November 2026 di Kota Bekasi. Ketua sekaligus pelatih Pertina Indramayu Rosidin mengapresiasi dukungan Pemkab Indramayu dan jajaran kepada cabang olahraga tinju di daerah. Dukungan moral maupun fasilitas dari Pemda diakui memperkuat mental bertanding para atlet. Manajer tim tinju Pertina Indramayu, Baby Akhel Selvia Indra, menilai hasil kejuaraan tersebut menjadi modal penting bagi pembinaan petinju Indramayu ke depan. Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat melalui website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
3: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalahkan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi dan terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026.

0: Peringat Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober berdasarkan keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Peringatan ini momen penting bagi bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan para pahlawan revolusi sekaligus meneguhkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang tidak tergoyahkan. Ya, dari Hari Kesaktian Pancasila ini berkaitan erat dengan peristiwa kelam gerakan 30 September 1965. Pada malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, terjadi upaya kudeta yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira menengah TNI Angkatan Darat. Jenazah mereka kemudian ditemukan di dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upaya penggantian ideologi negara dari Pancasila menjadi komunisme berhasil digagalkan sebagai wujud kemenangan dan mempertahankan Pancasila dari ancaman ideologi lain. Tanggal 1 Oktober kemudian ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Adapun pendengar, dari makna peringatan Hari Kesaktian Pancasila sendiri adalah peneguhan ideologi, menjadi bukti sejarah bahwa Pancasila adalah pondasi kokoh yang mampu menjaga persatuan bangsa Indonesia di tengah berbagai ancaman. Kemudian yang kedua, penghormatan kepada pahlawan, mengenang jasa dan pengorbanan para perwira militer yang gugur demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan juga sebagai perekat persatuan, mengingatkan generasi penerus tentang pentingnya menjaga toleransi, gotong royong, dan kesatuan nasional.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Dan kini kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kita simak bersama Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia